0: tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan Sistem Monitoring Perlindungan Anak Generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perlindungan Anak atau SIMEPPA Generasi Ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
3: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
4: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
2: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
5: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
6: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
6: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
8: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
6: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
9: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
6: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun, warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
10: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
11: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
12: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
15: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Satu arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan Flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari eksit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0857 5381 0365. Pesan singkat dan juga WhatsApp Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811 5756 494. Ya, silahkan kami nantikan kebersamaan Anda bersama kami di sesi opini publik untuk menyampaikan aspirasi dan juga tanggapan Anda terkait topik kami hari ini, PMI untuk kemanusiaan. Pendengar, setiap 3 September Indonesia memperingati Hari Palang Merah Indonesia sebagai momentum untuk menguatkan semangat kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Di tengah berbagai persoalan sosial dan kebencanaan, PMI ini hadir membantu masyarakat melalui aksi kemanusiaan, mulai dari donor darah hingga penanganan saat terjadi bencana. Namun kerja kemanusiaan PMI ini tentu tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan dukungan serta partisipasi masyarakat termasuk di Kabupaten Sanggau. Nah, menurut Anda pendengar, apa peran PMI bagi masyarakat? Pernahkah Anda atau keluarga ini terbantu oleh layanan PMI? Apa pengalaman yang paling berkesan? Dan jika diberi kesempatan untuk ikut aksi kemanusiaan PMI, kegiatan apa yang ingin Anda ikuti dan mengapa?

Silakan mendengar, kami masih nantikan kebersamaan Anda bersama kami. Layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp, Anda bisa memberikan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan untuk edisi hari ini. Silakan sampaikan tanggapan Anda, opini Anda. Kami nantikan sampai dengan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami masih undang Anda untuk bisa bergabung ya. Kita memperingati 3 September, ini hari Palang Merah Indonesia, sebagai momentum untuk terus menguatkan semangat kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Nah, menurut Anda bagaimana peran PMI bagi masyarakat saat ini? Pernahkah Anda atau keluarga ini terbantu oleh layanan PMI? Apa pengalaman yang paling berkesan ya? Jika diberi kesempatan ikut aksi kemanusiaan PMI, kegiatan apa sih yang ingin Anda ikuti dan kenapa? Silakan mendengar, kami nantikan kebersamaan Anda. Layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp masih kami nantikan untuk bisa berbagi pendapat, opini dan juga tanggapan Anda terkait topik kita pagi hari ini.

0: Dinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Hei, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
8: Paci, kau lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
0: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
8: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
0: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
8: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
0: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
8: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Ku marah, kak.
0: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
8: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
0: Maci.
8: Eh.
0: Mobil ini kayak melayang.
8: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
0: Maci, sapu mobil gimana nih?
9: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan.
10: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
11: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
12: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
13: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
14: Banyak nah, duit orang kayaknya nih kerja terus.
15: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
14: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
16: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
17: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
18: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
19: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
20: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
21: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben rak sepian.
5: Yobana tuh, obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
21: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
22: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
23: Ah, jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
24: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
25: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
26: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Pendengar, Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Masih di sesi opini publik dan kami masih undang Anda untuk bisa menyampaikan aspirasi dan juga tanggapan Anda. Menurut Anda, apa peran PMI bagi masyarakat? Pernahkah Anda atau keluarga terbantu oleh layanan PMI? Apa pengalaman yang paling berkesan? Kemudian jika diberikan kesempatan ikut aksi kemanusiaan PMI, kegiatan apa yang ingin Anda ikuti dan mengapa? Anda bisa sampaikan tanggapan opini Anda di layanan telepon kami 0857-5381-0365, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811-5756-494. Selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitas seperti biasanya pagi hari ini. Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Walaupun sampai dengan pagi hari ini kabut asap masih cukup tebal ya, menyelimuti wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya, khususnya di Kalimantan Barat dan juga mungkin di beberapa wilayah juga di Indonesia ya. Nah, ini tentunya menjadi hal yang patut untuk kita waspadai, pendengar, karena di tengah kabut asap ini kita tetap beraktivitas seperti biasanya ya. Dan penting bagi kita untuk bisa terus menjaga stamina tubuh, kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya, kalaupun memang tidak ada kepentingan yang mendesak, ini diharapkan mungkin kita tidak usah keluar rumah ya. Nah, kalaupun kita akan menuju ke tempat kerja atau kantor, ini mungkin kita bisa menggunakan masker. Kemudian ketika sampai di tempat kerja dan juga tempat kita beraktivitas, ini jangan lupa juga untuk menyantap sarapan pagi ya, untuk menikmati sarapan pagi Anda, untuk memulai pagi hari ini. Sarapan pagi yang sehat, yang tentunya memberikan nutrisi bagi tubuh, supaya imunitas kita juga selalu terjaga. Karena di saat kabut asap yang memang cukup tebal, kemudian juga musim kemarau saat ini, pendengar, nah ini memaksa kita untuk memiliki stamina tubuh yang baik ya, supaya kita bisa menangkal berbagai penyakit yang mungkin muncul akibat kabut asap ini sendiri, terutama mungkin di area pernafasan ya, karena memang terasa cukup sesak rasanya kalau kita berada di luar dengan waktu yang cukup lama, kemudian mungkin nggak pakai masker gitu ya. Nah, ini tentunya kewaspadaan kita untuk menjaga diri, menjaga kesehatan, dan juga menjaga orang-orang yang kita sayangi, pendengar, agar kita semua juga bisa tetap sehat ya. Harapan dan juga doa tentunya terus kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kabut asap ini segera berlalu, bisa segera turun hujan ya. Jangan lupa juga kita untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala hal yang kita rasakan saat ini, yang sedang kita hadapi, untuk bisa segera berlalu ya. Kami masih undang Anda, silakan layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp, dan nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda Sanggau Menyapa Dialog Pagi ya. Kita hadirkan dengan topik yang sama, yaitu PMI untuk kemanusiaan. Nanti akan hadir bersama kita untuk menyampaikan berbagai hal edukasi tentunya tentang topik kita bersama narasumber. Nanti ada Ahmad Zaini, Wakabidang Kebencanaan PMI Kabupaten Sanggau. Kemudian juga nanti berkesempatan juga hadir Ibu Yohana Kusbaria, Ketua PMI Kabupaten Sanggau ya. Nah, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan sekali lagi layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di program Opini Publik.

Pendengar, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita harus cukupkan dulu program Opini Publik untuk edisi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dialog Sanggau Menyapa ya, dengan topik PMI untuk kemanusiaan. Nanti akan kami hadirkan narasumber Bapak Ahmad Zaini, Wakil Bidang Kebencanaan PMI Kabupaten Sanggau, Ibu Yohana Kusbaria, Ketua PMI Kabupaten Sanggau. Anda tetap stay bersama kami tentunya di 97 MHz untuk bisa menyimak dan juga mengikuti program acara kami selanjutnya.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Pendengar, hari ini 3 September menjadi momentum yang istimewa tentunya bagi kita semua. Di tanggal inilah kita memperingati Hari Palang Merah Indonesia atau Hari PMI, sebuah momentum untuk kembali mengingat bahwa di tengah berbagai perbedaan, ada satu nilai yang menyatukan kita, yaitu kemanusiaan. Palang Merah Indonesia bukan sekedar tentang donor darah. PMI hadir ketika bencana terjadi, ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, ketika darah dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa, dan ketika nilai-nilai kemanusiaan harus ditempatkan di atas segala perbedaan. Di balik setiap tetes darah yang disumbangkan ada harapan, di balik setiap relawan yang turun ke lapangan ada kepedulian, dan di balik setiap bantuan yang diberikan ada pesan sederhana bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Karena kemanusiaan tidak mengenal batas suku, agama, kemudian usia maupun latar belakang, kemanusiaan ini berbicara tentang satu hal, pendengar. Bagaimana kita bisa hadir untuk sesama ketika mereka membutuhkan. Maka dengan momentum Hari PMI ini, kita akan merayakan perjalanan dan juga pengabdian PMI, dan juga kita akan mengajak masyarakat untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sanggau pada pagi hari ini dengan topik PMI untuk kemanusiaan, kita sapa dulu. Yang pertama ada Ibu Yohana Kusbaria, Ketua PMI Kabupaten Sanggau. Bu Yohana, apa kabar hari ini, Bu?
1: Baik.
0: Sehat hari ini ya, Bu?
1: Amin, amin.
0: Walaupun masih kabut asap ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Baik, terima kasih kesediaannya Ibu Yohana sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Sanggau hari ini. Kemudian bersama kita juga ada Pak Ahmad Zaini, Wakab Bidang Kebencanaan PMI Kabupaten Sanggau. Baik, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, ini saya panggilnya Pak Ahmad apa Pak Zaini?
2: Biasanya dipanggil Pak Jai.
0: Oh, Pak Zaini, baiklah. Baik, sudah ada dua narasumber kita hadir di topik kita hari ini, PMI untuk kemanusiaan. Tapi mungkin saya yang pertama ke Bu Yohana dulu, karena pastinya masyarakat kita juga ingin tahu ini, Bu Yohana, apa saja sih kegiatan kemanusiaan yang memang dilakukan oleh PMI Sanggau, Ibu?
1: Baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertanyaan yang pertama adalah penanganan bencana dan tanggap darurat. Nah, di tanggap bencana dan tanggap darurat ini ada salah satu kegiatan itu evakuasi korban. Ya, mungkin di dalam korban bencana alam seperti gempa bumi, tentunya di kita sini banjir atau kebakaran seperti itu. Kemudian bantuan darurat mendistribusikan logistik berupa makan dan air bersih seperti itu. Nah, kemudian dapur umum mendirikan posko dan dapur umum untuk menyediakan makanan setiap hari bagi pengungsi yang bertugas seperti itu. Kemudian dua, pelayanan kesehatan dan donor darah. Nah, donor darah mengelola penyediaan darah nasional melalui UTD atau UDD, unit donor darah. Nah, tentunya ini ada yang mengerjakan secara teknis. Kalau kami di markas atau PMI itu secara umumnya, ya. Tentu kalau donor darah ini biasanya ada bidang Yankes, nah, terus di dalamnya ada dokter yang menangani seperti itu. Ya.
0: Baik.
1: Tidak semua orang bisa mengerjakannya gitu.
0: Karena biasanya kan orang taunya kalau PMI itu donor darah aja gitu ya, Bu?
1: Iya, karena setelah saya masuk dulu begitu juga, sebelum mengenal PMI di dalamnya hanya PMI aja. Terus kemudian ternyata di dalam selain administrasi juga ada pelaksanaan UDD itu, unit donor darah. Ya, tentunya yang lebih mendetail adalah Dr. Yuli. Beliau adalah di bagian UDD-nya.
0: UDD betul. Ya. Jadi kalau untuk UDD ini memang yang khusus untuk terkait donor darah itu sendiri gitu ya, Bu.
1: Dan juga mereka juga dididik atau dilatih selama satu tahun ya, Bang. Ya, untuk menangani donor darah seperti itu. Dan juga donor darah ini tidak sembarangan ngambil darah orang. Ya, di screening dulu, tanya. Malam, misalnya tadi malam ngembun tidak, atau mungkin ada makan obat, seperti itu. Juga tato, tato juga ditanya sudah berapa bulan, berapa tahun, seperti itu. Tidak, tidak semerta-merta datang langsung diambil darahnya, seperti itu. Dan juga masyarakat Sanggau awalnya bilang PM ini jual darah. Nah, nah dari situ saya mendalami, ternyata bukan menjual darah, yang dibayar adalah kantongnya. Iya, itu pun pembayaran pusat yang menentukan, bukan kita. Iya, seperti itu.
0: Baik. Jadi kalau sebagian orang mungkin taunya PMI itu hanya donor darah, tapi ternyata tadi Bu Yohana menyampaikan ada juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ya. Kalau donor darah ini mungkin di bawah UDD PMI gitu ya, Bu ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan tadi yang Ibu sebutkan ini memang langsung di bawah PMI-nya begitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Jadi kalau misalnya ada bencana-bencana itu tadi, tim dari PMI turun, Bu?
1: Turun langsung. Ya, kalau saya tidak kebentur dan tugas yang lain, saya hadir. Nah, seperti minggu lalu, tanggal berapa itu, Bang? Ada bencana kebakaran, ada dua warga di Kecamatan Bonti. Itu saya langsung turun dengan waka bidang kebencanaan.
0: Ya. Biasanya apa, Bu, yang dilakukan ketika turun ke lapangan?
1: Nah, kita sesuai budget. Nah, bukan hanya kita, tentunya dengan dinas instansi terkait, ya, seperti dinas sosial, terus BPBD, dan juga PMI. Juga kemarin ada kit, kit itu ada untuk orang dewasa, berupa isinya apa kemarin, handuk ya, handuk, terus peralatan untuk, juga kit untuk bayi,
0: juga
1: PKK kami libatkan, karena saya juga ketua tim penggerak PKK, ya, memberi sesuai kemampuan seperti itu. Juga pakaian layak pakai, ya, beras, sembako lah isinya, ada beras, ada indomie, ada telur, itu minyak goreng dan lain sebagainya, dan juga alat rumah tangga. Ya, kuali, panci, ya, ya tentunya karena kebakaran itu dia ada tersisa.
0: Habis semua ya Bu. Baik, baik. Jadi menginisiasi juga bagaimana kemudian dari mungkin komunitas atau mungkin juga dinas-dinas terkait begitu ya, Bu ya, yang memang ingin memberikan bantuan juga untuk mereka yang membutuhkan. Kalau untuk Karhutla ini sendiri, Bu, atau kabut asap sendiri, PMI juga turun kah?
1: Ya, turun. Kemarin kami sudah membagikan masker,
0: masker.
1: Ya, di jalan-jalan. Ya, tidak hanya, pokok semua, tidak pilih pandang, yang penting warga. Ya, ada yang minta satu, ada dua, kita kasih. Karena kita dapat bantuan dari provinsi itu sekitar 6.000 ya, Bang. Sekitar 6.000. Nah, kemarin waktu 17 Agustus itu belum sempat dibagikan.
0: Oke, baik. Jadi dibagikan kepada masyarakat, karena memang sekarang udah penting ya, Bu, pakai masker ya, Bu ya.
1: Sangat.
0: Sangat, karena udah
1: walaupun makin, rasanya terpaksa.
0: Kan, ya. Iya, karena pengap rasanya ya, Bu.
1: Pengap itu. Itu kan dulu kalau bukan karena situasi bencana asap ini, hanya orang kesehatan yang pakai.
0: Iya. Sekarang semuanya pakai ya, Bu.
1: Iya, semua pakai, wajib. Sekarang juga kabut atau asap sudah masuk dalam rumah.
0: Iya. Jadi di rumah sendiri kita udah bisa ngerasakan asap yang seharusnya di rumah itu bisa bernafas lega ya, Bu.
1: Iya, benar. Ya, mudah-mudahan dalam dekat ini suasana cuaca sudah baik.
0: Segera berlalu ya, Bu, kabut asap ya, Bu ya. Baik. Bu Yohana, terima kasih. Saya mungkin lanjut lagi ke Pak Zaini. Ini wakil bidang kebencanaan. Nah, ini berarti paling tahu nih tentang beberapa kebencanaan yang memang ditangani oleh PMI. Bencana apa saja yang memang paling sering ditangani oleh PMI Sanggau, Pak Zaini?
2: Oke, baik. Terima kasih. Kalau kita bicara soal bencana ya, sebenarnya memang menurut PMI ini bencana itu lebih kepada hal yang lebih besar lah. Salah satu contoh mungkin dengan adanya keputusan dari pemerintah daerah seperti ini kan. Kalau kita bicara
0: mohon maaf Pak Zaini, izin mic-nya lebih didekatkan lagi supaya lebih jelas suaranya. Ya.
2: Kalau kita bicara bencana ya, untuk PMI ya, sesuai dengan SK Bupati ya, tanggal 24 Agustus kemarin itu ya Karhutla nih, bencana asap, penanggulangan bencana asap. Jadi kalau untuk peran PMI sendiri lebih kepada selama ini di Sanggau ya, lebih kepada pertolongan pertama pada kecelakaan, kemudian penanganan luka, membantu evakuasi korban kecelakaan yang besar dan sebagainya, begitu, kebakaran dan
0: Oke. Bencana-bencana yang memang cukup sering terjadi lah ya di Kabupaten Sanggau ini ya. Terutama tadi yang Bu Yohana sampaikan ini kebakaran ya. Apalagi saat ini musim kemarau ya, Bu ya. Jadi memang agak riskan juga nih kalau kebakaran, biasanya kesulitan juga cari air gitu ya buat memadamkan ya. Saya masih ke Pak Zaini. Berapa kali sebenarnya PMI turun untuk membantu korban bencana tahun ini? Mungkin ada datanya juga Pak Zaini.
2: Ya baik, jadi seperti yang awal saya bicarakan, kalau kita bicara bencana ya memang mungkin menurut kami ya hanya ini ya, kabut asap ini ya. Tapi penanganan kita selama ini, kebetulan saya bawa data ini, di tahun ini kita, di awal tahun kita pernah turut serta untuk kegiatan membantu korban banjir di daerah Sekayam ya. Kemudian di bulan April juga kita udah pernah bantu evakuasi korban kecelakaan Damri waktu itu ya. Nah, sampai ke penanganan korban helikopter di daerah Skadau, itu termasuk saya juga turun langsung ya. Nah, kemudian beberapa bulan terakhir kita membantu korban kebakaran yang rumahnya habis terbakar, termasuk daerah Tain Hilir, kemudian terakhir di daerah Kecamatan Bonti. Itu saya dengan Ibu Ketua juga turun langsung melihat kejadian.
0: Baik-baik. Artinya ada tim medis juga di PMI. Ada berapa banyak Pak Zaini tim medis di PMI sendiri?
2: Di PMI sendiri itu ada namanya anggota PMI ya. Anggota PMI itu terdiri dari anggota biasa, biasanya pengurus. Kemudian ada di situ staf yang bekerja setiap hari untuk menangani administrasi dan sebagainya. Kemudian ada relawan. Relawan itu bisa dari KSR, Korps Sukarela. Itu adalah orang-orang yang peduli, yang kita latih, kita didik menjadi relawan. Adanya di Korps Relawan. Kemudian ada TSR. TSR ini tenaga sukarela. Nah, dia bisa dokter, perawat, bidan dan sebagainya. Atau tenaga-tenaga teknis lainnya seperti instalatir listrik, termasuklah orang damkar pun mungkin kita libatkan di situ sebagai relawan, kemudian instansi lain terkait lah, seperti itu.
0: Artinya kalau tadi seperti kecelakaan kendaraan tadi bis, kemudian juga helikopter yang juga dibantu oleh PMI, ini tim-tim apa saja yang turun Pak Zaini?
2: Kalau untuk evakuasi itu kita ada tim ambulan namanya. Tim ambulan itu terdiri dari 6 orang. Kalau di kita ya standarnya, standarnya itu ada 6 orang, ada driver, ada co-drivernya, kemudian ada perawatnya.
0: Perawat.
2: Kemudian ada tim PP-nya. Tim PP ini sebenarnya medis dasar ya, bukan medis. Jadi itu yang digunakan kalau dulu orang mengenalnya P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Tapi kalau sekarang PMI sudah membuat itu menjadi lebih luas lah pengertiannya, pertolongan pertama pada apa saja, baik itu kecelakaan maupun hal yang mungkin bukan dikategorikan kecelakaan tapi diperlukan pertolongan pertama seperti itu. Jadi itu relawan kita yang kita latih untuk hal medis dasarnya. Jadi penanganan sebelum penanganan medis, jadi sebelum korban dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu.
0: Jadi memang yang sudah dibekali ilmu lah ya untuk bisa apa yang pertama bisa mereka lakukan terlebih dahulu sebelum kemudian ditangani oleh medis gitu ya Pak Zaini ya. Baik-baik. Saya ke Bu Yohana kembali. Ibu, ini kalau kita melihat kan cukup banyak nih kegiatannya ketika turun ke lapangan. Ada juga tadi TSR dan berbagai macam yang kemudian turun ke lapangan. Bagaimana kemudian PMI ini mengakomodir orang-orang tersebut begitu, Bu? Membantu masyarakat yang memang membutuhkan, apa yang dilakukan PMI untuk itu begitu, Bu?
1: Yang pertama yang sudah Bang Jenny tadi katakan, TSR dan apa KSR itu mereka sudah dilatih.
0: Ya,
1: ya sudah dilatih dan dapat pelatihan di PMI. Nah, tentunya mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan di lapangan seperti itu.
0: Ya. Kalau untuk ambulan sendiri ada berapa banyak di PMI, Bu?
1: Ambulan itu 4. Empat ya, dari pusat 1, dari Antam 1, kemudian Bangkalbar 1, yang lama 1, kemudian mobil operasional backup ya. Nah, di situ kami menghimbau kepada masyarakat, siapapun yang ingin pertolongan pertama ambulan, nah PMI siap ya, siap menjemput keperluan kebutuhan mereka mau kemana, mau Pontianak, Sanggau, seperti itu.
0: Oke. Jadi standby ya, Bu, artinya
1: standby ya.
0: Jadi kapanpun, artinya 24 jam PMI buka terus gitu, Bu
1: ya, buka. Ya.
0: Jadi nggak pernah tutup ya, Bu?
1: Iya, nggak pernah.
0: Jadi standby kalau ada masyarakat kita yang membutuhkan ambulans, ini PMI langsung turun untuk ke masyarakat begitu ya, Bu. Betul. Ini tentunya menjadi hal yang sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat, apalagi mungkin yang sakit gitu ya, Bu ya, yang mungkin membutuhkan ambulans. Nah, kita ingin tahu juga, Bu Yohana, terkait kondisi pelayanan dan juga ketersediaan darah di Sanggau sendiri, gambarannya seperti apa sih, Bu?
1: Nah, kalau untuk donor seperti tidak ada kekurangan. Ya, paling hanya berapa hari kekurangan, nanti akan mendapatkan donornya, karena di Sanggau selama saya memimpin itu sudah melaksanakan sudah ada jadwal seperti misalnya bulan puasa. Nah, setelah tarawih mereka donor. Nah, kemudian di waktu Natal juga ada pendonornya seperti itu. Kemudian PT-PT seperti PT Antam, MPI, ICA. Nah, itu ketika mereka berulang tahun akan mengundang PMI, tentunya mereka sudah mendata berapa orang sih yang akan mendonorkan seperti itu. Nah, bahkan jarang juga kita kekurangannya, Bang. Ya, tentunya kita selalu bekerja sama dengan rumah sakit.
0: Baik. Jadi ada beberapa instansi juga yang ternyata juga cukup rutin begitu ya, Bu ya. Kalau memang sudah waktunya atau ada momen-momen tertentu, mereka melakukan donor darah dan itu bisa kemudian diberikan kepada mereka yang membutuhkan lah begitu ya, Bu Yohana.
1: OPD
0: ya
1: juga, Bu. Organisasi seperti Darah Wanita, PKK, GW, Biswan juga mengadakan donor darah.
0: Tapi artinya kalau kegiatan seperti itu dari PMI jemput bola, Bu?
1: Iya. Kadang mereka sudah menyiapkan tempat, kita yang datang seperti itu.
0: Karena kalau biasanya kalau kegiatan misalnya bulan puasa itu biasanya saya lihat donor darahnya di masjid gitu ya, Bu.
1: Iya. Supaya mereka habis tarawih langsung kita layani seperti itu.
0: Baik. Nah, jadi memang harus melakukan jemput bola juga. Ini biasanya mungkin males gitu mau ke PMI gitu ya, Bu.
1: Apalagi SMA di umur 17 sudah boleh donor.
0: Mendonorkan.
1: Nah, kenapa kita membentuk tim lagi tim dari kecamatan PMI cabang itu supaya
0: PMI cabang ada juga
1: 15 kecamatan.
0: Oh, di setiap kecamatan.
1: Di setiap kecamatan. Nah, di situ mereka sangat membantu. Ya, apabila masyarakat ingin mendonor, mereka lapor bahwa kecamatan ini misalnya Meliau, kami sudah siap mendonor. Ya, walaupun belum kita screening. Nah, tapi bisa ada 50, Bu. Ternyata banyak yang takut ya. Tapi yang takutnya itu juga
0: kayaknya ada, termasuk saya tuh, Bu, yang takut.
1: Ada keuntungan juga, Bu. Misalnya Ibu kan takut mau di donor. Tapi darahnya sudah dapat sedikit, bisa untuk cek golongan darah.
0: Golongan darah. Ya. Saya hanya beraninya sampai golongan darah nih, Bu, sampai hari ini.
1: Kalau saya pernah spa darah di
0: spa darah.
1: Ya, di Niparindu. Enggak tahu sekarang masih apa tidak. Dulu satu paket itu 3 juta, 3 kali ya. 3
0: itu
1: hari
0: gimana Bu, darahnya diambil?
1: Diambil kemudian nanti disaring kembalikan lagi ke tubuh kita. Nah nanti mungkin ada lemak apa, ada saringannya seperti itu.
0: Oke.
1: Seperti di Kalimantan Barat hanya di Parindo yang ada.
0: Hanya di Parindo, di Sanggau ya Bu ya. Baik baik. Itu tadi ternyata di kecamatan ini juga ada. Tapi sulit nggak sih Bu untuk mencari sukarelawan yang mau kemudian bergabung ke PMI sendiri?
1: Sangat. Nah itu tadi. Ini kalau di kecamatan tuh biasanya anak-anak sekolah ya Bang. Sekolah SMP, SMA seperti itu. Nah kemarin kita bulan berapa Bang yang mengadakan pelatihan KSR itu pegawai.
0: Oh,
1: bidan ya, banyak yang dari kesehatan seperti itu.
0: Pelatihan KSR itu seperti apa Bu? Mereka diberikan bekal untuk bisa menjadi relawan atau seperti apa?
1: Pertolongan pertama.
0: Oh ya, tadi yang disampaikan itu ya.
1: Sampaikan Pak Cah itu.
0: Oke, jadi mereka mendapat pelatihan gitu ya, untuk nanti mungkin sewaktu-waktu bisa turun ke lapangan gitu ya Bu ya.
1: Iya itu.
0: Baik baik. Tapi selain tadi itu agak cukup sulit kata Bu Yohana mencari relawan ini ya. Tapi apa sih tantangan lainnya di PMI Sanggau sendiri dalam menjalankan tugas kemanusiaan Bu?
1: Tantangan sebenarnya tidak terlalu ditantang. Nah, karena di PM ini kita jiwa kemanusiaan, kayaknya tantangan tuh kita lewati. Seperti
0: walaupun
1: itu.
0: Berat ya Bu.
1: Iya. Nah, yang pertama untuk masyarakat itu yang membuat kita tantangan, tapi untuk petugas tidak tidak terasa bahwa itu tantangan. Nah, tantangannya untuk masyarakat, mereka kurang menyadari apa sih sebenarnya orang yang donor darah itu. Nah, kami

0: Wati seperti itu, ya. Tentunya dukungan ketua, ya. Tantangan yang sebenarnya itulah kendaraan untuk operasional, ya. Karena saya ketua tim penggerak PKK, punya mobil dinas untuk operasional PKK, ya itulah saya gunakan juga untuk di PMI seperti itu.
1: Baik. Ya. Jadi sebenarnya yang menjadi tantangan ini persepsi masyarakat gitu, ya Bu ya, mitos-mitos juga yang kemudian berkembang di masyarakat yang kemudian membuat mereka jadi takut sendiri gitu ya Bu. Padahal mungkin suatu hari mereka membutuhkan darah itu gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Baik, saya ke Pak Zaini kembali. Pak Zaini, ini kan kalau ada bencana begitu, apakah ini kemudian masyarakat yang menghubungi PMI atau mungkin PMI mendapat informasi dari mana baru kemudian tim turun atau seperti apa tuh Pak Zaini?
2: Kalau PMI biasanya kita punya jejaring ya, artinya kita sudah mempersiapkan jaringan kita di setiap kecamatan. Salah satu langkah awal mungkin di tahun ini kita sudah melantik 15 kecamatan ya untuk PMI kecamatan. Harapannya itu yang menjadi sumber informasi kita di daerah kecamatan. Kemudian kita juga siapkan relawan-relawan. Kita juga punya program ke depannya namanya program berbasis masyarakat. Jadi relawan orang masyarakat yang peduli terhadap kemanusiaan kita latih, kita jadikan relawan di situ. Nah, harapannya bisa memberikan informasi ke kita. Nah, artinya dalam hal menanggulangi bencana kita bisa dapat informasi, kemudian kita lakukan asesmen lah sebelum melaksanakan penanggulangan atau pertolongan seperti itu.
1: Baik, tapi upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh PMI sendiri untuk menjaring relawan? Karena ini kan jangan sampai kemudian relawannya setengah hati gitu ya Bu ya, kayaknya antara mau dengan enggak gitu ya. Nah, namanya relawan ya Bu. Gimana Pak Zaini?
2: Kita memang selama ini memang selalu tiap tahunnya rutin di bidang mungkin PMR dan relawan itu selalu mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk menambah kuantitas dan kualitas SDM yang ada di PMI sendiri. Memang kita akui sampai saat ini memang belum maksimal lah PMI dalam hal untuk menjaga relawan itu supaya lebih baik, karena memang kendala kita biasanya ya kalau di kota-kota besar itu relawan itu direkrut dari mahasiswa kemudian masyarakat yang memang sangat peduli dan punya waktu banyak ya. Artinya kalau kita bicara Sanggau, kita kalau kita bicara kelompok-kelompok yang seperti yang saya sebutkan tadi itu memang cukup sulit. Di mana yang kita rekrut malah orang-orang yang sudah mungkin mempunyai pekerjaan sendiri, jadi waktunya juga terbatas. Makanya kalau Sanggau, kita bicara Sanggau relawan, kalau saya lihat selama ini yang menjadi relawan khusus yang siap, selalu siap untuk terjun ke lapangan kapanpun itu paling mungkin kita mengandalkan bantuan staf dan beberapa orang relawan yang memang biasa kita mobilisasi. Itu paling mungkin kisaran 5-6 orang. Tapi dalam waktu tertentu, mungkin dalam perencanaan yang baik, kita bisa turunkan 10-20 orang seperti itu.
1: Baik. Saya ke Bu Yohana kembali. Bagaimana Bu kemudian mungkin memotivasi relawan ini sendiri? Karena ya tadi seperti yang kita sampaikan ya Bu, relawan kemudian harus benar-benar memiliki dedikasi untuk kemanusiaan ini. Bagaimana kalau di PMI sendiri Bu Yohana memberikan motivasi untuk relawan ini?
0: Yang pertama semangat, dan juga saya selaku ketua juga membimbing mereka, merangkul mereka. Nah, menjadi ketua bukan harus ditakuti, tapi kita merangkul mereka supaya mereka bekerja dengan leluasa dan rela seperti itu.
1: Oke. Jadi dekat dengan mereka ya, gitu ya Bu ya. Tapi sering nggak sih Bu relawan ini cerita ke Ibu, Bu ini kalau di lapangan kendalanya ini gitu Bu?
0: Belum pernah. Nggak tahu kalau di bidang kebencanaan, karena beliau yang merekrut mereka.
1: Kalau ke Pak Zaini pernah Pak ada ya relawan yang kemudian menyampaikan ini cukup berat nih di lapangan begitu. Seperti apa sih gambaran

0: mereka ketika bertugas di lapangan itu sendiri ketika ada bencana yang kemudian memaksa mereka untuk cepat bergerak begitu, Pak Zaini?
1: Ya, kalau bicara emergensi ya memang kita sudah utarakan tadi memang ya apapun resikonya kita harus hadapi. Namun memang dalam penanganan biasanya kita di PMI ini lebih kepada penanganan pra bencana, pasca bencana ya. Pasca. Kayak banjir itu setelah banjir kita lakukan penanganan atau pelaksanaan kemanusiaan. Kemudian asap juga beberapa tahun sebelumnya kita pernah melakukan program penanggulangan pasca asap itu dengan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Nah, hal-hal yang kita hadapi di lapangan memang cukup tidak umum sebenarnya. Ini masalah komunikasi ya. Karena memang setiap pelaksanaan di lapangan itu semua fasilitas dan sebagainya kita upayakan disiapkan terlebih dahulu. Tapi begitu ke lapangan ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti komunikasi yang saat ini memang kita tahu wilayah Sanggau masih banyak terdapat blank spot ya. Artinya semua kita juga laporan menggunakan teknologi internet dan sebagainya. Komunikasi juga sekarang internet. Tapi pernah kita beberapa kali kegiatan itu melakukan pelayanan kesehatan di tempat-tempat tertentu kehilangan komunikasi sehingga ada hal-hal yang sifatnya urgen itu menurut kita sangat diperlukan untuk dipikirkan ke depan.
0: Baik, masih ada beberapa titik yang blank spot gitu ya. Biasanya juga bencana ini di titik-titik itu gitu ya. Jadi makin sulit untuk komunikasi. Baik, saya ke Bu Yohana kembali. Ini Bu Yohana kan cukup lama ini memimpin PMI Kabupaten Sanggau sendiri. Apa sih Bu pengalaman yang selama Ibu memimpin PMI yang kemudian paling berkesan begitu yang masih keingat gitu sampai sekarang, khususnya mungkin di beberapa kegiatan atau mungkin tugas kemanusiaan yang dilaksanakan oleh teman-teman PMI?
2: Baik, yang pertama tentunya kekompakan. Ya, kekompakan, kemudian saling mensupport dan satu lain karena di PMI ini ada beberapa bidang. Yang pertama bidang kebencanaan, bidang organisasi dan kemudian Yankes. Yankes itu di bawahnya UDD. Nah, terkesannya saya ini sudah hampir 3 periode. Ya, hampir 3 periode karena pada tanggal 14 itu dilantik ya. Nah tentunya PMI kecamatan dan kepengurusan di kabupaten masih mempercayakan saya untuk menjadi ketua. Saya pun tidak tahu apa sih yang mereka masih mengangkat saya sebagai ketua PMI. Ya, saya seorang ibu tentunya yang mungkin TSR, KSR, saya anggap anak-anak, anak saya sendiri. Dan juga pengurus pun saya tidak memblok-blok, sama saja seperti saudara sendiri. Itu saya buat saya kesan kompak. Terus kebetulan saya juga banyak yang ditugaskan sebagai istri bupati pertama, ketua PKK, TP Posyandu, Pokja PAUD, literasi dan masih banyak lagi yang lain. Nah, dia terkesan bahwa mereka tanpa saya mereka sudah bisa berjalan dengan baik. Ya, tidak harus saya yang komando, mereka juga sudah punya jadwal kegiatan seperti itu karena di dalam PM itu ada ketua markas selaku sekretaris seperti itu. Beliaulah yang selama ini mendampingi saya sampai hari ini pun masih saya pakai untuk membantu saya di PMI. Dan juga Bang Jani juga orang yang sudah pakar, sudah lama bergelut di PMI. Itulah yang membuat saya terkesan pada kawan-kawan di PMI seperti itu.
0: Jadi yang membuat Ibu terkesan adalah kekompakan, kekompakan teman-teman di PMI begitu ya. harapannya bisa terus terjaga ya Bu, kekompakan ya, tersebut ya Bu ya.
2: Tapi selama ini belum pernah ada perselisihan. Ya tidak ada. Ya selisih kecil-kecil adalah, mm-hmm, tapi untuk kemajuan PMI itu sendiri seperti
0: mm-hmm
2: itu.
0: Baik-baik. Tapi artinya ini kan mungkin kalau kita habis cerita-cerita pagi hari ini tentang bagaimana tugas kemanusiaan PMI, iya, kemudian bagaimana PMI turun di beberapa bencana yang terjadi khususnya di Kabupaten Sanggau sendiri, bahkan kemarin sempat juga yang di Sekadau ya, iya, yang helikopter jatuh itu. Nah mungkin ada sebagian masyarakat kita yang kemudian tergerak hatinya, kayaknya pengen nih bergabung ke relawan PMI gitu. Apa yang bisa mereka lakukan begitu Bu, untuk kemudian mungkin bisa bergabung juga ke PMI untuk menjadi relawan atau seperti apa Ibu?
2: Nah kalau relawan tugasnya Bang Jai, mm-hmm, ya untuk merekrut relawan yang ingin masuk di PMI ada juga, mm-hmm, ya Bang.
0: Artinya
2: Bang,
0: tapi ya, PMI membuka diri begitu Bu kalau
2: ya. Mm-hmm. Ya setiap tahun, mm-hmm, kita rekrut ya.
0: Mm, baik, jadi mungkin masyarakat atau mungkin pelajar nih biasanya Bang Jaini ya, yang mungkin ada yang kemudian berminat kemungkinan untuk menjadi relawan bergabung dengan PMI ini, biasanya ada nggak sih Bang yang mungkin pernah menghubungi PMI mau dong jadi relawan gitu atau seperti apa Pak Zaini?
1: Kalau untuk relawan pernah, mm-hmm, jadi mm-hmm jangankan pelajar ya, masyarakat mm umum pun pernah berapa kali itu datang ke PMI. Gimana sih kita supaya mm-hmm bisa ikut terlibat nih dalam relawan PMI. Jadi PMI seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya bukan bidang saya, tapi kita PMI kan kolektif kolegial, mm-hmm, ya saling mendukung. Jadi itu bidang PMR dan relawan namanya. Kalau untuk pelajar itu PMR namanya,
0: PMR
1: Palang Merah Remaja ya. Jadi kita tiap tahun melakukan pembinaan dan perekrutan melalui bidang PMR dan relawan untuk PMI sendiri untuk wilayah Kabupaten Sanggau. Jadi kita buka secara umum pendaftaran KSR dan TSR setiap tahun gitu.
0: Baik, Pak Zaini, tapi tentunya upaya juga terus dilakukan PMI begitu ya untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sendiri. Ini apa upaya yang juga mungkin terus dilakukan PMI untuk memberikan informasi tersebut untuk masyarakat begitu?
1: Seperti yang tadi saya sudah sebutkan juga, kita berupaya untuk memberi kesadaran kepada masyarakat untuk bersama-sama ya, bagaimana supaya masalah kemanusiaan itu bisa ditangani bersama. Jadi kita sebenarnya punya program juga yang namanya SIBAT ya, siaga bencana berbasis masyarakat itu.
0: SIBAT
1: ya,
0: kayak nama penyanyi dangdut ya Bu.
1: Jadi kepanjangannya siaga bencana berbasis masyarakat. Kedepannya memang itu mau kita kembangkan di mana di suatu daerah atau baik itu kecamatan maupun desa itu kalau bisa punya kelompok yang namanya SIBAT. Jadi masyarakat yang kita didik, kita bina, kita kasih pelatihan untuk menangani hal-hal dasar dalam hal penanggulangan bencana seperti itu. Yang sering mungkin daerah kita ini banjir dan sebagainya. Jadi mereka sudah siap dari masyarakat itu sendiri sebelum tim khusus datang begitu.
0: Tapi ada enggak Pak Zaini, daerah-daerah atau wilayah yang memang cukup menjadi atensi dari PMI sendiri yang memang mungkin bencana cukup sering terjadi di wilayah tersebut atau seperti apa?
1: Kalau untuk wilayah Sanggau kita lebih berfokus kepada DAS ya, daerah aliran sungai yang dimana memang kita tahu sering banjir ya.
0: Banjir.
1: Kalau untuk masalah kebakaran hutan ini mungkin lebih berfokus kepada instansi rekan kita yang terkait ya, seperti Damkar dan BPBD. Nah, kita di situ hanya berperan sebagai pendamping mereka, mungkin memberikan pelayanan kesehatan bagi petugas dan sebagainya. Kemudian di PMI sendiri, dari pusat juga menginstruksikan kita berfokus di wilayah-wilayah perbatasan ya, karena kita juga dekat perbatasan, makanya kita sering mengadakan kegiatan kemanusiaan itu di daerah-daerah perbatasan seperti itu.
0: Okay. Jadi ada beberapa titik begitu ya yang memang menjadi fokus juga antisipasi bencana-bencana tersebut terjadi begitu ya. Baik, saya ke Bu Yohana sendiri. Ibu, apa sih harapan PMI Sanggau untuk penguatan aksi kemanusiaan sendiri?
2: Yang pertama memohon dukungan penuh baik dari pemerintah swasta ya serta masyarakat agar dapat bersama-sama mendukung membangun untuk kemanusiaan. Dan kemudian bekerja sama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan agar kegiatan kemanusiaan dapat berjalan dengan baik.
0: Gitu. Baik, jadi bahu-membahu, berat sama dijinjing gitu ya Bu ya. Jadi tentunya ketika sesuatu yang kita lakukan bersama-sama ini tentunya akan lebih ringan gitu ya Bu ya. Baik, jadi nah harapannya juga mungkin Ibu bagaimana kemudian masyarakat kita ini punya persepsi yang positif juga terkait donor darah begitu ya Bu ya. Jangan kemudian berpikir takut atau kemudian tadi Bu Yohana menyampaikan ini darahnya nanti dijual katanya gitu ya. Mungkin Ibu punya pesan juga untuk masyarakat terkait hal itu.
2: Nah, kalau pesan untuk masyarakat jangan takut ya. Karena status darah yang Bapak Ibu berikan kepada yang membutuhkan itu sangat penting.
0: Betul.
2: Itu. Nah, kenapa harus takut? Karena donor itu tidak sembarangan. Tetap di screening dulu ya. Mungkin tensinya tinggi juga tidak boleh. Rendah juga tidak boleh, seperti itu. Ya mudah-mudahan masyarakat Sanggau sadar bahwa darah itu sangat dibutuhkan walaupun setetes tapi berguna untuk sesama seperti itu.
0: Betul. Semoga lebih sadar mungkin masyarakat yang saat ini mendengarkan kita tentunya menyimak kita di dialog pagi untuk edisi hari ini masyarakat bisa lebih sadar ya bagaimana kemudian darah ini sangat berarti apalagi biasanya mereka baru paham kalau entah mereka sendiri atau mungkin keluarga terdekat nah butuh gitu ya Bu baru akhirnya sadar bahwa ternyata darah itu sangat berarti begitu ya penting bagi mereka karena biasanya takut akhirnya nggak bisa donor gitu tapi ternyata kan sebelumnya kita diperiksa dulu gitu ya Bu ya dan juga mereka yang ibaratnya ambil darah kita juga sudah ibaratnya sudah tahu, sudah paham gitu ya Bu ya.
2: Iya. Nah, kenapa kami setiap tahunnya melaksanakan HUT PEM itu di setiap kecamatan supaya masyarakat tahu oh seperti ini orang di donor. Nah, kemudian juga setelah donor mereka dikasih extra puding yang terdiri dari kacang hijau, telur seperti itu supaya pulih kembali kondisi yang sebagai pendonor seperti itu. Tidak semerta-merta tidak dikasih apa-apa ada ester puding namanya.
0: Yang mereka dapatkan untuk kembali lagi tenaganya begitu ya Bu ya. Baik, jadi itu tadi yang harus dipahami juga oleh masyarakat. Kalau Pak Zaini sendiri harapannya ke depan seperti apa Pak?
1: Ya, mungkin sebelum saya statement masalah harapan ya. Jadi kita perlu klarifikasi dulu sebenarnya hari ini tanggal 3 September ya bukan kita orang biasanya umumnya tahu tanggal 17 September sebenarnya. Hari PMI itu tanggal 17 September. Tanggal 3 September itu hari di mana instruksi presiden itu keluar. Jadi tanggal 3 ini instruksi presiden mandatnya untuk membentuk Perhimpunan Palang Merah. Tapi yang kita rayakan biasanya setiap tahun itu untuk Hari Palang Merah Indonesia itu pada tanggal 17
0: September.
1: Ya, dimana waktu itu Pak Wakil Presiden sebagai Ketua PMI pertama. Harapan kita ya untuk kedepannya dalam hal penanggulangan bencana kita berfokus kepada penanggulangan bencana PMI berharap semua instansi terkait masyarakat mendukung bersama-sama untuk hal kemanusiaan. Kemudian beberapa langkah-langkah yang kami lakukan ya kami berupaya menyiapkan semua fasilitas karena memang yang kami rasakan yang itu tadi yang saya sebutkan pertama masalah komunikasi kemudian masalah transportasi ya, kita di PMI memang punya 3 unit mobil ambulan, 4 mm-hmm. dengan yang bantuan Netherlands dulu ya, mm-hmm. kemudian satu pick up, tapi kita tidak punya kendaraan khusus untuk melalui rintangan atau mm-hmm. medan berat, mm-hmm. jadi itu juga menjadi kendala. Kita beberapa kali masuk mm-hmm. ke daerah-daerah yang medannya cukup berat, kita tidak bisa lewat, harus ditarik dan sebagainya, mm-hmm. jadi kita perlu four wheel lah, 4x4 untuk kendaraan. Mungkin Ibu Ketua juga ada di sini, bagaimana mm-hmm. kedepannya bisa memikirkan. Mm-hmm. Kita juga berupaya untuk mengadakan mobil tangki ya, untuk mm-hmm. pelayanan kesehatan, karena memang Sanggau termasuk wilayah yang rawan kekeringan, mm-hmm. jadi kita sudah mengusulkan dan mungkin mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasikan mm-hmm. dalam proses ya, kita punya air tangki. Ya,
0: oh baik.
1: Ya, untuk masalah komunikasi tadi, kita harapannya semua instansi pemerintah, baik mungkin bisa lewat RRI, mm-hmm. Kominfo, mm-hmm. kemudian beberapa organisasi masyarakat seperti Rapi dan Orari, mm-hmm. ya, bekerja sama supaya masalah komunikasi di lapangan, petugas di lapangan itu mm-hmm. tidak terputus walaupun tidak ada sinyal, seperti itu.
0: Mm-hmm. Baik. Itu tadi harapan-harapan bagaimana kemudian untuk misi kemanusiaan ini bisa terus berjalan dengan lancar. Kita sudah berada di air kebersamaan, ternyata Ibu dan juga Pak Zaini, kita harus cukupkan dulu dialog kita untuk edisi hari ini. Saya terima kasih sekali Ibu Yohana Kusbaria, Ketua PMI Kabupaten Sanggau. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama,
0: Ibu. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Sanggau. Semoga nanti bisa dialog lagi ya, Bu ya.
2: Baik, terima kasih. Siap hadir.
0: Siap.
2: Tentunya mm-mm. mungkin bukan hanya di bidang kebencanaan, dan juga bidang Yankes
0: ya,
2: atau UDD-nya,
0: UDD.
2: Ya, dokternya itu yang lebih memahami donor darahnya seperti apa, pencapaian seperti apa, seperti itu.
0: Baik, terima kasih sekali lagi.
2: Baik,
0: Ibu.
2: Sama-sama Ibu.
0: Sukses tentunya untuk PMI. Saya terima kasih juga untuk Pak Ahmad Zaini, Wakab Bidang Kebencanaan PMI Kabupaten Sanggau ya. Terima kasih Anda yang sudah menyimak kami. Dari apa yang telah kita simak dan dengarkan, kita bisa memahami bahwa kemanusiaan ini bukan hanya tentang memberikan bantuan ketika terjadi bencana, tetapi juga tentang kepedulian, sukarelaan, dan keinginan untuk membantu sesama. PMI hadir bukan hanya ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, tetapi juga mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Semoga melalui perbincangan hari ini, kita semakin memahami pentingnya peran PMI dan juga semakin tergerak untuk ikut berkontribusi sekecil apapun bentuknya. Karena pada akhirnya, kemanusiaan bukan tentang seberapa besar yang kita berikan, tetapi seberapa tulus kita peduli kepada sesama. Saya Natasha Aidila, selamat pagi.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Ya, baik pendengar, telah Anda ikuti tadi Indonesia Menyapa, Sanggau Menyapa maksud kami, RRI Sanggau ya, bersama rekan kami Natasha Adila. Dialog terkait dengan PMI untuk kemanusiaan di edisi pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, Anda akan kami temani dengan Halo RRI.

0: Halus Anak Menyedi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda ya di pagi hari ini. Kami harapkan Anda selalu sehat ya bersama keluarga, orang tersayang dan Anda sekeluarga ya tentunya. Ya, di Halo RRI pagi hari ini pendengar, kami undang Anda untuk menyampaikan keluhan Anda ya di pagi hari ini di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494. Ya, Anda bisa sampaikan terkait dengan kondisi cuaca mungkin ya yang masih terus diselimuti kabut asap untuk wilayah Kabupaten Sanggau. Dan informasi mungkin Anda punya kebutuhan ya terkait dengan kebutuhan darah di PMI Sanggau untuk keperluan keluarga Anda ataupun sanak saudara Anda di 0857-5381-0365 Anda bisa bergabung bersama kami dan di 0811-5756-494. Ya, terkait dengan Palang Merah Indonesia atau PMI ya, di mana memiliki peran penting dalam membantu sesama dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah berbagai kondisi seperti bencana alam, kecelakaan maupun kebutuhan darah bagi masyarakat, di mana keberadaan PMI sangat bermanfaat ya, karena para relawan dengan sukarela membantu orang yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang. Kegiatan donor darah, pertolongan pertama dan bantuan kepada korban bencana merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu pendengar, masyarakat perlu mendukung kegiatan PMI agar pelayanan kemanusiaan dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak orang. Ya, terkait dengan kebutuhan darah di Kabupaten Sanggau dan kondisi cuaca ya ataupun kondisi kabut asap di wilayah Anda juga seperti apa? Di mana untuk kemarau panjang ini mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Untuk curah hujan yang minim membuat banyak sumber air mengalami kekeringan. Sumur-sumur warga mulai surut, beberapa sungai dan parit mengering, sementara kebutuhan air bersih semakin sulit terpenuhi.

Iya, pendengar, untuk dampak karhutlah juga berdampak ya kepada kondisi kesehatan masyarakat. Untuk kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin mengganggu aktivitas masyarakat ya, khusus Kabupaten

Langgau. Asap yang pekat, ya, hal ini membuat jarak pandang berkurang dan udara menjadi tidak nyaman untuk dihirup. Bau asap juga terasa kuat, terutama pada pagi dan malam hari. Kondisi tersebut dia membuat masyarakat khawatir karena harus terus menghirup udara yang tercemar. Aktivitas di luar rumah menjadi terganggu. Masyarakat harus lebih berhati-hati dan saat berkendara, dan anak-anak pun maupun warga yang lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih.

Ya, kondisi ini membuat maksud kami ya, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan ya dapat dilakukan dengan cepat dan serius. Titik-titik api perlu segera dipadamkan agar kabut asap tidak semakin meluas. Masyarakat juga diharapkan mengharapkan adanya informasi yang jelas mengenai kondisi kualitas udara serta imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ketika asap sedang tebal.

Dan pendengar ya, untuk kondisi masyarakat ya, di mana beberapa permasalahan yang biasa terjadi ya saat musim kemarau dan kabut asap, sering terjadi kekurangan air bersih ya, karena sumur, sungai dan sumber air masyarakat mulai mengering.

Ya, kemudian pendengar, ya, kabut asap semakin mengganggu, ya, sehingga udara terasa tidak sehat dan aktivitas masyarakat terganggu. Untuk jarak pandang pendengar, ya, semakin berkurang akibat asap yang tebal, terutama bagi pengguna kendaraan di jalan.

mengganggu aktivitas masyarakat ya. Kabut asap juga mempengaruhi jarak pandang yang berkurang ya akibat asap tebal, terutama bagi penggunaan kendaraan di jalan. Bau asapnya menyengat masuk ke rumah-rumah warga dan membuat lingkungan tidak nyaman dan aktivitas terganggu, terutama kegiatan di luar rumah, sekolah, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi. Dan selanjutnya yaitu kekhawatiran terhadap kesehatan. Hal ini bisa meningkat ya, karena masyarakat terus terpapar.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau,

Iya, pendengar di Halo RRI pagi hari ini, bisa Anda sampaikan keluhan terkait dengan kondisi kemarau mungkin ya, ataupun terkait dengan keperluan ataupun kebutuhan darah, dan permasalahan-permasalahan lainnya ya, bisa Anda sampaikan di Halo RRI pagi hari ini di 0857 5381 0365, 0811 5756 494. Ya, terkait dengan Palang Merah Indonesia, PMI Sanggau ya memiliki

peran penting dalam membantu sesama dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah berbagai kondisi seperti bencana alam, kecelakaan maupun kebutuhan darah bagi masyarakat. Menurutnya keberadaan PMI sangat bermanfaat karena para pahlawan dengan sukarela membantu orang yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang kegiatan, latar belakang kegiatan donor darah, pertolongan pertama dan bantuan kepada korban bencana. Hal ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendukung kegiatan PMI agar pelayanan kemanusiaan dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak orang.

Polres Sanggau menggelar salat istika bersama masyarakat sebagai bentuk ikhtiar menghadapi kemarau panjang dan bencana asap di halaman Mapolres. Wakapolres Sanggau Kompol Radian Andi Protomo menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi upaya bersama memohon turunnya hujan di tengah dampak kekeringan dan kabut asap. Ia menyebut kemarau panjang yang terjadi saat ini turut berdampak pada kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Minimnya hujan membuat proses pemadaman khusus karhutla yang menjadi lebih sulit. Dikatakan pelaksanaan salat istisqa menjadi mendapat respon besar dari masyarakat Sanggau, di mana sekitar 500 warga atau jemaah hadir dan mengikuti kegiatan tersebut.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Iya, pendengar, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan seluruh data penanganan karhutlah di berbagai instansi harus dihimpun dan diperbaharui melalui posko terpadu Satgas Penanganan Karhutlah. Menurutnya langkah tersebut dilakukan untuk mencegah simpang siur data mengenai kejadian karhutlah di Sanggau. Bupati Yohanes Ontot mengatakan posko terpadu menjadi pusat informasi dalam pemantauan dan penanganan karhutlah di Kabupaten Sanggau. Setiap perkembangan kejadian harus diperbarui melalui posko sehingga seluruh instansi menggunakan informasi yang sama. Menurutnya, pendengar, pemusatan data juga penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada pimpinan benar-benar berasal dari sumber yang sama. Dengan demikian, perbedaan data antar instansi dalam penanganan karhutlah dapat diminimalkan. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Iya, pendengar Wakapolres Sanggau Kompol Radian Andi Pratomo menyampaikan bahwa upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sanggau terus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk menekan kemunculan titik api dan dampak asap karhutla. Ia menambahkan kepolisian juga mendapatkan dukungan 30 personel Korbrimob melalui penugasan bawah kendali operasi BKO. Personel tersebut diperbantukan untuk memperkuat tim dalam menangani karhutla di lapangan. Selain penanganan di lapangan, sambungnya, kepolisian juga memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan bersama tim dan Mabes Polri, khususnya Lemdiklat Polri. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla di Sanggau. Ia menyebut komitmen bersama menjadi kunci utama dalam menjaga lingkungan tetap aman dari ancaman kebakaran. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Ya, informasi terkait dengan tim gabungan pengendalian karhutla di Sanggau sekaligus informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya bersama kami tim kerabat kerja Lintas Sanggau Pagi edisi Kamis 3 September 2026. Dan beberapa informasi kami hadirkan tadi ya menemani kebersamaan Anda di pagi Anda bersama keluarga tercinta. Kami bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi ya. Tetap semangat dan tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Selanjutnya Anda akan bersama rekan-rekan kami bertugas di Lintas Sanggau Siang. Nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Kokarjuan. Selamat pagi jelang siang.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, sampai keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau edisi siang ini Kamis 3 September 2026. Bersama saya Jeki di meja siar, ada Bagus di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau untuk siang ini, di mana akan menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, kita akan dengarkan beberapa informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda untuk menikmati ya suasana siang ini bersama orang-orang tercinta untuk Anda. Dan pendengar, tetap bersama kami, kita akan kembali dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir, siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sangsaka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka. Karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan, dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Halus Anak Menyedi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru Bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal po kampu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radiodin. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, Sanggau maksudnya, dan kami juga kembali memberikan satu informasi untuk Anda. Off-roader dari Kalimantan Barat dan Jakarta turut meramaikan Sarawak Internasional 4x4 Jambore ke-9 di Bintulu, Sarawak, Malaysia. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato Sri Dr. Stephen Rudy Utom, ini menyebutkan kehadiran peserta dari Indonesia menjadi bagian dari kemeriahan Jambore tahun ini. Dan menurutnya, keikutsertaan off-roader dari berbagai negara ini menunjukkan Jambore tersebut mendapat antusiasme yang tinggi dari komunitas kendaraan 4x4. Selain peserta dari Indonesia, kegiatan ini juga diikuti dari off-roader dari berbagai wilayah Malaysia seperti Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, Presiden Sakta Sarawak Jiram Gima ini mengatakan jumlah peserta dalam Jambore tahun ini mencapai 246 kendaraan. Peserta tidak hanya berasal dari kalangan pria, tetapi juga terdapat off-roader perempuan yang ikut ambil bagian. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami ataupun portal berita kami rri.co.id.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
3: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
2: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
3: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, olai. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
3: Aguh, ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
5: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
6: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
5: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
6: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
5: Oh, itu namanya reading slump.
6: Reading slump? Apaan tuh?
5: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
6: Makasih ya infonya.
5: Iya, sama-sama Aldi.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
4: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
5: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
6: berita terpercaya,
7: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
3: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
8: Pro 1 RRI Sanggau.
4: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
8: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Di mana untuk informasi yang berikutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di kabupaten itu menyiapkan embung dan sumur bor sebagai sumber air untuk mendukung penanganan karhutla di wilayah masing-masing. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan upaya tersebut juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mulai terdampak kekeringan. Dan ia juga menjelaskan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau saat kondisi kemarau. Karena itu, keberadaan embung dan sumur bor di kawasan perusahaan diharapkan dapat menjadi sumber air yang bisa dimanfaatkan ketika terjadi kebakaran. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

Tahukah Anda, Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak dengan luas wilayah 146.807 km² atau 7,53% luas Indonesia, yang merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah yang dijuluki salah satu provinsi 1000 sungai.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau, dan untuk selanjutnya nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan kembali atau mendengarkan warta atau dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Jadi tetap bersama kami pendengar untuk informasi cuaca juga di wilayah Sanggau dan sekitarnya saat ini di Sabang Merah. Masih terpantau berkabut ya, asap yang begitu masih tebal seperti itu. Jadi tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9, kemudian Facu Mbayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facu Mbayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertamanya, kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu digarisbawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim nasional bola voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka mendudukkan Dmitry Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia, namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau MUSPROV Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. MUSPROV kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi MUSPROV Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama MUSPROV tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia MUSPROV IMI Bali, Imade Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan MUSPROV akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia MUSPROV, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
5: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
6: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
9: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
10: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
11: berita terpercaya,
12: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
4: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
8: Pro 1 RRI Sanggau.
9: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
8: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

perasaan. Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini, di mana untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau mengucapkan selamat menunaikan

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama." Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa menjadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggal. Saat ini seperti biasa kami juga kembali mengundang Anda baik di layanan telepon, SMS maupun di WhatsApp kami, begitu, di program acara yaitu di Ragam Budaya dengan lagu-lagu kesayangan Anda, bisa untuk memberikan suasana untuk edisi siang ini walaupun cuaca di luar sana yang tidak begitu mendukung ataupun tidak bersahabat begitu. Dan kita awali dengan penelpon yang sudah bergabung begitu. Halo.
1: Halo Bang Zeki.
0: Iya. Selamat siang. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Zeki, apa kabar juga nih?
0: Kabar baik juga. Ini Mbak siapa ini? Jadi lupa.
1: Tebaklah Bang Zeki sendiri.
0: Siapa pula nih?
1: Kalau Bang Eko sama Bang Zeki, sama Bang Eko sama aja, enggak
0: kenal. Mbak siapa nih?
1: Saya kasih tahu posisinya di Landa.
0: Di Landa siapa ya? Yang saya tahu sih ya udah hafal begitu ya. Itu
1: Mama. Ini ada yang namanya Yuli. Dan oh. Ada siapa lagi?
0: Ada Mama Indah biasa yang di situ.
1: Yuni.
0: Oh, Mbak Yuni. Oke, baik. Sehat ya, Mbak Yuni?
1: Sehat dong.
0: Cuacanya bagaimana? Masih?
1: Di sini Bang, kalau kabut tuh pagi sih tebal, sampai tengah hari nih Bang masih tebal kabutnya.
0: Masih ya. Oh, berarti sama oh, juga iya, ya.
1: Kalau di posisi di Jelau sama di KSP tuh ada yang kebakaran tuh Bang.
0: Yang di mana?
1: Di Jelau di KSP sama di KSP.
0: Baru-baru ini.
1: Iya baru ini nih Bang, di Jelau sama KSP tuh habis sawit orang tuh Bang kebakaran semua.
0: Oh, iya ya. Heeh. Kalau enggak salah ada ngeliat di apa ya, di TikTok kalau nggak salah itu ya.
1: Nah itu kan abangnya di TikTok. Kalau saya tinggal di Panjang kan Bang sayang.
0: Okay, siap. Kalau begitu lagunya apa nih?
1: Lagunya ini aja Unbagged, judulnya Mau Nenen.
0: Mau ah? Apa?
1: Mau Nenen, judulnya Mau Nenen, penyanyinya Unbagged.
0: Mau Nenen?
1: Ya, lagu sih Bang.
0: Kenapa lagunya?
1: Itu kan lagu Bang, kalau abang gak pernah dengar sih.
0: Bentar loh, saya cek dulu nih karena saya baru dengar begitu.
1: Lagu terbarunya Bang.
0: Gak muncul ini ya. Sebentar saya cek dulu ini.
1: Kalau gak ada ganti aja Bang.
0: Lagu apa?
1: Ini aja Bang, Tempoyak.
0: Tempoyak? Oke, siap. Tampok lain apa, tampoyak apa ya judulnya? Saya judul pokoknya tampoyak kalau begitu.
1: Kalau bahasa Dayaknya itu tampoyak, kalau bahasa Melayunya itu tempoyak.
0: Tampoyak lengeng kata ini aan banget ya.
1: Coba Bang Jeki yang nyanyi.
0: Jangan. Saya enggak begitu tapi hafal begitu. Hah?
1: Merdu suaranya.
0: Gitu ya. ada aja Mbak nih. Aan tampoyak. Oke.
1: Ada Bang?
0: Ada. Tampolengeng judulnya. Oke. Okay.
1: Salamnya kita belajar Bang ini dari santainya.
0: Siap. Ada lagi? Buat
1: fotokopi Bang Jatuh sama Bang Eko. Iya kan, fotokopi.
0: Iya betul lah, begitulah kira-kiranya.
1: Kalau disebutkan lama kan Bang, kasihan di belakang pada nunggu.
0: Betul, sangat betul itu.
1: Dan pas dekat waktu Bang.
0: Ya.
1: Kasihan juga apa yang ngomongnya nanti kecapean lama ngomongnya.
0: Iya. Oke.
1: Itu aja buat abangnya, kopi segelas aja Bang ya.
0: Wih sedapnya, pas ya siang gini.
1: Iya. Kalau abangnya itu aja, selamat buat tiga sampai cinta.
0: Oke. Makasih kembali juga, selamat siang, selamat beristirahat. Oke, berikutnya, halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar dengan siapa nih?
2: Pak Belalang dibilangin nih Bang.
0: Pak Belalang. Ini Pak Belalang yang di Indonesia nih ya. Pak Belalang. Masih ya, heeh. Pak Belalang gimana kabarnya? Sehat? Cuaca gimana juga di tempatnya?
2: Tuhan sehat Bang Jeki.
0: Sehat ya. Oh,
2: kalau di Belangin masih itu kabut Bang Jeki, tebal sekali kabutnya nih.
0: Di Belangin. Belangin ini di
2: Belangin tiga.
0: Belangin tiga ini di Ngabang ya?
2: Hah?
0: Di Ngabang.
2: Di Sanggau lah Pak Joki ini.
0: Iya. Saya masih belum hafal begitu, baru sebulan di sini.
2: Enggak jauh dari Sanggau lah ini Bang Joki.
0: Oh gitu, berarti tetangga lah kita nih. Cuma bukan tetangga 5 langkah begitu ya. 10 langkah lah begitu.
2: 30 menit ya dari Sanggau
0: nih. 30 menit ya.
2: Iya.
0: Bagi yang hafal, kalau yang enggak hafal sih mungkin lebih 30 menit begitu.
2: Nah, lagunya Sangkai Kembang ya, ya Bang Joki.
0: Sangkai Kembang. Ay, ini ada apa nih?
2: Malamnya kita rangkum semua aja Bang Joki. Takut kelamaan, betul kata Bang Joki tadi.
0: Salah betul.
2: Mau masukkan enak kita Bang Joki.
0: Ya, ya. Betul.
2: Bang Jekinya selamat bertugas dan selamat siang ya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Oke, baik. Dengan Pak Belalang. Ada Pak Belalang di Indonesia ini ya. Pak Belalang di Malaysia ada juga ini. Kita coba lagi. Halo Ragam Budaya.
3: Siang Ragam Budaya.
0: Makasih. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Mbah Kakung.
0: Mbah Kakung. Mbah Kakung apa kabar nih?
3: Alhamdulillah baik. Satu-satu adanya sama-sama aja lah ya.
0: Oh gitu, siap lah ya, kalau gitu.
3: Mataharinya masih tetap tutupan tak apa ini jam muncul. Lagunya bisa-bisa bang.
0: Apa nih lagunya?
3: Jadi kempot aja lagu Jawa bang.
0: Apa judulnya?
3: Judulnya Waduk Gajah Mungkur.
0: Waduk
3: Gajah Mungkur.
0: Gajah Mungkur.
3: Iya. Ada lah.
0: Ada.
3: Iya. Ya, kabar salamnya untuk semua pendengarnya lah dirangkul aja ya dari Asapiden Bangsa Sehat untuk Abang selamat untuk Asapiden Tulsa, semoga sehat dan sukses selalu.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih. Selamat siang kembali juga. Baik, dengan Mbah Kakung ya di mana? Di Pontianak ya. Masih ditunggu silakan untuk bergabung seperti biasa. Kalau belum ada, kita boleh mendengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita begitu. Kalau masih ada, kita coba lagi. Halo. Halo, halo. Ragam Budaya.
4: Siang Ragam Budaya.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Cucu Ai.
0: Cucu Ai. Waduh, Cucu Ai ini apa kabar Cucu Ai?
4: Kabarnya batuk-batuk.
0: Is, kenapa kurang minum air putih kayaknya ini?
4: Iya, banyak minum air putih.
0: Terus?
4: Batuk tuh terus-terusan.
0: Gak mau ini ya.
4: Minum obat pun gak mau sembuh nih.
0: Ah gitu.
4: Dia bisa sembuh sendiri.
0: Ya. Oke, siaplah. Terus?
4: Apa lagunya Bang Jeki?
0: Mungkin kayaknya Ngojek ini.
4: Ojek.
0: Atau anu apa bisa ditampung mudah-mudahan ada waktu begitu.
4: Lagunya Gojek itu enggak Pak Belangin ya?
0: Pak Belangin. Oke, berarti enggak jauh ya.
4: Sangkai Kembang.
0: Oke, siap.
4: Kalau mau nenen gitu enggak. Mola ketawa tuh lagu mau nenek.
0: Oh gitu, Mbak Mola Cucu Ai ini.
4: Udah lupa kah Bang Jeki?
0: Hampir, bukan lupa. Karena saya kan baru sebulan nih, jadi belum hafal gitu. Kalau gitu, di waktu hafal. Di Antikong kemarin sih semuanya ketika sudah gabung kita sudah hafal begitu, sudah bisa kenal begitu.
4: Oh, gitu.
0: Ini kan baru sebulan lebih begitu.
4: Salamnya dirangkul aja.
0: Oke.
4: Buat Bang Jeki kopi panasnya aja.
0: Sedap. Ini.
4: Selamat siang.
0: Pas ya. Selamat siang kembali juga. Oke. Apapun judul lagunya dan apapun aktivitas di luar sana, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah direquest dari pendengar kita di Ragam Budaya ini. Satu buah lagu yaitu yang sudah kita dengarkan atau sudah kita siapkan, maksudnya Tampoyak Tampolengging.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Anda masih bersama kami pendengar, kita kembali di Ragam Budaya yang berikutnya, segmen kedua. Halo Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar Mbak Miati?
1: Kabar alhamdulillah sehat. Pastikan sama ini tidak lupa kan?
0: Kenapa?
1: Ya, kalau yang lain kan belum apa, kok yang ini tidak apa?
0: Iya, memang dari waktu di Antikong itu memang udah ya, sering gabung gitu ya. Kabarnya baik begitu ya?
1: Semalam tuh dari ke arah itu Bang Jeki Landa.
0: Oh gitu ya?
1: Bukan si Bang Pat. Beliau kerja di daerah Landa sana.
0: Oh gitu. Iya. Tapi nggak kelaparan air ya di tempat Mbak Miati?
1: Ya?
0: Nggak kelaparan air atau gimana?
1: Yuk, airnya habis Mbak Jeki.
0: Bukan habis.
1: Maksudnya?
0: Bukan habis ya? Atau gimana?
1: Maksudnya airnya?
0: Mm-mm.
1: Ini lagi mesen air pun dari jam 9 belum datang.
0: Oh, aduh. Mungkin ngantri kali. Kayak ngantri di...
1: Kayaknya sih. Tadi katanya, kata omnya jam 9 gede katanya kan. Jadi jam 1 belum datang-datang gitu. Bu.
0: Sabar ya, harap bersabar ya, gitu.
1: Selalu sabar kok kayak gini.
0: Okay.
1: Ngangkat lagunya Mbak Kakung ya Bang Jeki?
0: Mbak Kakung, waduh.
1: Iya, diangkat ya.
0: Waduh, dari Mbak Gajah.
1: Kakung nunggu-nunggu juga tuh.
0: Wah,
1: ya.
0: Sebentar saya cek dulu ya. Tadi sih ada, cuman tadi searching lagu yang lain hilang pula dia. Waduk. Waduk apa tadi? Gajah
1: Mungkur.
0: Gajah Mungkur ya.
1: Waduk Gajah Mungkur.
0: Mungkul. Mungkul atau Mungkul? Oh,
1: Mungkur.
0: Mungkur ya. Mungkur, saya cek.
1: Mungkur, bukan Mungkur.
0: Mungkur, ada. Mungkur. Ya.
1: Waduk Gajah Mungkur.
0: Ada.
1: Ada ya. Salamnya dirangkul dari sampai catatan betul kecuali Bang Jeki ya. Nanti jumpa lagi di Prodangdut.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, selamat siang. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Selamat menjalankan tugas. Nanti jumpa lagi di Prodangdut. Terima kasih, Tuhan memberkati keluarga Bang Jeki.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih, selamat siang. Selamat beristirahat dan harap bersabar begitu ya, menunggu airnya begitu. Lanjut lagi yang berikutnya. Halo, Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke.
2: Agak penting nih Bung.
0: Waduh, agak mending.
2: Agak batuk. Segera kabut asap nih ya, masih ada kabut asap nih.
0: Tapi agak mending ya.
2: Ya, sekarang mungkin ini mungkin tebal nih di
0: maksudnya nih. Tadi kan apa namanya kesehatannya begitu.
2: Agak mending kita tadi nyoba minum ini apa? Minum air hangat sama kunyit sama jahe gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi agak mending lah gitu. Cuman ya masih ada gatal-gatal lah gitu.
0: Itu wajar ya, karena masih ada sisa-sisanya begitu.
2: Ya itulah kayak lagu kan, sisa-sisa lagu.
0: Ya gitu. Sisa-sisa cinta itu lagu dandut.
2: Iya. Ya malum lah ya. Oke. Cuman yang lagunya dapat ya?
0: Masih ya, silakan.
2: Ini lagu Jawa juga nih, dari Mahesa sama Fituring Vita Alfia, judulnya Lungset.
0: Lungset.
2: Iya, Lungset.
0: Dari dari siapa tadi? Mahesa.
2: Mahesa. Featuring Vita Alfia.
0: Mahesa featuring Vita Alfia. Lungset ada ya.
2: Lungset ya. Oke. Soalnya kita rangkul aja Bang. Ya, ini matanya pedih nih Bung, karena kabut asap nih.
0: Iya kah? Sama, di sini juga begitu.
2: Tapi Bung anu mengalami apa enggak, matanya agak pedih-pedih gitu?
0: Siapa?
2: Bung Jeki.
0: Kalau kita berjalan ya terasa dia.
2: Gitu ya. Oh iyalah. Oke lah kalau gitu. Salamnya kita rangkul aja ya Bung ya. Kalau saya di Prodangdut sapa apa Ragam Budaya lagu, salamnya kita rangkul aja.
0: Okay,
2: karena kalau kita nyebut satu-satu kelamaan juga kan.
0: Iya.
2: Waktu di acara di RNC kok kan gitu juga ya Bung ya.
0: Betul.
2: Enggak ada salam-salam kalau di Prodangdut sama itulah. Oke, okay, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih kembali. Selamat siang, selamat beristirahat. Oke, okay, lanjut lagi. Ada siapa lagi di belakang Lanius? Halo, Ragam Budaya.
3: Halo, Ragam Budaya, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Ini dengan AI ini ya.
3: dengan Ai patah hati.
0: Aduh, Ai janganlah patah hati, Ai. Bisa ke patah hati?
3: Orang jauh-jauh bisa masuk, kita dekat tak bisa.
0: Ai, bisa ke patah hati ya? Saya bingung nih, gimana cara patah hati ya?
3: Apa nak patah hati, dia dah lurus. Karena rasa tidak dapat, patah hati.
0: Aduh.
3: Jadi kalau soal kabut nih, bukan mengurang, bertambah terus nih.
0: Iya, betul, Ai. Karena kemarin jalan yang di ini, ada juga kebakaran kemarin yang dari belakang ini.
3: Oh begitu ya?
0: Tapi sudah dipadam. Wah, dari.
3: Wah, ada aku dengar kemarin itu kemanakan cerita.
0: Nah itulah dia.
3: Nah, sore kami berjemaah sholat maghrib tuh dia bilang ada kebakaran di daerah Bunut ya?
0: Ya daerah Bunut ini betul.
3: Daerah Bunut tadi tuh. Malah ada kebakaran.
0: Saya
3: juga ya.
0: Iya. Saya juga bingung juga.
3: Badan ini kurang sehat nih.
0: Oh gitu. Waduh, Ai harus.
3: Kepalanya pusing. Latihnya mual-mual.
0: Oke.
3: Tapi muntah pun tak mau juga.
0: Kenapa pula nih? Kosong dompet kah?
3: Ini sebarin nih.
0: Kosong dompet kah?
3: Aduh, nomor satu dompetnya cuma pusing mungkin aja. Tadi bilang aja begini mungkin Ai ini kurang masuknya agak pusing kepala Ai ini. Bisa jadi ini agak-agak lah ada 50% gitu.
0: Oh gitu.
3: Pandai aja ya, ya. Agak dompet kosong sama kepalanya pusing.
0: Oh gitu.
3: Begitu. Tapi ngomong-ngomong nih lagu dapat mana nih?
0: Apa nih lagunya Ai? Mudah-mudahan ada waktu.
3: Lagunya Wak Kocai dari daerah Jambi.
0: Wak Kocai.
3: Wak jadi Kocai. Kata Bang Anyu tadi salam-salam mana ada ya? Tapi kata Bang Anyu salam nada, tapi Bang Anyu komentar jamannya sama yang lagi juga ya. Jadi begitu.
0: Oke. Siap. Baik, baik.
3: Tapi dompetnya kosong sama kepala yang pusing. Jadi begitu aja Jeki. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali juga, selamat siang. Ai sehat terus ya. Banyak minum air putih Ai ya, biar apa namanya tidak tenggorokan kering, dompet kering begitu Ai. Oke, halo Ragam Budaya.
4: Halo Ragam Budaya, selamat siang.
0: Selamat siang. Ini Bung Pak El ya?
4: Ini dari Rintang Pelaman nih Bang Jiki.
0: Oh iya, aduh Kakek Andin, aduh. Jadi ya, lupa betul. Ini Kakek Andin apa kabar nih?
4: Puji Tuhan sehat, cuman cuaca nih asap nih sampai masuk rumah Bang Oklin.
0: Jeki, Oklin pula. Ini belum ngopi kayaknya nih.
4: Iya benar. Ini karena barusan habis ini apa makan bang Jeki.
0: Atau di sana memang udah pekat asapnya makanya salah lihat nama begitu.
4: Bukan pekat lagi bang Jeki, itulah tadi ke kantin cerita sudah masuk ke dalam rumah. Meskipun tadi malam di Rintang Kelaman sempat ada gerimis juga, tapi justru malah kabutnya itu turun. Turun ke bawah.
0: Kalau sekedar hujannya cuman 2-3 jam itu belum bisa untuk menghapus. Karena mana di tempat saya kemarin
4: jam, cuman 15 menit ke 20 menit jatuh.
0: Di tempat saya tuh di Antikong itu hujannya ya hampir 2 jam lebih begitu. Itu enggak ada perubahannya begitu. Karena tidak merata begitu, ya.
4: Karena dunia ini udah penuh kena kabut nih Bang Jeki.
0: Belum.
4: Itulah susahnya apa kita di sini tidak ada lagi orang bakar ladang Bang Jeki di Rintang Kelaman ini termasuk sudah habis. Orang udah mulai nugal nih Bang Jeki.
0: Bukan mulai nugal, tempat saya di Antikong itu udah nugal orang.
4: Iya. Cepat juga ya karena di sana duluan kemarin.
0: Iya, betul.
4: Nah, itulah cuman nasabnya dari mana kok malah datang terus.
0: Aduh. Kalau kita pernah mendengar lagu dari ABD itu kan tanyakan kepada rumput yang bergoyang begitu. Bingung
4: ya
0: juga.
4: Tanya sama rumput jaya. Oke Bang Jeki, ini aku ini Mbak Kangkung jadi angkat nih.
0: Oke, siap.
4: Buat Bang Jekinya selamat siang, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Siap.
4: Terima kasih Bang Jeki.
0: Siap, terima kasih. Terima kasih kembali, jangan lupa ngopi Kakek Andin biar ini ya apa namanya tidak hilang konsentrasinya begitu. Masih ditunggu atau kita kembali?

0: Kalau hanya di ada tempat tertentu, walaupun 2 jam, 3 jam pun nggak akan menghilangkan kabut. Itulah. Begitu, kecuali dia merata, begitu baru.
1: Dari cuaca kurang bagus sampai orangnya ada kena penyakit angau.
0: Ya kah?
1: Tenggorokan kering, selera makan menghilang.
0: Aduh.
1: Barang dimakan kue manis datang ke tenggorokan pahit.
0: Waduh. Kalau isi dompet? Benar.
1: Isi dompet pun bulan muda nih, Bang. Belum ada orang nyetor nih.
0: Aduh.
1: Saja enggak bagus,
0: Bang. Macam mana lah cerita nih?
1: Ah, itulah.
0: Enggak sempat, enggak bisa ngopi.
1: Tanaman di depan rumah kering. Nah, dompet pun kering.
0: Aduh. Kacau ini.
1: Segala tuban kayaknya.
0: Dua-dua. Dua-dua kembus semua ya.
1: Ah, itulah. Semoga lah ada nih 2-3 hari ini ada yang berbaik hati lah.
0: Doakanlah, Mbak ya.
1: Dompet kita ya. Udah gajian ke Bang Keki?
0: Ini udah tanggal berapa ini, Mbak?
1: Oh, udah habis duitnya ya?
0: Oh, enggak tahu juga. Oh. Tergantung ke orangnya begitu.
1: Oh, iya kok. Gaji kedua kali belum. Berapa kali orang Edin yang gaji dua kali?
0: Enggak tahu saya.
1: Oh, susah benar ngomong sama Bang Yekin ya. Lagu yang ikut aja lah.
0: Iya, iya.
1: Soal orang-orang tuh bilang belum gaji terus. Bapak kali orang tuh gaji ya.
0: Macam enggak tahu ya, Mbak, nih. Ya. Oke, nanya ke saya ya.
1: Salamnya terutama bagi lagi siaran, selamat siang, selamat bertugas, semoga selalu dan dalam lindungan Tuhan Maha Esa. Pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Lagunya ngikut aja buat teman-teman, salamnya ngikut aja sampai tetap kecuali nanti kalau tidak ketiduran ketemu di Pulau Dangdut.
0: Siap. Jangan tidur, Mbak.
1: Tadi
0: saya bangunkan nanti.
1: Siaran, ya?
0: Tadi malam Iya. Betul. Jadi lupa.
1: Tidur saya karena kurang sehat.
0: Oh, pantasan.
1: Yalah, tidur pun ngangak mulut Bang Yeki. Iya, benar. Jadi mau bergabung tuh susah mau
0: masuk.
1: Ngomong Bang Yeki.
0: Kalau masuk lalat situ cicak itu bahaya.
1: Kayaknya yang bisa ngobat penyakit Mbak Sati uang yang warna merah atau warna biru kayaknya.
0: Udahlah kalau gitu.
1: Oke, terima kasih Bang Yeki.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Salam sehat ya, Mbak Elsa di Balai Karangan. PJS ya. Kalau begitu kita tahan dulu ya. Kita akan dengarkan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di program acara Ragam Budaya.

0: mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1
1: RRI Sanggau. Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: untuk berusaha memetakan di mana titik-titik air masih ada, terutama diwajibkan kepada semua perusahaan memiliki.
1: Kita mendampingi 169 WNI dan PMI yang dideportasi melalui Tebedu Entikong.
2: Warta siang Kamis, tanggal 3 September tahun 2026, kami hadirkan buletin khusus dalam rangkaian Hari Radio ke-81 bersama saya, Eben Eger Simangsong, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau. Wakapolres Sanggau, Kompol Radian Andi Pratomo menyampaikan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sanggau terus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk menekan kemunculan titik api dan dampak asap karhutlah. Ia menambahkan kepolisian juga mendapat dukungan 30 personil Kor Brimob melalui penugasan bawah kendali operasi. Personil tersebut diperbantukan untuk memperkuat tim dalam menangani karhutla di lapangan. Selain itu, pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat juga dilakukan bersama Lemdiklat Polri. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla di Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau menginstruksikan seluruh perusahaan di wilayahnya untuk menyiapkan embung dan sumur bor guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Langkah strategis ini juga difokuskan untuk membantu memasok kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang mulai terdampak musim kemarau.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau meminta seluruh perusahaan menyiapkan embung dan sumur bor sebagai sumber air untuk mendukung penanganan karhutla di wilayahnya masing-masing. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan upaya tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mulai terdampak kekeringan. Ia menjelaskan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau saat kondisi kemarau ini. Karena itu, keberadaan embung dan sumur bor di kawasan perusahaan dapat menjadi sumber air yang bisa dimanfaatkan ketika terjadi kebakaran. Yang menyampaikan, Pemkab Sanggau juga mendorong perusahaan melakukan pengeboran air di wilayahnya masing-masing melalui pemanfaatan dana CSR. Ia menilai ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketersediaan air sekaligus membantu masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih.
0: Memang pertama menjadi kendala adalah terkait ketersediaan air. Ya, kita berupaya tadi bagaimana untuk berusaha memetakan di mana titik-titik air masih ada, terutama diwajibkan kepada semua perusahaan memiliki embung dan juga memiliki sumur bor yang bisa membantu dalam penanganan karhutla, ya. Jadi nanti kita akan datang melalui pelaku usaha dan termasuk dalam rangka persiapan air bersih untuk warga juga yang sudah mulai kekeringan.
3: Wabu Sana memaparkan, Pemkab Sanggau juga akan melakukan pendataan terhadap ketersediaan embung dan sumur bor yang dimiliki perusahaan. Ia berharap data tersebut dapat membantu pemerintah dalam memetakan sumber air yang dapat digunakan untuk penanganan karhutla. Okto Ferandi melaporkan.
2: Pemerintah Malaysia memulangkan 169 warga negara Indonesia bermasalah dari Sarawak. Pemulangan WNI bermasalah itu dikawal oleh tim perlindungan KJRI Kuching melalui perbatasan antara Tebedu Entikong.
4: Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Immigration Sarawak kembali memulangkan sebanyak 169 warga negara Indonesia bermasalah WNIB melalui perbatasan Entikong. WNIB yang dipulangkan ini sudah selesai menjalankan tahanan dari depo tahanan Immigration Bekenu Miri Sarawak Malaysia. WNI deportasi dipulangkan melalui perbatasan Tebedu Sarawak PLBN Entikong Indonesia dengan pendampingan tim perlindungan KJRI Kuching dan Jabatan Immigration Sarawak. Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching Abdullah Zulkifli menyampaikan WNI deportasi tersebut sebagian besar terkait dengan kasus pelanggaran ketentuan keimigrasian.
1: Ya, hari ini kita mendampingi 169 WNI dan PMI yang dideportasi melalui Tebedu Entikong. Memang kasus dominan adalah kasus pelanggaran imigrasi, dilanjutkan dengan kasus yang bekerja di warung judi online ya, kemudian kasus-kasus bekerja tanpa permit. Itu yang umum.
4: Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching Abdullah Zulkifli mengungkapkan proses deportasi kerjasama dengan petugas di pintu perbatasan Tebedu Malaysia. Selanjutnya para WNI diserahkan ke Satuan Tugas Penanganan WNI Deportasi di PLBN Entikong. Sampai saat ini tercatat total ada sebanyak 4.502 orang WNI bermasalah sudah dipulangkan melalui PLBN Entikong. Jang Rangga melaporkan.
2: Lemdiklat Polri bersama Polsek Entikong mengintensifkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di perbatasan Kabupaten Sanggau. Sosialisasi menyasar petani di wilayah pedesaan perbatasan untuk mencegah pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar. Kapolsek Entikong, AKP Doni Sembiring mengatakan, petugas bersama tim edukasi Lemdiklat Polri turun langsung ke ladang warga memberikan edukasi pencegahan karhutlah. Kegiatan dilakukan secara berkelanjutan, terutama menghadapi kondisi lahan yang kering pada musim kemarau. Doni mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan api untuk membuka maupun membersihkan lahan. Dikatakan, pembakaran dapat memicu kebakaran meluas, menghasilkan kabut asap, serta mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. DPRD Kabupaten Sanggau mengajukan 4 rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif untuk tahun 2027. Usulan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat yang diserap anggota dengan melalui berbagai kegiatan di daerah pemilihan.
5: DPRD Kabupaten Sanggau mengajukan usulan 4 rancangan peraturan daerah Raperda Inisiatif DPRD Sanggau untuk tahun anggaran 2027. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto menyampaikan, usulan tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sanggau. Ia menjelaskan, 4 raperda usulan tersebut meliputi pengelolaan sampah, pengelolaan sumber daya air, lalu lintas dan angkutan jalan, serta ketertiban umum. Usulan tersebut menjadi bagian dari fungsi strategis DPRD dalam membentuk regulasi daerah. Ia memastikan setiap raperda ditelaah agar memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai kebutuhan daerah. Proses tersebut juga dilakukan untuk memastikan regulasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Program pembentukan perda di DPRD Kabupaten Sanggau ini yang dibidangi oleh Badan Pembentukan Perda itu juga kan mengusulkan juga untuk tahun depan. Itu ada beberapa perda, ada 4 perda juga. Sebenarnya kita perda ini kan merupakan salah satu fungsi strategis ya dari anggota dewan ini. Tapi perda-perda tersebut juga tidak bisa kita semau hati kita untuk membuatnya. Tentu harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku yang lebih tinggi di atasnya. Contoh tadi untuk tahun 2027 tentang pengelolaan air, kemudian tentang penyelenggaraan perikanan, kemudian tentang ketertiban umum.
5: Dikatakan 4 raperda tersebut dihimpun berdasarkan aspirasi masyarakat yang diserap anggota DPRD Sanggau melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja. Aspirasi warga dari masing-masing daerah pemilihan menjadi salah satu dasar penyusunan usulan regulasi. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian Wartes yang hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab Sanggau instruksikan perusahaan buat sumur bor atasi kekeringan. 169 WNI bermasalah dideportasi dari Malaysia. Saya Ebenezer Simangsong, Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, mewakili redaksi Radio Republik Indonesia. Terima kasih dan salam selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tapi bercerita bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
19: Ada info heboh di grup WA.
18: Jalan keluar.
19: Viral juga di media sosial.
18: Semuanya.
19: Tapi benar nggak sih?
12: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
3: Kok senyum-senyum sendiri?
1: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
1: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
15: Pro 1 RRI Sanggau, kan?

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti di program acara di Warta Siang dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Sangkau. Untuk berikutnya pendengar, masih bersama kami, kita kembali akan mendengarkan satu buah program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Mengawali program acara di Pro Dandut ini, kami awali dengan satu buah lagu yang tidak asing lagi didengar ya di telinga Anda, dan ini bisa membangkitkan dan memberikan dukungan spot untuk Anda melakukan berbagai aktivitas. Kita dengarkan terlebih dahulu setelah yang satu ini.

0: Halo, Pro Dandut.
1: Halo, Bro Dangdut, dan saudara kita, Bang Ceki.
0: Ada
1: Bunda Esti. Hah? Apa? Lagi teleponan sama Bunda Esti.
0: Oh gitu, baik, baik. Silakan, Mbak Miati, sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah ya, selalu. Airnya belum datang nih, Bang Ceki.
0: Oh gitu, sabar jalah.
1: Masih sabar, Bang Ceki. Mau dia sulit gak nyanyi nih?
0: Oke.
1: Lagunya Rembulan Bersinar Lagi, ya Bang Ceki?
0: Rembulan Bersinar Lagi.
1: Iya.
0: Rembulan
1: dari Mansur S ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya dirangkul aja deh sampai ketempat terakhir cari singkat padat Bang Jepi ya.
0: Siap.
1: Yang lain maksudnya terima banyak. Terima kasih Bang Jepi, selamat bertugas. Okay. Salam sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Baik, terima kasih kembali juga.
1: Sangat hati-hati. Makasih, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang kembali. Selamat siang menjelang sore. Oke, berikutnya lagi silakan. Halo, Pro Dandut. Aduh, saya terputus. Halo, Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ella di Sambat. Oh,
0: Mbak Ella ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Mbak Ella?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Masih kabut ya?
2: Bagaimana kabarnya?
0: Kabar di sini sehat juga. Ini cuaca juga. Aduh, masih seperti biasa.
2: Aduh, cuaca itu dah apa di Sambat tuh dah kenyang makan asap.
0: Oke, harap jaga-jaga menjaga kesehatan begitu Mbak ya.
2: Iyalah, semoga penyiarnya pendengarnya semoga selalu.
0: Amin.
2: Enggak terpengaruh sama kabut asap.
0: Baik. Oke. Silakan.
2: Lagunya sebuah nama dari Internali ya.
0: Sebuah nama.
2: Iya.
0: Dari siapa tadi?
2: Dari Internali.
0: Internali.
2: Iya.
0: Internali. Saya cek dulu ya. Dari Internali. Oke, ada sebuah nama.
2: Salamnya buat Abang, semoga selalu.
0: Oke,
2: Buat Mama Indah, buat Mataku, Pak Raisa, Bang Eko di Perintis, betul buat Bang Lanius, Pak Nusu, Pak Sumitri, Bang Alimin, terus buat Cikulan. Yang lainnya dirangkul aja
0: ya. Siap.
2: Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat dan terhibur. Halo, Pro Dandut.
3: Halo, Pro Dandut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
3: Sama saya, Bu Sonia.
0: Oh, Bu Sonia. Bu Sonia, apa kabar ini?
3: Sehat.
0: Oke. Bu Sonia di yang
3: Pick back enggak?
0: Enggak. Cuman agak terputus-putus begitu, Bu Sonia.
3: Iya, orari saya tuh agak apa ya, cuaca enggak bagus.
0: Oh gitu. Waduh.
3: Iya. Saya kan pakai antider di lokasi ini. Jadi kalau tidak gitu saya tidak bisa nelpon.
0: Oh ya ya ya. Oke.
3: Itu dong. Udah banyak lagunya.
0: Udah nih. Baru 3 orang yang gabung nih.
3: Bermulai. Dapat ya?
0: Masih.
3: Dapat. Lagunya Sonia aja.
0: Lalu Sonia juga ya?
3: Iya, supaya ingat saya.
0: Dengan siap
3: dari salamnya, salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
3: Salamnya untuk Ai Kepo, untuk Ibu Esti di Beduai. Bu Esti jangan marah ya, aku ndak lupa sama Bu Esti. Kalau mau minta nomor WA saya, minta aja sama penyiar ini ya, ndak apa-apa ya. WA kan aja. Kalau mau WA saya Bu Esti, minta aja sama Bung Jeki nanti dikirim.
0: Siap.
3: Untuk Ibu Farida, di mana Ibu Farida tuh ya?
0: Ibu Farida di ini apa ya? Palu kalau nggak salah.
3: Di Palu, Bu Farida salam kenal, terima kasih ya. Salamnya untuk saya tadi malam. Salam kenal, salam persahabatan, salam manis. Udah pokoknya udah kenal lewat udara.
0: Oke,
3: gitu.
0: Siap.
3: Ya.

0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang, selamat istirahat. Waduh, Bu Sonia, terima kasih. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Silakan di belakang Bu Sonia untuk bergabung kembali di 085753810365 begitu. Heeh, silakan. Masih ditunggu untuk bergabung seperti biasa ya. Masih belum ada ini. Masih kita tunggu untuk bisa bergabung kembali merequest lagu kesayangannya di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita seperti itu. Kita coba lagi yang mana? Yang mana-mana? Aduh. Mungkin bisa di ini ya. Dicoba ulangi lagi begitu. Oke, kita coba lagi. Halo, Pro Dandut. Halo, Pro Dandut. Halo.
1: Halo, Pro Dandut. Dandut adalah kita, Bang Jackie.
0: Iya, terima kasih. Wanusu ya.
1: Iya, apa kabar Bang Jackie?
0: Kabar baik ini Wanusu, sehat. Silakan Wanusu.
1: Ya, saya request lagu dulu Bang Jackie.
0: Silakan.
1: Lagunya dari Rita Sugiarto, Rita. Musafir Cinta.
0: Musafir Cinta.
1: Salamnya pertama buat Bang Jackie yang lagi bertugas dan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ayu Jemur Sawit, buat Bang Pael, buat Putra Lato-Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galang, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Usu Busri, buat Ella juga yang disambas, buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Wanusu, sehat terus. Kita tunggu lagi suaranya besok ya, atau di Sapa Malam nanti ya, nanti. Oke, berikutnya di belakang Wanusu satu lagi sebelum kita playkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita untuk edisi malam, malam pula ini teringat ya, untuk tadi malam. Satu lagi, halo Pro Dandut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan cucu Ai.
0: Cucu Ai lagi. Jadi. Aduh, Mbak Piola ya. Mbak Mola.
2: Pernah ke Simpang 4 kah?
0: Belum pernah. Saya enggak tahu tempat Simpang 4 itu di mana begitu.
2: Dari Sanggau ke Sekadau, dari Sekadau ke Simpang 4. Enggak jauh, Pak.
0: Mudah-mudahan ada waktulah kita bisa jalan-jalan begitu.
2: Itu kalau mau ke sini ngajak Ai ya. Ai ke anu.
0: Siapa?
2: Ai tahu Simpang 4 tuh.
0: Oh gitu.
2: Apa lagunya?
0: Mungkin lagunya ngikut aja ini, Mbak Mola.
2: Ngikut siapa ya?
0: Ayo, yang mana? Atau Bu Sonia? Atau Mbak Miyati?
2: Ngikut semua lah.
0: Oke.
2: Kalau ikut satu-satu itu kan.
0: Jadi ditutup telinga ya, satu lagu ya.
2: Yang satu
0: betul-betul
2: ngiri, yang satu ngiri.
0: Betul itu. Ya.
2: Ikut semua lah.
0: Oke.
2: Buat Bang Jeki. Terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Salamnya kembali. Dirangkul ya.
0: Terima kasih, siap. Oke, kalau begitu kita tahan dulu, kita dengarkan satu buah lagu terlebih dahulu ya, dua lagu yang sudah di Nanti kita akan beralih di pesan singkat atau di WA begitu, karena sudah di layanan telepon begitu. Baik, kalau begitu kita tahan dulu. Kita awali dengan lagunya Mbak siapa tadi ya, Mbak Ella ya. Lagunya sebuah nama begitu. Tetap bersama kami pendengar di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
8: Ada info heboh di grup WA.
7: Jalan keluar.
8: Viral juga di media sosial.
7: Semuanya.
8: Tapi benar nggak sih?
9: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami, pendengar. Kita lanjut lagi di segmen kedua. Silakan. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik. Terima kasih. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Sisil.
1: Sisil, di mana nih, Mbak Sisil?
2: Di Embaung.
1: Oh, di Embaung, Mbak Sisil. Oke, sehat ya, Mbak Sisil?
2: Iya, sehat.
1: Oke, silakan, Mbak Sisil.
2: Lagunya ya? Lagunya dari Ine Cynthia.
1: Ine Cynthia,
2: Cuma Kamu.
1: Cuma Kamu? Cuma Kamu. Dari
2: saya dari Ine Cynthia.
1: Rasa-rasa dari Imam S. Arifin lagunya. Oke, nanti kita carikan.
2: Ada lagunya?
1: Ada lagunya,
2: Salamnya dulu ya.
1: Silakan.
2: Salamnya buat Yuli di Sungai Mawang, Bang Eko, Bang Fail, Mama Indah, Mama Boboy, yang lainnya di rangkul aja.
1: Oke, siap.
2: Makasih ya.
1: Oke, siap. Terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat. Lanjut lagi. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Oke, silakan, Lanius.
3: Iya, lagunya dari Nano Romansa berjudul Kejam.
1: Nano?
3: Nano Romansa.
1: Nano. Judulnya?
3: Roman. Kejam.
1: Kejam.
3: Iya, kejam. Kalau kejam tuh ada juga yang lagu Maggie Jet, cuman ini versinya beda. Ini kayak Roma Irama nih lagunya,
1: kejam. Persis
3: kayak. Nantinya Roma Irama nih, Bung.
1: Ada.
3: Oke, buat Bung Ganta sesuai ya.
1: Oke,
3: baik. Salahnya fotokopi itu siapa tadi itu yang barusan gabung Mbak Sisil tadi ya.
1: Ayo. Betul.
3: Terima kasih, selamat siang Pro kita, Bung Ganta.
1: Baik, terima kasih kembali, selamat siang. Lanjut lagi. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bang Aiman. Apa kabar ini?
4: Alhamdulillah sehat, cuacanya yang buruk, Bang Jeki.
1: Di mana-mana sama saja begitu ya.
4: Iyalah, sampai ke masuk ke dalam rumah.
1: Betul.
4: Ini, Bang
1: Jeki. Harap maklum. Dan lagunya apa?
4: Lagunya dari Tasa Rosmala, Tulang Rusuk.
1: Tulang Rusuk. Bolehlah.
4: Salamnya dirangkul aja ya, Bang Jeki. Bang Jeki, terima kasih dan selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik, terima kasih kembali dengan Bang Aiman ya di Sambas ini. Sudah kehendak dia. sudah tiga orang yang bergabung. Lanjut lagi, silakan. Yang berikutnya masih ditunggu di 08 57 5381 0365. Kalau belum ada, kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah lagu berikut ini, dan kita akan dengarkan bersama-sama. Tetap bersama kami. Nanti kita akan berhibur dengan dua lagu yang sudah kita siapkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oke, baik, terima kasih masih bersama kami di program acara di Prodandut. Kita lanjut lagi. Halo, Prodandut.
1: Halo, Prodandut. Adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Marcel di Meliau.
0: Oh, Bang Marcel, sehat ya?
1: Gimana, Bang?
0: Sehat ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan Bang Marcel.
1: Request lagu Nasi Padang ya, Bang. Ini udah sore ini mulai lapar lagi nih.
0: Nasi Padang, saya cek dulu ya. Oke.
1: Iya, Bang. Nah, nasi Padang dari aku aja lah, Bang. Oh. Udah sore ini.
0: Betul, betul. Udah lapar lagi begitu ya.
1: Udah lama lagi nih mau penutupan nih, aduh hai.
0: Goyang Nasi Padang ya.
1: Iya, goyang Nasi Padang, Bang.
0: Ada oh, nih ya, siap.
1: Oke,
0: ada.
1: Bang.
0: Oke, terima kasih kembali. Baik. Oke, lanjut lagi silakan. Halo, Pro Dandut. Halo. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Bang Jeki.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore kembali. Dengan siapa ini?
2: Pak Belalang dari Belangi, Bang Jeki.
0: Pak Belalang ini masih belum hafal gitu. Silakan Pak Belalang, sehat ya?
2: Sehat. Salam kenal lah buat Bang Jeki ya.
0: Baik, baik. Oke,
3: Lagu masih dapat, Bang Jeki.
0: Lagunya masih lagunya ya. Ya, silakan.
2: Lagunya masih dapat ya?
0: Masih, ya.
2: Nah, minta lagu ini ya, Surga Dunia ada enggak?
0: Surga Dunia ada siapa tuh?
2: Kalau enggak salah Arya Irawan itu.
0: Dunia. Surga Dunia. Ada.
2: Ada apa lagi?
0: Ada nih, ya. Surga Dunia.
2: Salamnya kita rangkul semua ya, Bang Jeki, karena waktu pun udah mepet nih.
0: Siap, baik.
2: Buat Bang Jeki, selamat bertugas, selamat sore.
0: Oke, baik, terima kasih, selamat sore kembali juga. Waduh, baik. Kita cukupkan di sini ya. Kita kembali akan berhibur dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Ini kalau Surga Dunia ini dari Rano Karno begitu ya. Betul ini. Baik, kalau begitu kita tahan dulu. Kita akan kembali dan terima kasih. Kita segmen terakhir nanti kita ke ini ya. Apa namanya? Segmen berikutnya di SMS dan di WhatsApp. Sebenarnya di SMS begitu tadi, jadi lupa. Oke, kita tahan dulu. Untuk pendengar yang saat ini sedang stay bersama kami, kita kembali akan dengarkan dua lagu berikut ini di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocorf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
4: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
3: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
4: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
3: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
4: Oke deh, Kak.
5: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk. Ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan.

0: beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar kita ke segmen terakhir dari Mama Indah di Ngabang. Request lagu, lagunya apa nih judul? Oh iya, ini lagu waktu di ini ya, Rekam Budaya begitu. Terima kasih Mama Indah. Kemudian Pro Dandu Dandut adalah kita, Janur Kuning, vokal Yolanda Octavia dari Abang Putra Segitiga. Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Bang Jeki, selamat siang, apa kabar? Kula datang lagi dalam acara Pro Dandut. Pakai salam, Ai Kepo, Abu Kocai, Pak Belalang, Abang Madun, Mora, Kayu Lapis, Abu Dendi, Abang Albert, dan lain-lain ya. Buat Bang Jeki, makasih aja. Baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya lagi, selamat siang Bung Jeki, ini aku Abang Madun di Kopuk 1, mau request lagu Romeo. Romeo Bercinta Lagi ya, dari Jamal Midrat ini. Kirim salam untuk semua pendengar RRI Sanggau, untuk info cuaca di Kopuk 1 dilanda kabut asap. Untuk Bung Jekinya, terima kasih. Tuhan memberkati, amin. Baik, terima kasih. Kemudian dari Pro Danu Dadut adalah kita, selamat siang Bang Jeki, dari Yuli di Sungai Mawang, mau request lagu Dipahani, Sisa-sisa Cinta. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih Bang Jeki. Kemudian mat siang Bang Pro Danu Dadut adalah kita, Bi Yul, mau request lagu Malam Jumat, Kliwon. Salam-salam buat semuanya aja yang monitor. Buat abang yang baca, terima kasih. Cuaca enggak ada panas. Oke, terima kasih kembali juga.

Kita tahan dulu, kita berhibur kembali dengan lagu-lagu dangdut yang sudah direquest dari pendengar kita, dan semoga lagu ini bisa juga menghibur suasana cuaca di tempat Anda ataupun bagaimanapun begitu ya di luar sana. Kita kembali setelah yang satu ini di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Demikian beberapa lagu-lagu dan pendapat kita yang sudah bergabung tadi. Semoga bisa menghibur dalam suasana apapun di luar sana seperti itu. Dan kenapanya kami juga akhiri kebersamaan kami di Sanggau Siang Menjelang Sore saat ini. Karena nanti menjelang pukul 15, nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya, nanti ada Isma, nanti dengan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah disiapkan hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian, saya Jeki dan Dika di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau Siang ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat sore untuk pendengar semuanya di sore hari ini, edisi Kamis 3 September 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore bersama saya Isma hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga saya jumpai pendengar dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas pendengar di sore hari ini. Dan tentunya kami menemani pendengar dengan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami masih terus selengkapi informasi untuk pendengar mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Baik pendengar, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang juga hari ini tepat di tanggal 3 September 2026. Saya Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini setelah tadi ditemani oleh Ruli Hutayan. Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami 0213440696 dan 0213441499. Lagu pertama datang dari Santi featuring Marcel dengan Hanya Memuji.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud alam itu ya sebenarnya ada fungsi utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalkan kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna, dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
5: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
5: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
5: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
6: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak, bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Oh, enggak kecil. Juga. Ya, dia kecil. Kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit.
1: Kecil
2: ya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Nah, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok aja di dalam.
2: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Iya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini, Mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya, Mbak? Ya, ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucet palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada vallisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan. Biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan. Itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemur, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya

0: bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
2: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
1: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
3: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
4: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajemu?
3: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang

0: Dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang dengan adanya pemerintah. Di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
1: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
2: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
3: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Iya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, kembali bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan juga terima kasih untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz. Baik pendengar, selanjutnya nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Ah, jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Sari Berita Penting.
1: Asrama Haji Pontianak siap dukung misi Jepang tangani karhutlah di Kalbar.
2: Kemudian akan membantu.

0: untuk mendukung
1: rencana Indonesia loh. Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: September ini.
1: Kementerian Haji Kalimantan Barat kini meminta pengelola asrama haji mendata kamar yang masih tersedia maupun yang telah disewa masyarakat. Kamaludin menyebut pihaknya akan menyampaikan data tersebut kepada tim dan berupaya memastikan fasilitas asrama dapat mendukung misi kemanusiaan tersebut. Sebelumnya, Asrama Haji Pontianak juga telah memfasilitasi 120 personel TNI Angkatan Laut selama 8 hari, 300 personel TNI Angkatan Darat dari Mabes TNI, serta 104 personel BRIMOB. Untuk misi Jepang, sekitar 180 personel direncanakan tinggal selama 21 hari dengan dukungan 3 helikopter CH-47 dan kapal angkut JS Kunisaki. Kehadiran misi tersebut semakin menegaskan fungsi Asrama Haji Pontianak sebagai fasilitas pendukung pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana selain pelayanan haji dan umroh. Syarusani melaporkan.
2: Tingginya kebutuhan air bersih selama musim kemarau membuat Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat kewalahan. Hingga kini sedikitnya 110 permintaan distribusi air bersih masih berada dalam daftar antrian. Keterbatasan armada membuat PMI Kalbar untuk sementara menghentikan penerimaan permohonan baru. Berikut laporannya.
1: Tingginya kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau menjadi perhatian serius Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat. PMI Kalbar saat ini memfokuskan kegiatan kemanusiaan pada pendistribusian air bersih gratis bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Namun tingginya permintaan membuat distribusi belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat. Staf posko PMI Kalbar Nurul Indah Khairunisa mengatakan hingga saat ini terdapat sekitar 110 permintaan distribusi air bersih yang masih mengantri untuk dikirimkan. Akibat keterbatasan armada, PMI Kalbar sementara menghentikan penerimaan permintaan baru hingga antrean yang ada dapat diselesaikan.
3: Kendala kita ditunda sementara karena kita keterbatasan unit juga. Unit kami cuma hanya 2. Sehari kami cuma mampu mengantarkan 4 lokasi seperti itu. Dan juga kita ada membuka posko air bersih itu di halaman PMI Kota Pontianak. Nah, seperti itu. Dan juga kita ini membagi tim untuk membantu rumah sakit bagi cuci darah.
1: Selain melayani masyarakat, PMI juga membuka posko air bersih di halaman PMI Kota Pontianak dan membagi personel untuk membantu kebutuhan air di rumah sakit, termasuk pelayanan cuci darah. Sejumlah daerah telah menerima distribusi air bersih di antaranya Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa, hingga Sanggau. Permintaan terbanyak berasal dari Kabupaten Kuburaya, terutama di kawasan Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan Sungai Malaya. Hingga akhir Agustus, PMI Kalbar telah mendistribusikan lebih dari 700 ribu liter air bersih kepada masyarakat. PMI Kalbar mengajak pemerintah, instansi, mitra kemanusiaan, dan masyarakat untuk bersama-sama membantu memenuhi kebutuhan air bersih, mengingat kapasitas PMI belum mampu menampung seluruh permintaan yang terus meningkat. Syarosani melaporkan.
2: Di tengah tantangan daya beli dan keterbatasan modal, pelaku UMKM terus mencari cara agar usahanya tetap tumbuh. Digitalisasi menjadi salah satu strategi yang dimanfaatkan untuk memperluas promosi dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pelaku UMKM Tepik Pontianak memanfaatkan platform digital untuk memperluas promosi produk dan menjangkau konsumen di tengah tantangan usaha. Pelaku UMKM Keluarga Katulistiwa Pontianak Indrawati mengatakan keterbatasan modal dan menurunnya daya beli masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha. Menurutnya, kondisi tersebut mendorong UMKM untuk lebih kreatif dalam mempertahankan sekaligus mengembangkan bisnis.
5: Kalau digital sih sudah ya Pak ya. Kebetulan kan sekarang kan banyak sekali ya, seperti ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Dari situlah kita bisa memperkenalkan usaha kita. Marketplace sendiri sekarang ini untuk marketplace-nya maaf kalau seperti kayak Shopee, terus ada beberapa itu, mereka kan harus menggunakan kita itu UMKM harus menggunakan untuk pajak ya Pak ya.
4: Indrawati menjelaskan, Tepi memproduksi sejumlah produk mulai dari makanan, parfum halal hingga teh hitam istimewa. Untuk parfum, pihaknya menggunakan bibit dari perusahaan yang memiliki sertifikasi halal dan COI atau Certificate of Analysis serta tengah memproses izin BP POM. Indrawati berharap pemerintah terus memberikan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan agar pengetahuan pelaku UMKM semakin berkembang dan mampu naik kelas. Dukungan akses pemasaran melalui berbagai platform juga dinilai penting untuk membantu produk lokal menjangkau konsumen lebih luas. Selain itu, Indrawati berharap perbankan termasuk Himbara dapat memberikan kemudahan persyaratan pembiayaan seperti KUR bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, akses modal yang lebih mudah akan membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan usahanya. Hermanta melaporkan.
2: Indonesia terus didorong naik kelas agar tak hanya kuat di pasar domestik, tapi mampu bersaing di panggung global. Teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar menjadi strategi penting untuk membuka peluang ekspor yang lebih luas. Berikut laporannya.
4: Teknologi dan kemitraan menjadi kunci bagi UMKM Indonesia untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing hingga ke tingkat global. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RRI menggelar webinar nasional UMKM sebagai rangkaian RRI Fest 2026 pagi tadi. Kegiatan mengusung tema Saatnya UMKM Menembus Pasar Global, Naik Kelas Melalui Teknologi, Kemitraan, dan Perluasan Akses Pasar. Direktur Program dan Produksi LPPR RRI, Mistam, mengatakan RRI berkomitmen menjadi wadah edukasi, informasi, sekaligus promosi bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar. Mistam menilai pemanfaatan teknologi komunikasi lintas batas semakin penting untuk memudahkan transaksi, logistik, hingga sistem pembayaran UMKM. Menurutnya, kolaborasi antara RRI, pemerintah, asosiasi, komunikasi, dan pelaku ekonomi kreatif diperlukan untuk membangun ekosistem UMKM yang semakin kuat. Sementara itu, Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Morasa menyebut jumlah UMKM Indonesia mencapai 56,1 juta unit, berkontribusi 60,5% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja.
0: Besarnya peran tersebut menunjukkan bahwa kita akan tumbuh, yang tumbuh bukan hanya usaha, tetapi juga kesempatan kerja, pendapatan masyarakat dan ekonomi daerah. Namun besarnya jumlah
4: Elvi menjelaskan, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih sekitar 15,7%, sedangkan partisipasi dalam global value chain baru mencapai 4,1%. Karena itu, pemerintah terus memperkuat pendampingan, standarisasi, dan sertifikasi, akses pembiayaan, kemitraan rantai pasok, perluasan pasar, serta digitalisasi layanan melalui Sapa UMKM dan Smesco Indonesia, sehingga semakin banyak UMKM mampu naik kelas dan bersaing di pasar global. Herman melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Jajaran Polres Sintang siap menggelar sholat istisqo pada Minggu 6 September 2026 di halaman Mapolres Sintang. Kegiatan ini bertujuan memohon diturunkan hujan karena dampak dari musim panas, kemarau, karhutla, serta terhindar dari bencana. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Musim panas dan kemarau saat ini yang berdampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kabut asap agar masyarakat memohon rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Polres Sintang siap menggelar sholat istiqo pada Minggu 6 September 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman Mapolres Sintang. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menjelaskan, kegiatan ini bekerjasama dengan Pemkab Sintang dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sintang, bertindak sebagai imam dan khatib Muhammad Hedi MPDI dari MUI Kabupaten Sintang. Tujuan sholat istisqo ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan karena saat ini musim panas dan kemarau yang cukup lama dan terhindar dari karhutla. Pihaknya mengajak umat Islam di Sintang untuk bersama menghadiri dan melaksanakan sholat istisqo berjamaah.
7: Akan melaksanakan sholat istisqo, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 September 2026, pukul 06.30, sedangkan nanti di jajaran, di Polsek, itu akan melakukan hal yang sama, bergabung dengan dan Ramil, maupun dengan Camat, sehingga nanti untuk masyarakatnya akan bertambah banyak. Kami mengimbau untuk masyarakat yang pada saat itu mungkin mempunyai kesempatan untuk bergabung untuk kita berdoa bersama sehingga bisa adanya hujan yang datang.
6: Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi seluruh personil Polres Sintang bersama masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat, serta senantiasa mengedepankan doa dan ikhtiar dalam menghadapi berbagai kondisi yang terjadi. Sebagai umat yang beriman, agar memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan ampunan serta menurunkan hujan yang membawa keberkahan, mencukupi kebutuhan masyarakat serta terhindar dari bencana. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang tengah mengupayakan pengerahan helikopter waterbombing untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutlah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang tengah mengupayakan pengerahan helikopter waterbombing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, saat rakor penanganan karhutla Senin kemarin mengatakan, helikopter waterbombing dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya dialokasikan untuk wilayah Ketapang dan Pontianak. Namun pengerahan helikopter ke Sintang kini sedang diupayakan melalui koordinasi jajaran TNI. Menurut Kusnidar, upaya tersebut dilakukan menyusul perintah Panglima TNI kepada Pangdam 12 Tanjung Pura agar helikopter juga dapat digeser ke Sintang yang disampaikan Dandim 1205 Sintang kepadanya. Seiring upaya tersebut, BPBD Sintang diminta menyiapkan titik sumber air yang aman untuk pengisian air helikopter. Kusnidar mengatakan pihaknya telah mengarahkan lokasi pengambilan air ke Sungai Kapuas, tepatnya di bagian hilir jembatan Kapuas di depan Korem.
9: Di provinsi mengatakan bahwa pesawat itu hanya untuk Ketapang dan Pontianak, tidak untuk Sintang. Namun Pak Dandim masih juga mengatakan bahwa perintah dari Panglima TNI kepada Pangdam, pesawat itu digeser ke Sintang. Nah, jadi kemarin kami diminta untuk cari titik air. Nah, saya sudah arahkan posisi air yang bisa diambil itu air Kapuas di depan Korem.
8: Ia menjelaskan lokasi tersebut dipilih karena kondisi sungai masih cukup dalam sehingga memungkinkan helikopter mengambil air. Sementara sejumlah titik lainnya seperti kawasan Saka 3 dinilai kurang sesuai karena sudah mendekati hamparan pasir. Kusnidar berharap pengerahan helikopter waterbombing ke Sintang dapat segera terrealisasi sehingga membantu mempercepat penanganan karhutla, terutama pada titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau melalui pemadaman dari darat. Dina Triana melaporkan.
2: Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang turut berpartisipasi dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Mulai dari pemadaman titik api, pendinginan, hingga pendistribusian air bersama tim gabungan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang ikut berpartisipasi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ketua Pramuka Peduli Sintang, Wagini, mengatakan saat melakukan pemadaman di area Sungai Ringin, anggota Pramuka Peduli bersama Dewan Kerja Cabang, Dinas Lingkungan Hidup, dan KPH Sintang Timur kompak melakukan pemadaman. Dalam upaya pemadaman tersebut, tim gabungan bersama-sama melakukan penyisiran dan pemadaman pada titik api yang masih menyala. Petugas juga berupaya melakukan pendinginan di sekitar lokasi untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyebar ke area lain.
11: Kami dari Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang, alhamdulillah turut membantu dalam proses karhutla di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Ini kami dari Pramuka Peduli bersama DKC dan Kuartir Sintang, kemudian di backup dengan Dinas Lingkungan Hidup serta DLH dan KPH Sintang Timur membantu proses pemadaman api hutan yang berada di daerah Sungai Ringin.
10: Sementara itu, Ketua Kuarcap Pramuka Sintang Ferry Kurniadi mengatakan, selain membantu memadamkan api kebakaran lahan, tim Pramuka juga membantu mendistribusikan air. Bantuan tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan air selama proses pemadaman, terutama pada lokasi yang membutuhkan pasokan air secara berkelanjutan.
12: Kuarcap Cabang Sintang
10: Menurut Ferry, keterlibatan anggota Pramuka dalam penanganan karhutla merupakan bentuk kepedulian dan kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat serta tim gabungan di lapangan. Ferry berharap kerjasama lintas instansi dan relawan dapat terus diperkuat sehingga kebakaran lahan dapat segera ditangani dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
13: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
14: Baik, terima kasih rekan Mei yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 4 September 2026 diperkirakan dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Landak. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 2.715 titik panas. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
2: Terima kasih Debi, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya. Asrama Haji Pontianak siap mendukung misi Jepang tangani karhutla di Kalimantan Barat. Kemarau panjang, Polres Sintang menggelar sholat istisqa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Itu saja tadi Anda mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, semoga bisa menambah informasi untuk Anda di sore hari ini. Di edisi Rabu ya, 3 September 2026. Dan selanjutnya saya akan hadirkan bedabel untuk Anda di sore hari ini dengan topik pembicaraan nafas di tengah kabut asap. Kita dengarkan secara bersama Bedabol.

0: Debatable, beda cerita dalam obrolan.
1: Aku bilang gini, aman, makin hari makin susah ngelihat langit hari ini kayak cahaya matahari itu kayak semakin jauh gitu dari pandangan mata.
2: Betul. Motif onu matahari kayak semakin ojau gitu ya, semakin jauh gitu.
1: Juhu.
3: Kabut asap ya.
2: Betul,
3: kabut asap. Makin beberapa hari ini, apalagi hari ini kan ya. Makin pendek jarak pandang kayaknya.
2: Apalagi kalau kayak maji pagi-pagi itu, Pak. Kalau kayak kita keluar kamar, itu kayak buh-buh asap, bau-bau asap itu, Pak. Kecium dia. Masuk ke hidung tuh enggak enak napas kena
3: ya. Iya sih. Jadi bikin sesak ya. Terus aku juga beberapa hari ini jadi enggak buka jendela. Biasanya pagi-pagi itu enak ya, segar gitu loh buka jendela, tapi beberapa hari ini dari pagi sampai pulang kerja tuh rumah emang aku buka sama sekali.
2: Tertutup ya.
3: Tertutup soalnya.
2: Iya, biasanya kan kayak kalau pagi-pagi benar kata Cindy buka pintu gitu kan jendela tuh ada kayak suara mono-mono gitu, Pak. Burung. Kalau mono tuh burung, kalau ayam tuh siap, misalnya kami siap.
1: Kami pun siap juga.
2: Tapi bukan siap gerak.
1: Bahasa rupa agak sama ya bahasa kita ya.
2: Makanya kayak bahasa kami sama Aldit nih kurang. Ada kayak yang aku tahu, ada kayak yang ada yang mirip gitu lah. 11-12.
1: Tapi kalau ngelihat kabut asap makin parah kayak gini ya di tempat kita lah, terutama di Sanggau nih ya. Kalau bahasa kami bidayu itu kemengeh nyam aseng ku meni-meni.
3: Apa tuh?
1: Artinya kayak malas rasanya mau beraktivitas gitu, Pak. Karena dampak kabut asap nih, jadi kayak kita pun nafas yang biasanya lega bisa agak panjang lah apa aktivitas kita gara-gara apa namanya kabut asap, jadi kayak kita tuh membatasi kita di luar jadinya gitu kan.
2: Jadi apa ya? Losu, lemah, uat, segala urat-urat tuh bah apa ya, kayak lemah mau keluar rumah. Kayak duluan mikir kalau keluar rumah nih pasti ngirup asap.
3: Jadi lebih baik kita di dalam rumah aja.
2: Iya gitu ya. Betul.
3: Tapi aku berumah sih iya, karena kan aku juga tinggal di sekitar rumahku itu kan memang banyak binatang ya, maksudnya binatang burung dan segala macam. Tapi memang iya, aku baru ngeh setelah Teguh bilang biasanya kalau buka jendela tuh kita ada dengar suara burung-burung kan.
1: Iya
3: burung-burung ya, memang udah pagi-pagi tuh biasanya bangun tidur tuh kedengaran suara ayam. Orang tuh yang melihara ayam pagi-pagi dia udah berkokok.
1: Iya benar-benar. Sebenarnya kata
3: Teguh suaranya
1: karena hewan-hewan pada takut kali ya.
3: Mau bunyi-bunyi ya kali ya.
2: Tapi kalau ini ya kayak ngomong tentang binatang segala hewan-hewan gitu, Pak. Aku tuh beberapa hari lalu tuh kayak buka media sosial tuh ada kayak daerah mana gitu, tapi kayak di sekitaran Kalimantan. Itu kayak ada binatang orang utan. Nah, itu kayak yang kayak kehabisan napas gitu, bahkan kabut asap gitu. Terus yang onu kerinus hari kemarin tuh, bah. Karena ada agak kawan kita dapat di depan kantor tuh kayak burung pingsan gitu tuh. Pingsan itulah kayaknya sih karena ini kabut asap ini menurut aku sih.
3: Ada tuh memang itu kan enggak sih daerah Ketapang tuh, karena memang di tempat untuk apa? Kayak konservasi atau memang perlindungan orang hutan kan. Jadi kayak orang hutannya tuh pingsan kan, ditolong sama orang-orang ada di situ. Kasian ya, jadi memang harus tinggal, ya memang dia tinggal di hutan gitu.
1: Iya, tepatnya udah ada yang terasa nyaman kan. Jadi asap di mana-mana terdampak juga kan. Tapi kalau kami itu bilang masih entebuk belah kayu-kayu hantung hutan sin, kayak lebih ke kita tuh kasihan bang ngeliat, karena kita manusia sendiri kan ngerasa kayak kita ya susah-susah mau aktivitas, kayak kita ngeliat okay lah kita badannya
3: segar
1: tegap kayak gini masih kelihatan sehat ya, tapi masih entebek belanya tuh, masih entebek anaknya. Nah, itu bahasa ini kayak kita tuh masih ngelihat yang orang tua, kasihan ngelihat yang anak-anak, yang mereka tuh yang apa ya, yang masih kelompok rentan lah gitu ya di kondisi kayak gini.
2: Terus apa ya, kayak kalau kita berjantung, kalau kita ngomong tentang yang binatang-binatang tadi itu, Pak, kayak kita yang entoyan manusia gini kan masih bisa pakai masker gitu kan. Kalau kayak mereka itu kan enggak mungkin nyari masker kemana gitu.
1: Iya, benar-benar.
3: Seperti juga apa?
2: Iya.
3: Gimana masker tadi?
2: Jadi ya itulah kayak nyawa taruhannya.
3: Jadi serba salah juga sih.
2: Betul.
3: Aku rasa juga nih dampaknya, selain kita lah manusia, binatang juga, rumah-rumah mereka udah habis. Bukan habis sih, mereka jadi gak ada tempat untuk tinggal gitu kan, karena memang kena asap dan lainnya. Terus juga mungkin kalau biasa-biasanya tuh kita lihat di Sabang Merah ini ya, kalau sore-sore itu pasti jadi salah satu pusat apa ya, untuk olahraga, jogging trail. Terus juga kita sore-sore biasanya jajan. Kayak gini, sore-sore itu udah sepi. Lagi orang jogging. Mungkin ada satu dua yang mungkin bisa dibilang paru-parunya kuat ya. Itu juga ya. Wow, jogging dong.
1: Pagi, sore gitu ya.
2: Gimana tanggapannya?
1: Berarti aku bagian dari paru-paru apa tadi?
2: Kuat.
3: Paru-paru kuat. Iya lah gini.
1: Aku gini kan, kemarin tuh aku ada jogging. Rupanya aku sama ada satu orang berdua yang lebih jogging kemarin. Biasanya kan
2: ramai.
1: Saja berdua kemarin.
3: Pikiran buat jogging kan, aku jadi mikir, ini kan dia capek nih gitu loh. Capek kan, terus berasap. Itu nafas yang segar loh, dia jogging gitu loh.
2: Apalagi kadang ada orang ini, bah, ada orang yang kayak begari lari gitu tuh. Dia tuh nginyak masker, pakai masker. Itu yang aku agak heran tuh. Ya, kan kayak dihembuskannya apa, karbon kah? Karbon dioksida tuh sih gitu.
3: Aja normal pakai masker. Kadang udah ngap.
2: Iya,
3: sakit gitu. Lari.
2: Itulah. Cuma itulah togo kayak apa ya?
3: Sama pikir olahraga.
1: Ya. Jadi karena asing kok, Kak, bah.
2: Apa tuh?
1: Itu artinya
2: onihin.
1: Kayak rasanya pengen gitu, Bang.
3: Jadi pantai-pantai ya gitu ya.
1: Jadi enggak tahu ya, rasanya kalau enggak olahraga tuh enggak pas ya rasanya gitu kan. Jadi lojunya masing kuti kade ini jogging kayak kayak perasaan aku nih, kayak rasanya ada yang kurang gitu kalau enggak jogging gitu kan. Makanya cobalah kemarin kan. Rupanya kata orang kan sulit ya nafas ya. Di kabut kayak gini. Rupanya
3: enggak juga.
1: Enggak juga enggak gitu, Bang.
3: Paru-paru kuat. Iya.
1: Itulah ceritanya.
2: Berarti di apa ya, di santek-santek aja.
1: Ah, di santek, di terapi
2: aja. Karena apa, udah jadi kebiasaan ya, tadi itu togo enggak mau diberhentikan gitu kan. Kebiasaan baik sih sebenarnya.
1: Ada yang sebenarnya kemarin aku kepikiran ya.
2: Oh, nih.
1: Kan kita nih kan kalau nafasnya agak susah di kabut asap kayak gini ya. Kunyuh dup manik ngehup janik nih kah
2: kunyuh.
1: Kayak capek kita menghirup oksigen.
2: Lupa nafas gitu.
1: Jadi kan dia lari ke paru-paru kan. Terus kabut-kabut yang kecil tuh kan sehelai rambut. Kemarin kan aku pernah juga baca-baca tuh PM kita kan udah 2,5 udah di atas 200-an ke atas. Nggak tahu yang terbaru sekarang ya. Ampe pernah dari Dinas Lingkungan Hidup bilang kan kualitas udara kita udah di angka 300, sudah sangat-sangat buruk kan.
2: Jaman sehat.
1: Sehat. Mubiik,
2: Neneng.
1: Mubiik. Jelek sekali bahasa kami. Jadi itu tanya, kan dia lari ke paru-paru ya. Jadi salah satu tips ketika kemarin aku pas habis jogging tuh, aku cobalah minum susu apa namanya,
2: Smurfing.
1: Susu yang bagus tuh lah.
2: Dia
1: ada jual di tempat itulah kan. Ada jual di apa namanya, toko-toko di sekitar kita. Bagus untuk
3: imun
1: kita. Bagus membersihkan karena partikel kecil dari kabut. Apa namanya, asap, kabut, debu yang berterbangan kan bisa saja masuk gitu ke badan kita.
2: Apalagi kayak kita kan enggak bisa ngiliknya, metalnya enggak bisa ngelihatnya gitu kan, barang itu kecil. Memang kayak embun, kayak kabut. Tapi sebetulnya itulah, kalau kayak kalau mau aku baca-baca artikel, manjin kan kayak misalnya aku baca-baca artikel kan gitu buat tentang kabut asap. Itu kan kayak asap nih memang kayak kabut, kayak asap biasa, tapi wah, di dalam itu kayak ada partikel-partikel apa gitu yang sebetulnya kalau kita hirup banyak tuh nggak bagus, dia bisa buat kita sesak napas. Apalagi orang yang kayak Albert bilang tadi itu rentan yang punya penyakit bawaan asma gitu kan. Itu kan sakit napas.
3: Iya juga ya, kita aja yang normal yang memang belum ada, belum pernah ngerasain asma ini aja tuh aku udah ngerasa kayak agak sedikit bikin pusing ya, untuk berada di luar ya enggak sih kalau kita ngerasain udah bikin
1: matanya pedas gitu kan.
3: Mau pakai kacamata masalah gitu,
1: pakai susah ngeliat, aduh,
3: lembut juga gitu, tidak dipakai juga
2: sakit itu, mata monar,
3: jadi aduh banyak sekali dampak dari asma.
1: Ya. Tapi semoga aja ya dalam minggu ini lah ada hujan lah ya.
3: Ya hujan sih yang paling kita harapkan ya.
1: Hujan.
3: Air juga jadi.
2: Nah itu dia.
3: Gimana kalau di tempat kalian? Apakah udah berubah rasanya atau gimana gitu? Atau masih normal aja atau berubah warna?
2: Kalau di Aso Oko Monai tempat aku tinggal ya, kalau kayak pink air tuh kan air bor. Nah, jadi itu enggak kayak biasanya. Dia tuh kalau mau nyedotnya tuh makan nyedot itu tuh maji-maji pagi-pagi. Nah, kalau udah onu udah siang kayak gini tuh udah kecil deh.
3: Berpengaruh juga.
2: Beda kalau kayak musim penghujan. Tapi kalau apa kayak secara abu, secara bau gitu bah. Itu tuh kalau kemarau gini agak-agak ada bau tanah deh. Tapi kalau kita biarkan kayak satu malaman, biasanya udah aman dia.
3: Ya, udah ngempet di bawah.
2: Iya.
3: Jadi sering kita bersihin bak dong jadinya, karena dia banyak
2: ingin. Kayak kan. Deh apa? Deh poya-poya tanah-tanah sikit-sikit gitu pak.
1: Wih.

0: ketika tiap hari pulang bawa baju basah, nanti di plaza
1: mama. Oh,
0: balik lagi.
1: Bekubang kalau bahasa
0: gua. Oh, bekubang.
1: Sampai kritik.
0: Oh, ada kritik. Gitu. Mata ada merah dah.
2: Biasa sampai apa? Wah, di ujung-ujung kakinya nih kayak putih-putih.
0: Putih-putih dah.
2: Saking lama ya.
1: Lama berhenti.
2: Tapi itu apa ya? Kayak yang Albert bilang tadi itu banyak apa cade gitu kan, mandi kepala cade, mandi gitu tuh. Dulu pun zaman masa lalu aku pun gitu gak rasanya.
0: Iya,
2: seingat aku.
0: Alumni.
2: Bahkan kayak kalau ompu aku, kampung aku nih kan kayak lumayan jauh gitu bah dari kayak sungai. Yang kayak yang Albert bilang tadi itu. Kayak lah effort kayak ke hutan gitu nyari sungai yang pergi ramai-ramai sama kawan, pergi siang pulang sore. Itulah pulang-pulangnya tuh udah tahu udah pasti kena orang tua kayak marah-marah kan.
1: Betul.
0: Basah-basah, bawa baju basah, capek lah mama
2: nyuci
0: kata mama kan. Tapi ada untungnya dan enaknya juga kayak orang tuh jadi saling ketemu lah. Dulu kan mati di rumah sendiri-sendiri ya. Jadi berinteraksi lah, bisa nyuci sambil ramai-ramai lah gitu lah kan.
2: Jadi apa ya, poringu, rindu gitu
1: lah dengan masa-masa. Ya.
2: Tapi gak bisa lagi balik ke situ, jangan.
1: Kita udah besar kayak gini.
0: Iya.
2: Mungun, mau malu rasanya kalau
0: kayak anak. Tapi kita doakan ya, semoga di masa-masa kabut asap nih, kita pandai-pandai lah cari bagaimana kita bisa lebih sihat. Kata kami itu sehat ya. Terus pandai-pandai ngegel pemudip adep. Nah, artinya kayak kita tuh pandai ya cari jalan hidup kita mana yang terbaik lah gitu ya, dan tetap aman sehat gitu lah.
1: Jaga kesehatan paling penting, banyak-banyak minum air putih karena memang ini udah super panas
0: kemarin.
1: Kita butuh air putih yang kayak gue.
2: Iya, benar-benar setuju. Walaupun kayak apa ya, kayak matahari sinarnya enggak terlalu nyengat, enggak terlalu benengkang kata orang Sanggau, tapi memang udaranya panas
1: rasanya.
2: Iya, maka benar kata Cindy, banyak-banyak minum air putih. Sama kalau keluar ruangan, apalagi yang aktivitasnya banyak di luar ruangan tuh, minyak masker lah, pakai
0: masker. Benar-benar. Semoga tetap aman dan tetap sehat.
2: Amin.
0: Amin.
2: Amin.

Ya, pendengar baru saja tadi dihadirkan Bedabol ya dengan topik pembicaraan napas di tengah kabut asap ya. Dan pukul 16 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan terus dengarkan Bedabol di edisi berikutnya di hari Sabtu nanti, yang mana Bedabol hadir untuk Anda dua kali dalam seminggu di hari Kamis dan juga Sabtu. Dan kami masih terus selengkap informasi pendengar mengikuti musik dan informasi ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih, selamat sore, dan selamat mengikuti program selanjutnya.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan.
3: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar, informasi dihadirkan ke ruang dengan Anda. Ini informasi terkait dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Riono, mendorong penguatan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. Yang mana menurutnya, pemberian sanksi tidak cukup hanya berupa denda administratif, tetapi juga harus disertai kewajiban memulihkan kawasan hutan. Pendengar, Riono mengungkapkan sekitar 30 entitas korporasi yang sedang diproses karena terindikasi melakukan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Ia menegaskan seluruh kegiatan pemanfaatan kawasan hutan harus memiliki izin resmi dari Kementerian Kehutanan. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: love you, Mom.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
4: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak mendeteksi sebanyak 2.434 titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir. Kondisi tersebut menjadi peringatan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla dalam sepekan ke depan. Prakirawan BMKG Supadio Pontianak, Noven, mengatakan jumlah titik panas tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak, terutama karena sebagian wilayah Kalbar diperkirakan berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar pada 3 hingga 9 September 2026. Dan pada hari ini, cuaca Kalbar diperkirakan didominasi cerah berawan hingga berawan. Kondisi tersebut disertai kabut asap yang berpotensi terjadi sejak pagi hingga malam hari. Dan angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar 22 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 95%. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
3: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
2: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien.
3: Papa juga sibuk.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

Kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda. Ini informasi untuk peringkat selanjutnya. Terkait dengan Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigi meminta RUU perampasan aset dirumuskan secara proporsional dengan menjunjung prinsip negara hukum dan HAM. Ia menegaskan perlindungan hak masyarakat harus menjadi perhatian utama agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan. Pendengar PG menegaskan pembentukan regulasi harus mempertimbangkan potensi penyalahgunaan kewenangan agar tidak merugikan masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana. Ia mana ia juga meminta ketentuan perampasan aset dirumuskan secara terukur sehingga kewenangan negara tetap melindungi hak masyarakat. Pendengar, pukul 17:35 waktu Indonesia Barat saat ini dan waktu azan maghrib jatuh pada pukul 17:44 waktu Indonesia Barat. Sebelum dikumandangkan azan maghrib, terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Baik, pendengar, pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat saat ini telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang husu dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz Sarari Sanggau di malam hari ini, dan informasi saya terus hadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama bidang pembangunan manusia atau human development melalui kolaborasi pendidikan tinggi, yang mana kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Nah, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menyebut kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, joint supervision, joint degree, hingga penelitian bersama. Selain itu, kedua negara juga sepakat mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai kaeh.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
2: Satu hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
3: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
4: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pro 1
8: dari Dada Rambi 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
9: RRI Sandal
7: Pro 1.

Pendengar, informasi untuk Anda di malam hari ini terkait dengan Indonesia dan Malaysia berkomitmen ya memperkuat kerjasama perdagang dan investasi melalui optimalisasi implementasi Border Trade Agreement atau BTA 2023. Yang mana Border Trade Agreement ini di 2023 diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan lintas batas, terutama di perbatasan Antikong Tebedu. Nah, pendengar, BTA 2023 mulai diimplementasikan pada 29 Mei 2026 setelah kedua negara menyelesaikan prosedur internal. Indonesia dan Malaysia juga telah menyampaikan notifikasi melalui jalur diplomatik sesuai ketentuan pasal 12 BTA 2023. Nah, pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso dan juga Menteri Investasi Perdagangan dan Industri Malaysia Dato' Sri Johari Abdul Ghani menyambut baik berlakunya BTA 2023, yang mana kedua negara juga saling menyampaikan notifikasi melalui jalur diplomatik sesuai ketentuan pasal 12 BTA 2023. Pendengar, kedua menteri berharap BTA 2023 ini dapat mendukung fasilitasi perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. Fasilitasi perdagangan tersebut terutama diharapkan berjalan di kawasan perbatasan Antikong Tebedu. Dan informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar pendengar dan total bersama kami di 97 MHz.

0: Terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku, Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya dikuburan di sisa terus, Mama.
5: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
8: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
9: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
10: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
11: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
12: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
9: Dengarkan Halo RRI
10: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
11: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
13: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
3: Eh, minta pong hand bodynya.
2: Lain hand body, sunscreen ini.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Baik, pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda di malam hari ini terkait dengan gempa bumi magnitudo 2,8 melanda Kabupaten Manggarai, NTT. Guncangan terjadi pada pukul 15 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat pada Kamis 3 September 2020.

0: terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini

kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Mira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Mira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Peringatan pukul 18:56 waktu Indonesia Barat, saat ini saya sudah kebersamaan kami menemani peringat di Sanggau Sore. Sisma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit, dan selanjutnya peringat akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3RRI mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ya, karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Ещё раз хочу поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношения, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Позвольте мне вас сердечно поприветствовать. Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pacific.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Нами подписано соглашение о свободе.
3: Президент Прабowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Afandi RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM 2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore. Dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
14: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui Forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
17: Economic connectivity particularly in the Antikong TBDU border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
4: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
2: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
4: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
22: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
4: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
23: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
4: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
24: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu yang tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan.
25: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
26: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
24: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas ya. Di tahun 2002 masuk ya, itu tidak masalah langsung di tahun itu mendatang Pak ya. Yang akibat penyakit itu masuk ya, masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barang lebih dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya dari bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya. pertanyaan ini, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
25: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
24: Dan pemerintah Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
25: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yeremia Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
3: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin lengkap semua ya pada TV sendiri. Mungkin orang aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
1: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Bersama kami yang bertugas selanjutnya akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda edisi hari ini, edisi 3 September 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Sri Wahyuni dan juga Rizky Prasetyo di operator studio kami akan temani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga saja bisa melengkapi informasi untuk Anda yang juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program mimbar agama Islam. Edisi hari ini pendengar kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam dengan judul cara mengatasi futur lemah iman yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari akun Irmain Drip, ya, pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun, ya, dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual, atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya, tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya, tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah, ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat, dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat, itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi, gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan, dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun, gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak, yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun, ya. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama, sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan. Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia, lawannya selalu begitu, ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti, ya. Nah, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, nggak berubah kok jam kerjanya, ya kan? Makannya nggak berubah, minum nggak berubah, silahkan selera apa mau ditampilkan, asal itu halal dan thayyib, silahkan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya, punya nilai akhirat. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama, menghilangkan haus juga, sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah, kan? Bagian dari ibadah. Kerja juga demikian, kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah, jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian, ya. Tapi kalau kemudian, ya, fokus dunianya nih dibalik nih, dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih, ya, ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia, ditinggalkan akhirat, gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya, pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur, ya. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki, kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda, lelah, ya. Makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah, berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, ya kan? Ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati, kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaannya, menggerakkan semua bagian tubuh kita,
Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti nggak bagus. Sumbernya di sini, ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja. Apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Kalau dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu, kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan, supaya bisa berangkat. Ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah, sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya, nah, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya, ma'ad. Ya innallaha laradduka ila innalladhi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun, ya, karakternya sifatnya disebut dengan id. Ada ya'udu 'idan, ya, id. Kita kan ada Idul Fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan, tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia nggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan, supaya bisa kembali, ketemu keluarga. Itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda nggak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat? Ya kan? Kan mesti berlatih kita. Makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. Yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa?
Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Toh tidak akan mengurangi rezekimu, karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, nggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri.

sama, ada ain, ada mim, ada lam, cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu, ain, lam, mim, jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Ini sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasais karya Ibnu Jinni, itu bagus sekali memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi, kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa, ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu, iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, diminta riset. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari laayatil liulil albab, diminta berfikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qurannya dipertajam, pertajam belajarnya, dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau enggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke, okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert, ya, dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan nih, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu, kepada yang banyak gak menghambur-hambur nantinya, gak mubazir, ya. Jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan sedikit itu kan, kalau bahasa Qurannya cukup, ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup, nggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang, yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi Quran itu selalu cukup katanya, nggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri, berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu, setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini, Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri, dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya, dan nikmat aja karena ngelihatnya kan momen itu sederhana gitu kan ya. Kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah, kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya nggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita, nikmati, nikmati, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya setiap buaya dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya kalau secara nalar nggak akan cukup. Ya coba anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500.000 misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, ya, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib yang kita gak sadar. Ya kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu gak pernah kepake. Jalan-jalan, nah ini qanaah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap, ya tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qada dan qadar, ini babnya qanaahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena anda sudah bisa ngatur, supaya nggak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Ya, supaya gak jadi beban, kan dihisap juga. Untuk apa dikumpul-kumpul, digunakan juga enggak. Cuma buat dilihat, kasihan hidup seperti itu.
dan capek kerjanya.

0: malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Ada dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Hah? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga nggak repot. Nggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih, itu kan? Berumah tangga juga terukur, nggak ada rumah tangga orientasinya harta rebutan. Ini harta, harta saya, harta kamu, harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu, mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah nggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan. Ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran Surah 91 Asy-Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti. Melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah, udah gitu kan, jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh gak ada getaran, gak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan. Ya, ya nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu, ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, boleh ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat, jadi sistem itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya, nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya, diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan, ya kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadh-dhanni itsm, awas ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'uban, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran Surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaktabadukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tentu hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Kan? Dilihat, ma'rifatul insan, kenali diri sendiri.
1: Nanti setelah itu jadi ma'rifatur rahman, maka kita kenal Allah sang rahman, sang rahim. Ya kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenalin kita mau kemana, kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, gak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas. Jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang aku bimbing, kata Allah tuh begitu. Ya, berubah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar, waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa. Tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau. Ya, berdoa minta. Curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat, setelah itu salat kan ada. Salat sebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Suhbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyeduluk ke akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah gitu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi, pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan, cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. Kemudian orang-orang yang qalu rabbuna Allah, mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nah, nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh, kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat, itulah burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh, mau azan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di di dalam diri kita tuh ada pencegah, jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbih, ya kan? Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbih, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insyaallah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itu. Latarakabunna tabaqanan tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. Insya Allah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insya Allah tubuhnya nggak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan.

Demikian pendengar Mimbar Agama Islam untuk edisi hari ini, cara mengatasi futur lemah iman yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio edisi malam hari ini. Kami akan hadir dengan drama radio dari RRI Madiun, Sayap Yang Terkurung Aku Ingin Dewasa. Tetap bersama kami, Anda akan ikuti drama radio selanjutnya untuk Anda.

0: Tolong itu Bila dibangunin, nanti daripada telat loh Pak.
1: Iya, iya Bu. Bil, Bil, bangun Bil.
2: Ya, inilah keluargaku. Aku Nabila Maharani dan ibuku bernama Bu Kasih. Dan Pak Bagas adalah bapakku. Rame ya kalau pagi? Begitulah. Walaupun kami hidup bertiga, rumah ini tak pernah sepi dari suara bapak dan ibuku.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, bapak, nanti kan setelah sekolah ada tugas kelompok nih Nabila. Jadi bapak gak usah jemput ya.
4: Gak bisa, gak bisa. Ibu kan udah bilang toh Bila, kalau mau bikin tugas kelompok, acara sama teman-temanmu, ya di rumah ini saja. Ya, ya. Lagian kan itu udah tertuang dalam aturan kesepakatan di rumah ini. Nomor 55B kayaknya.
2: Lucu gak sih? Antara bapak, ibu, dan anak, bahkan ada surat kesepakatan perjanjian. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Jangankan begitu, bapak dan ibuku saja sampai punya semua nomor HP teman-temanku. Bahkan bapak dan ibuku follow semua akun media sosial yang aku follow buat mengetahui apa saja yang aku lakukan.
1: Bil, jadi gini, sesuai dengan amanat dari ibumu, nanti mengerjakan tugas kelompoknya di rumah aja ya. Ada berapa orang? Kalau teman-temanmu ada yang nggak bawa motor, tenang. Nanti biar bapak jemput pakai mobil.
5: Iya pak. Nanti Nabila sampaikan ke teman-teman dulu ya. Nanti Bila kabari bapak deh.
2: Ya, bapak dan ibuku memang is the best. Perhatian dari mereka sampai membuat iri teman-temanku. Banyak yang bilang kalau aku ini adalah princess. Sampai saat itu datang
6: prosesi wisuda lulusan terbaik.
4: Bil, selamat ya, Ndo. Ibu tuh seneng banget loh, Ndo. Akhirnya yang menjadi keinginan bapak sama ibu bisa terwujud. Kamu menjadi lulusan terbaik di sekolahan ini. Selamat ya, selamat. Usaha dan perjuangan bapak ibu gak sia-sia. Nah, sekarang kalau kuliah yang deket-deket aja ya, Ndok ya. Nanti kalau jauh, ya bapak sama ibu ikut pindah deket kampusmu. Oke, Tandok ya, ya?
2: Ya, benar memang. Selalu dengan kata-kata keinginan bapak dan ibu. Semuanya, segalanya. Kemanapun setiap detik, setiap langkahku, selalu ada bapak dan ibuku. Haruskah aku bersyukur? Atau aku tersiksa?
5: Pak, bapak, gak usah antar jemput mulu deh. Kasian bapak. Bapak kan masih sakit. Batuk-batuk gak baik kalau kena debu jalanan, pak.
1: Gak apa-apa. Udah menjadi tugas orang tua untuk menjaga anaknya, Nduk. Bila? Katanya kamu mau magang kerja. Cari yang dekat sini aja ya. Pokoknya yang bisa dijangkau. Jadi bapak bisa antar jemput kamu.

0: Bill, kok bisa toh tempat kerja di daerah sini gak mau nerima anak pinter kayak kamu? Mana alasannya cuma karena gak bisa naik motor sendiri? Kok lucu ya? Emangnya tempat kerja itu gak butuh sumber daya manusia yang berkualitas apa? Lah, kalau kemana-mana, mobilitas kan bisa diantar bapak toh, ya toh pak? Ibaratnya, kering, halo, berangkat loh bapakmu itu.
1: Ya gak tahu toh bu, kan memang kenyataannya begitu. Sepeda aja Nabila gak bisa naikin.
0: Gampang. Ibu ada ide, bapak. Alamat kantor yang mau dituju Nabila magang itu bapak tahu kan? Bapak nyimpen nomor kontaknya kan?
2: Sip.
0: Besok antar ibu ke sana ya pak ya. Kita bayar aja. Beres toh.

0: akhirnya aku bisa magang bekerja di sebuah perusahaan kecil di dekat rumah. Bahkan pada akhirnya aku diterima bekerja di sana. Sama seperti momen sebelumnya, bapakku selalu menjadi andalan untuk antar jemput kemanapun, bahkan untuk urusan kerjaanku. Sampai pada suatu saat,
1: gak terasa ya, Dok, usiamu sekarang sudah 28 tahun. Oh ya, kamu sudah ada calon apa belum, Dok? Kok gak pernah ada yang nanya tentang kamu? Biasa kan di chat medsos gitu kan, ada yang ngajak kenalan, Dok. Kok kamu gak jawab, Dok? Gak nanggapi ya, Dok, kamu. Siapa tahu kan ada yang cocok, Dok, sama kamu.
2: Ya, ibu aja lah yang balas. Menurut ibu, cocok apa enggak?
3: Mbak, jangan jawab gitu, Dok. Enggak sopan sama orang tua.
1: Nah, iyo.
2: Nabila kurang nurut apa, toh, sama bapak sama ibu? Seumur hidup Nabila itu selalu bapak sama ibu ngikutin.
1: Bila? Bukannya itu untuk kebaikan Bila sendiri, toh.
2: Hah? Kebaikan Bila? Apa keinginan bapak sama ibu? Bila malu, Bu. Bila udah besar, ini masih dibuntutin sama bapak ibu, diantar jemput kemanapun. Bila ini udah mau usia 30, Bu.
1: Oh. Jadi kamu sudah pengen hidup sendiri. Oh, begitu ya. Kamu membalas kasih sayang orang tuamu ini, Bila.
2: Bukan seperti itu, Bu. Tolonglah kasih ruang buat Nabila bergerak sendiri. Bila juga pengen ngelakuin apa-apa sendiri. Bila udah enggak tahan dengan kekangan ini, Bu. Kalau Bila sampai detik ini belum punya pacar, itu karena ya Nabila sudah memastikan perasaan suka, tertarik, atau apalah jatuh cinta. Bila hanya takut bapak dan ibu selalu menolak keinginan Bila. Apa bapak dan ibu menyadari ini? Nabila harus dengan kata-kata seperti apa lagi menjelaskan ke bapak dan ibu?
3: Sudah. Kalian gak perlu bertengkar gitu. Nabila, apa yang bapak ibumu lakukan selama ini? Karena bapak dan ibu ingin menjaga Nabila. Nabila itu anak satu-satunya bapak dan ibu. Kan yang gak salah toh. Kalau orang tua menginginkan kalau anaknya itu selalu baik-baik saja, nak. Begini ya, bapak sudah siapkan calon suami buat Nabila. Anak laki-laki dari teman bapak. Ya, walaupun usianya lebih tua 10 tahun dari Nabila, semoga laki-laki ini bisa menjadi jodoh untuk anak sematawayang bapak. Sebentar. Halo Pak Amir, apa kabar?
4: Ya, Pak Bagas, gimana ini? Jadi enggak?
3: Oh, iya. Kapan pernah diajak ke sini, Pak?
4: Ya, secepatnya lah.
3: Ya, kita lanjutkan lah perjodohan Farhan dan Nabila.
4: Iya, benar.
3: Ya, secepatnya lah.
4: Besok ya, benar ya.
3: Lebih cepat lebih baik, Pak.
4: Oke, sip.
0: Apa itu dewasa? Memiliki pilihan sendiri? Atau berani mengambil resiko setiap hal yang dipilih? Atau mampu menyelesaikan permasalahan sendiri? Entah, aku tak paham. Aku tak pernah memiliki ruang untuk memahami itu semua. Yang aku pahami, orang tuaku selalu ada untukku sampai kapanpun. Sampai mungkin ajal kita bertiga sama, ya kan? Aku hanya ingin orang tuaku bahagia. Bahagiaku gampang lah. Itu nomor

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

saat matahari membakar bumi tanpa jeda dan tanah mulai kehilangan basahnya, disitulah api kecil bisa berubah menjadi ancaman yang besar. Musim panas bukan sekedar cuaca, ia adalah peringatan. Jangan bakar lahan, jangan abaikan puntung rokok. Satu kelalaian bisa menghanguskan hutan, mengusir udara bersih dari nafas anak-anak kita. Mitigasi dimulai dari kesadaran. Bersihkan lahan dari bahan mudah terbakar. Laporkan asap sekecil apapun

0: Hutan bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk generasi di masa depan. Cegahkan hutlah hari ini, agar esok tetap bisa kita hidup udara kehidupan.
1: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Baik, berikan demikian drama radio untuk edisi hari ini dari RRI Madiun, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Nusantara di rumah kita edisi hari ini. Kami akan hadir dengan informasi-informasi berikutnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: kita membayangkan bahwa sebuah aroma bisa membawa seseorang pada kenangan, menemukan identitas, bahkan mengungkap sebuah rahasia. Itulah yang menjadi daya tarik utama dalam novel Aroma Karsa, karya Dee Lestari. Novel ini memadukan misteri, petualangan, percintaan, dan dunia wewangian menjadi sebuah kisah yang penuh teka-teki. Cerita berpusat pada Jati Wesi, seorang pemuda yang memiliki kemampuan penciuman luar biasa. Sejak kecil, Jati mampu mengenali dan membedakan berbagai aroma dengan ketajaman yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Di sisi lain, ada Raras Prayagung, perempuan ambisius yang memiliki obsesi terhadap dunia wewangian dan tanaman langka. Pencarian Raras mempertemukannya dengan Jati dan Tanaya Suma, seorang perempuan yang juga memiliki kemampuan penciuman istimewa. Pertemuan ketiganya kemudian membuka perjalanan menuju berbagai rahasia masa lalu. Aroma tidak lagi sekedar wangi ataupun bau, tetapi menjadi petunjuk yang membawa mereka pada sebuah pencarian besar. Salah satu kekuatan novel ini adalah cara Dee Lestari menggambarkan aroma dengan begitu detail. Pembaca seolah diajak menggunakan indera penciuman melalui kata-kata, merasakan tanah, bunga, rempah, hingga aroma yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Namun di balik misteri dengan petualangannya, Aroma Karsa juga berbicara tentang identitas, ambisi, cinta, keluarga, dan pencarian jati diri. Novel ini juga mengingatkan kita bahwa manusia seringkali mengejar sesuatu karena rasa ingin tahu dan ambisi. Tetapi dalam perjalanan tersebut, kita juga perlu memahami siapa diri kita sebenarnya dan apa yang benar-benar kita cari. Aroma Karsa bukan sekedar cerita tentang parfum dan wewangian. Ia adalah perjalanan tentang manusia yang mencoba menemukan asal-usulnya, memahami kekuatannya, dan menghadapi rahasia yang selalu ingin tersembunyi. Karena terkadang sebuah aroma bukan hanya mengingatkan kita pada sesuatu, tetapi juga membawa kita menemukan sesuatu yang selama ini kita cari.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika perjalanan hidup membawa seseorang pada sebuah dunia yang penuh rahasia, pertarungan, sekaligus pencarian jati diri? Itulah salah satu daya tarik yang ditawarkan Jagat Raja Wali, novel karya Eko Darmoko. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang masuk dalam nominasi daftar panjang Pusaka Sastra Katulistiwa 2026. Kehadirannya memperlihatkan bahwa karya fiksi Indonesia terus berkembang, menghadirkan cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak membaca menyelami berbagai persoalan kehidupan. Jagat Raja Wali membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang syarat dengan dinamika. Di dalamnya terdapat gambaran tentang manusia, pilihan, keberanian, serta bagaimana seseorang menghadapi keadaan yang tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Tokoh-tokohnya tidak sekedar hadir sebagai pelaku cerita. Mereka menjadi cermin tentang bagaimana manusia berhadapan dengan konflik, menghadapi ketakutan, dan menentukan sikap ketika berada di persimpangan kehidupan. Yang menarik, perjalanan dalam novel ini dapat dimaknai lebih luas. Dunia yang dibangun Eko Darmoko bukan hanya tentang tempat dan peristiwa, tetapi juga tentang perjalanan batin manusia. Ada pertanyaan yang secara tidak langsung diajukan kepada pembaca. Ketika hidup memberikan pilihan yang sulit, apakah kita berani menentukan jalan kita sendiri? Dari sinilah Jagat Raja Wali terasa relevan. Sebab kehidupan setiap orang pada dasarnya adalah sebuah perjalanan. Ada saat ketika kita harus meninggalkan kenyamanan, menghadapi ketidakpastian, dan belajar menerima konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Novel ini juga mengingatkan kita bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah ketika kita tetap melangkah meskipun ketakutan masih ada. Jadi, jika Anda sedang mencari bacaan fiksi Indonesia yang menawarkan perjalanan, konflik, dan ruang untuk merenungkan makna kehidupan, Jagat Raja Wali karya Eko Darmoko bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Karena terkadang sebuah perjalanan dalam cerita justru membantu kita memahami perjalanan hidup kita sendiri.
6: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
7: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
6: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
7: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
6: Oh, itu namanya reading slump.
7: Reading slump? Apaan tuh?
6: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku.

0: jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, pendengar untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami, semoga malam hari ini Anda menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga tercinta dan juga mempersiapkan aktivitas Anda esok hari. Dan juga kami akan lengkapi informasi untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami, informasi yang saat ini juga sedang dialami oleh masyarakat di Kalimantan Barat, di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Barat juga belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap juga masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin juga, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Pada 31 Agustus tercatat 272 titik panas. Kemudian meningkat juga menjadi 859 titik pada 1 September 2026. Ia juga mengatakan kondisi tersebut juga menyebabkan kualitas udara dan juga jarak pandang di sejumlah wilayah, termasuk Pontianak, memburuk akibat kabut asap. Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman. Dan kini juga terus memasukkan upaya pendinginan di lapangan. Raja Juli juga mengatakan terdapat sejumlah langkah yang dilakukan secara terintegrasi dan salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca ataupun OMC untuk meningkatkan kelembaban lahan dan juga mengurangi resiko kebakaran. Baik, berikan Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

arti pulang ketika seseorang tidak lagi memiliki tempat yang benar-benar bisa disebut rumah? Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam novel Pulang, karya Leila S. Chudori. Novel ini membawa kita pada kisah tentang eksil, keluarga, cinta, sekaligus sejarah Indonesia yang meninggalkan luka panjang bagi banyak orang. Cerita berpusat pada Dimas Suryo, seorang jurnalis Indonesia yang terpaksa hidup jauh dari tanah air setelah terjadi pergolakan politik pada tahun 1965. Bersama sejumlah kawannya, Dimas menjalani kehidupan sebagai eksil di Paris, jauh dari Indonesia. Mereka mencoba membangun kehidupan baru, tetapi kenangan tentang tanah air tidak pernah benar-benar pergi. Di Paris, Dimas bersama teman-temannya mendirikan sebuah restoran Indonesia bernama Restoran Tanah Air. Tempat itu bukan sekedar ruang untuk mencari nafkah, tetapi menjadi simbol kerinduan terhadap Indonesia, sebuah rumah yang secara fisik tidak dapat mereka datangi. Di tengah kehidupan tersebut, Dimas juga menghadapi persoalan cinta dan keluarga. Hubungannya dengan Vivin, perempuan Prancis yang menjadi bagian penting dalam hidupnya, memperlihatkan bahwa cinta pun dapat berhadapan dengan sejarah dan keadaan politik. Sementara itu di Indonesia, kehidupan keluarga Dimas juga terus berjalan. Anak-anak generasi berikutnya tumbuh dengan pertanyaan tentang masa lalu dan identitas mereka. Melalui kisah tersebut, Pulang memperlihatkan bahwa sejarah bukan hanya tentang tanggal, peristiwa, atau politik. Sejarah juga hidup dalam hubungan keluarga, dalam ingatan, dalam kehilangan, bahkan dalam kerinduan seseorang terhadap tanah kelahirannya. Novel ini juga mengajak kita memahami bahwa pulang bukan sekedar kembali ke sebuah tempat. Pulang bisa berarti berdamai dengan masa lalu, menerima luka, dan menemukan kembali hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Pulang menjadi kisah tentang mereka yang pergi, mereka yang ditinggalkan, dan generasi yang kemudian harus memahami sejarah yang diwariskan kepadanya. Sebab pada akhirnya, rumah mungkin bisa jauh. Waktu mungkin terus berjalan, tetapi kenangan tentang tempat kita berasal seringkali tetap tinggal di dalam diri kita.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar Pegiat Lingkungan I Komang Triska Ananda Dili Vianugraha Priantara mendorong Gen Z untuk mengubah kepedulian lingkungan menjadi aksi nyata. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk memperkuat peran generasi muda dalam menjaga kelestarian alam dan juga ekosistem lingkungan secara berkelanjutan.

Dorongan tersebut juga disampaikan saat kegiatan penanaman mangrove WLDF di Tahura Ngurah Rai dan Pasar Selatan Bali. Kegiatan tersebut juga diikuti 50 peserta dari kalangan mahasiswa Universitas Udayana. Karena menurut Ananda, Gen Z juga memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan, meski kerap mendapat stereotip sebagai generasi muda menyerah. Ia juga menilai kepedulian tersebut perlu dibuktikan melalui aksi nyata agar generasi muda semakin berperan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Karena pendengar yang mengatakan bahwa kesadaran terhadap lingkungan telah berkembang luas melalui media sosial, namun tantangan berikutnya adalah mendorong anak muda mengubah simpati menjadi empati melalui tindakan langsung. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Baik pendengar, kami masih akan hadir dengan lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu yang akan kami sajikan untuk Anda di kesempatan kali ini. Kita lanjut dengan lagu Dayak ya, kita akan dengarkan lagunya berikut ini.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tahukah Anda, di Amerika Selatan terbentang sebuah kawasan hijau raksasa yang dikenal sebagai hutan Amazon. Amazon merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia, membentang di beberapa negara dengan wilayah terluas berada di Brazil. Hutan ini dialiri oleh Sungai Amazon, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di dunia. Amazon menjadi rumah bagi jutaan jenis makhluk hidup, mulai dari jaguar, anaconda, monyet, burung warna-warni, hingga berbagai jenis tumbuhan yang mungkin belum semuanya berhasil dikenali manusia. Menariknya, hutan Amazon juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan siklus air dunia. Namun hutan yang begitu luas ini menghadapi berbagai ancaman, seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan perubahan penggunaan lahan. Menjaga Amazon bukan hanya tentang menyelamatkan pepohonan di Amerika Selatan, karena hutan adalah bagian dari sistem kehidupan bumi. Amazon mengajarkan kita satu hal, ketika hutan terjaga, kehidupan punya ruang untuk bernafas. Jaga hutan, jaga bumi, jaga masa depan.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sangkau. Pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda. Saat ini pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. 30 menit ke depan kami masih akan hadir dengan informasi-informasi di program Rumah Kita Edisi malam hari ini 3 September 2026.

Beringin Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem penyiaran dan konten digital nasional. Hal itu ia sampaikan dalam Radio Days Asia 2026. Ia mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara konten audio diproduksi, didistribusikan, dan dinikmati masyarakat. Karena menurutnya perubahan tersebut membuka peluang untuk membangun audiens dan mengembangkan intellectual property serta menjangkau pasar yang sebelumnya sulit diakses. Radio Days Asia 2026 mengangkat tema The Evolution of Audio karena forum ini juga mempertemukan penggiat industri radio, podcast, dan audio dari Indonesia, kawasan Asia Pasifik hingga berbagai negara. Para peserta juga membahas perkembangan ekosistem audio di tengah perubahan teknologi serta strategi untuk beradaptasi secara berkelanjutan. Karena acara yang menghadirkan lebih dari 300 peserta dari 26 negara ini mengusung sejumlah isu strategis. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Dan kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda di rumah kita edisi malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: rusak. Aduh, naik motor tuh gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
7: Ada info heboh di grup WA.
6: Jalan keluar.
7: Viral juga di media sosial.
6: Semuanya.
7: Tapi bener gak sih?
8: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
9: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami dan pendengar di program lagu-lagu tembang kenangan dan juga lagu-lagu yang populer di zamannya. Silakan untuk Anda yang ingin merequest lagu dan juga ingin menyapa semua pendengar di malam hari ini ya. Oke, berikutnya saya terima dulu penelpon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam Mbak Cika ya?
0: Iya, betul.
1: Aduh, Mbak Cika. Kalau suaranya Mbak Cika saya enggak lupa.
0: Oh, tetap. Gitu ya. Tetap. Oke. Bun, tetap kabarnya gimana?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Cika.
0: Lagi di mana? Alhamdulillah.
1: Masih di Palu, Mbak Cika.
0: Oh, masih di Palu. Alhamdulillah sehat ya. Cuman masih sehat, kabut sehat. Asap deh.
1: Oh, masih tetap panas di Palu, Mbak Cika.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kalau iya, kalau siang takut saya mau keluar kalau panas.
0: Takut meleleh ya, Bun ya.
1: Aduh.
0: Kalau di sini juga belum ada hujan nih, kabut asap sudah semakin
1: takut,
0: tebal rasanya.
1: Kulit menjadi hitam.
0: Oh, gitu. Iya, itu impian.
1: Tidak juga,
0: impian,
1: Mbak Cika, tapi
0: impian memang, wanita lah gitu ya.
1: Iya, apa? Memang panas banget sini, Mbak Cika.
0: Oh, oke. Baik.
1: Panas
0: baik.
1: Sekali.
0: Tapi udah ada hujan enggak sih di sana, Bun?
1: Belum ada, Mbak Cika. Ini udah berapa bulan
0: toh? Oh, gitu.
1: Iya, enggak pernah hujan ini.
0: Sama.
1: Tapi kalau Toli-Toli kata kakak saya ada hujan di Toli-Toli.
0: Oh, sudah ada hujan ya di sana ya?
1: Iya.
0: Kita sudah masuk dalam musim kemarau ya, Bun ya. Tapi di sini iya, kabut asapnya Cika. Sudah lumayan tebal sekali di sini sudah
1: iya,
0: rasa mengganggu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Silakan, Bun.
1: Mbak Cika, ada lagunya Kini Kusadari, tapi penyanyinya siapa ya? Mbak Cika boleh carikan?
0: Kini Kusadari. Bentar, saya cari dulu lagunya. Oke, sambil jalan dulu ya, Bun ya.
1: Salam-salam ya. Oke. Salam yang pertama ya. Selamat malam buat Mama Indah, Mama Yogi, Mama Boboy, Mama Marla, Mbak Niati, ada juga Mbak Elsa, Mbak Viola, ada Pak Mansam ya, putra Lato-Lato Kakek Ririn, Pak Wai, Pak Lenius, ada Kakek Panji, Bang Jali, putra Lato-Lato juga ya. Terus ada siapa lagi? Oh, Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara, ada putra Tengah, ada Benicio yang ada di Manado. Terus ada juga Bung Klip di Manado. Dan dirangkul aja ya Mbak Cika dari Asap Pesetan, terkecuali ya.
0: Baik.
1: Selamat malam. Semuanya ya, Mbak Cikanya tetap semangat.
0: Oke,
1: sukses selalu, bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Mbak Cika dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Cika. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Ya, lagunya Kini Kusadari sudah saya siapkan ya, lagunya dari Betaria Sonata. Ya, ini lagu yang direquest oleh Bunda Natali di Palu ya. Oke, berikutnya silakan. Ya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, siapa malam?
0: Iya.
2: Mbak Cika, lama banget. Satu bulan Mbak Cika ya.
0: Oh iya, satu bulan ya. Menghilang.
2: Satu bulan sudah, balik lagi.
0: Iya, balik lagi dong ya, sudah rindu dengan semua pendengar. Oke.
2: Apa itu, kan satu bulan jadinya kan ketemu dengan keluarga kan pastinya jadi adem ayem gitu ya.
0: Adem ayem gitu ya. Tapi sekarang udah jauh lagi nih.
2: Ayo sabar lagi lah ya.
0: Oke, baiklah, semoga selalu diberikan kesabaran ya Bun ya, semua dari kita yang mendengarkan ya malam hari ini ya. Oke.
2: Mau dikasih lagu Selamat Malam Mbak Cika.
0: Selamat malam dari siapa?
2: Dari Sina Panduwinata.
0: Oh, kirain selamat malamnya. Selamat malam duhai kekasih.
2: Oh, dangdut.
0: Itu di Pro Dangdut ya. Lagunya
2: kan ada waktunya sendiri.
0: Selamat malam dari
2: Sina Panduwinata.
0: Sina Panduwinata. Oh, saya kenal banget dengan lagu ini.
2: Malam kenal banget ini. Ya. Makanya gitu ya. Lagu ini kan lama banget sudah enggak diputar, jadi kita ingatkan kembali.
0: Oh, kita ingatkan kembali. Oke, baiklah. Betul. Oke. Lanjut.
2: Oke, Mas Sapa dulu Mbak Cika ya.
0: Ya, silakan.
2: Selamat malam buat Mbak Elsa. Ayo gabung Mbak Elsa.
0: Mbak Elsa udah tidur kayaknya.
2: Ada Mbak Cika sudah balik lagi ke Sanggau. juga buat Mama Yogi, Aman Syam, Kakek Rizin, Pak Jali, okay. Mama Boboi juga. Juga Mak Miati yang di Bunut. Mbak Yuli di Sungai Mawang.
0: Okay.
2: Ada Kakek sama Aik Susah Senang ya.
0: Okay, Aik Susah Senang.
2: Bang Cuto RJ. Juga buat Mama Indah. Buat ini Ibu Sonia, selamat malam Ibu Sonia. Nomornya belum bisa Bunda tarik besok ya, sabar dulu.
0: Oke.
2: Ini satu lagi Bang Lanius.
0: Bang Lanius. Oke, okay, baik.
2: Ibu Farida juga di Palu.
0: Oke. Okay.
2: Dan mamanya Bang Widi di Tokyo.
0: Di Tokyo.
2: Terima kasih buat Mbak Tika, silakan aja, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Ada Bunda Hesti di Beduai sudah bergabung. Kita lanjut lagi pendengar berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak Tika.
0: Ya, selamat malam, silakan dengan siapa ini?
3: Dengan orang Ngabang nih Mbak Tika.
0: Oh, dengan Mama Indah. Gimana kabar Ngabang sampai saat ini?
3: Ya, kabarnya nih sehat, cuma banyak asap nih Mbak Cika.
0: Masih ya asap ya.
3: Ya, apalagi di sini ada kebakaran Mbak Cika.
0: Oh, gitu juga ya di sana ya.
3: Di arahnya Pal 20 Pampang Pal 20.
0: Oh, Pal 20. Oke. Tapi semoga lah segera mereda. Oke, ya.
3: Kemarin tuh ada Mama Indah lihat Mbak Cika di Balai Karangan tuh.
0: Oh, masa? Oh iya ya.
3: Mama Indah ada nonton di perang bola tuh.
0: Mbak Cika, gitu.
3: Lagi duduk tuh di tanah tuh Mbak Cika santai.
0: Oh gitu ya.
3: Iya. Mbak Cika, Mama Indah ngikut lagu dua-duanya aja ya.
0: Lagunya dua-dua aja. Oke, okay, baiklah.
3: Ngikut aja. Mama Indah buat salam dulu ya.
0: Buat siapa?
3: Salamnya buat yang barusan turun tadi, buat Bu Esti, makasih banyak ya salamnya, buat Mama Indah, semoga selalu ya. Udah lama juga enggak nelpon sama dia pun, nomornya sama Mama Indah enggak ada lagi nih. Buat Bunda Natalia juga, buat Bi Yul, buat Mbak Yuli nih barusan chat di WA nih sama Mama Indah. Buat Yoto RJ, buat Mama Murti, buat Mbah Kakum, buat Kak Long, buat Dato Uban, siapa lagi buat Bang Pael, siapa lagi nih ya? Yang lainnya dirangkut kecuali Mbak Cika ya.
0: Baik. Oke,
3: okay, Mbak Cika ya.
0: Terima kasih, selamat malam.
3: Oke, makasih, selamat malam.
0: Iya, wah, diam-diam Mama Indah udah ketemu saya ya ternyata ya. Oke, okay, berikutnya silakan. Oke, okay, halo, selamat malam. Wah, terputus nih. Ya, halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Ya, dengan siapa ini? Halo.
4: Pendekar cabai rawit.
0: Oh, pendekar cabai rawit di Sanggau. Gimana sehat?
4: Badannya kurang sehat.
0: Kenapa?
4: Kepalanya pusing-pusing.
0: Nyut-nyutan kepalanya. Oh, karena apa
4: masuk
0: tuh?
4: Masuk angin tadi malam tuh.
0: Oh, masuk angin. Itu kenapa anginnya banyak dihirup?
4: Anginnya banyak.
0: Oh.
4: Tadi malam tuh sepusing kepala, mau muntah-muntah tapi nggak jadi. Nah, satu hari ini bareng-bareng di rumah aja nih.
0: Oh gitu ya, semoga diberikan kesehatan lah ya.
4: Sebenarnya malam ini pikir nak mau nelpon tapi buka radio dengar-dengar suara orang-orang anu.
0: Orang jauh.
4: Orang jauh, cucu kita nama Cici kan.
0: Ternyata ya.
4: Jangan kalian lihat orangnya, lihat suaranya pun dari induk dengan Cici.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
4: Karena kita udah kuat aja orangnya, apalagi dia dengar suaranya. Nah, kalau nenek itu tanya kemana suara kakak Cikanya, mana mau dia lagi
0: penyiaran.
4: Kalau nenek suara Cika tak tahan kan bisa menenek itu.
0: Semoga sehat-sehat ya.
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Amin.
4: Badannya agak mungkin agak mampu lah besok nih. Mm-hmm. Jalan-jalan di rumah mampu. Nah, kerjanya belum mampu nih, pala masih pusing nih.
0: Oh ya udah, istirahat aja dulu.
4: Nah, malam badan kita sudah tua, malam ya.
0: Betul.
4: Tapi kalau keluar, kalau tua-tua kelapanya ada juga.
0: Wah, nyamuk ya tuh. Ada, tua-tua kelapa muda.
4: Kira tua kitanya aduh, udah rapuh wani. Udah susah juga nih. Mudah-mudahan lah kita sehat keluarganya Cika ya.
0: Ya, amin.
4: Mudah-mudahan kalau asap di Kalimantan Barat nih lari semua lah nih.
0: Amin.
4: Kalau kita asapnya lari nih, kita masing-masing doanya kita mungkin tidak diterima semua, tapi ada yang mungkin diterima nih. Nah, jangan kita bilang asapnya banyak, kita bilang asapnya mudah lari dari Kalimantan Barat ya.
0: Amin, mudah nah, segera hujan
4: kita
0: ya.
4: Banyak doa nih, ada satu-satu doa kita diterima dengan Allah SWT begitu ya. Itu bilang asap banyak, kita suruh asapnya lari dari Kalimantan Barat.
0: Iya, semoga cepat lari lah ya. Semoga cepat hujan lah ya.
4: Nanti ada hujan kepatin mana, nanti kan bisa asapnya hilang.
0: Betul.
4: Ngomong-ngomong apa lagunya nih?
0: Lagunya apa dulu nih?
4: Kalau rindu balik bantalku.
0: Kalau rindu baliklah bantalku.
4: Karena aku udah rindu dengan Cika.
0: Aduh.
4: biar makan tak berlauk pun apa.
0: Kalau rindu. Baliklah.
4: Cuma bergurau aja, Pak.
0: Iya.
4: Salam pakai Mama Indah. Mama Indah lupa yang golai tadi ya.
0: Mungkin
4: buru-buru nampaknya. Salam pakai Dr. MJ yang nengat aman. Nah, cucu kita ada di Simpang 4. PT Kelapi Jalan Sekadau Cintang ya. Mola, nama Mola.
0: Oke.
4: Okay. Nah, itu cucu ayah juga nih, cantik orang anak mama nih.
0: Oh gitu ya.
4: Nah, di Sungai Bawang ada juga cucu ayah nih. Kak Yuli itu. Kalau dengar suara Kak Yuli aduh, memang katanya nih bagaimana orangnya? Kita belum pernah lihat nih, bagaimana mah?
0: Oh gitu. Oh, belum pernah lihat ternyata ya.
4: Belum pernah lihat, tapi suaranya aduh cantik katanya nih.
0: Oh gitu, suaranya aja.
4: Memang anak mama mah dia tuh, ayah dan bapak. Abang ikut dia perintis, kakak belum dia penyeladi. Bersama cucu kita di Jembatan Suban, siapa namanya?
0: Mbak Elsa.
4: Mbak Elsa tuh sedih juga dengar nih. Benar nih Mak Elsa, ini kering nih. Kanker kata kering, kalau saya tak mau tubuh nih.
0: Kering.
4: Salam pakai Wan Usu juga di Sambas, satu Umban di Sidas. Nah, pokok terus? Kita ini dirangkul semua aja. Anak kita ada pun kompi nih, lupa nih.
0: Oh gitu.
4: Mak Menyati nih. Kami sama nenek ini sehat-sehat begitulah Mbak. Nomor satunya kanker kantong kering, nomor satu kepalanya pusing. Pusing lah, saya mau tumbuh begitu.
0: Makanya
4: Mama Boboy juga nih, rindu dengan Mama Boboy.
0: Mak Boboy.
4: Jadi keluar ke Kalimantan Barat nih, kita dirangkul semua ya. Jadi banyak pendengar kita luar dari Kalimantan Barat nih. Tidak tercuali ya. Begitu ya Cika, salam
0: terima kasih.
4: Jika sehat dan keluarga, sekian terima kasih semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu ya, yang nelpon berikutnya di segmen berikutnya. Kita mau dengerin dulu lagunya, ada lagunya Betaria Sonata, Kini Kusadari. Dan kita akan dengarkan lagunya Vina Panduwinata, Selamat Malam. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sangkau. Netralogi.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legre School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari 25 cm dari depan mata. Fokuskan pandangan Anda selama 20 detik pada benda tersebut dan rasakan manfaatnya. Yuk, mulai dari sekarang, jaga mata kita.

0: Baik, satu lagu dari Vina Panduwinata dengan Selamat Malam baru saja kita dengarkan bersama. Lanjut berikutnya silakan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Mbah Kakung Kuburaya.
0: Oh, dengan Mbah Kakung. Oke, kabar Kuburaya gimana, Mbah? Hingga saat ini. Halo? Halo? Lah, Mbah kemana nih? Menghilang. Halo? Ayo dah, kita angkat dulu penelpon berikutnya ya. Halo? Ya, halo, selamat malam. Halo?
2: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Widi di Tokyo.
0: Oh, Bang Widi. Silakan Bang Widi. Gimana kabar Tokyo?
2: Kabarnya baik, sehat. Mm-mm. Ini Mbak Sika ya?
0: Iya, betul.
2: Oh, gimana Tumben nih dengar suaranya nih?
0: Ah.
2: Gimana sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Seperti yang terdengar suaranya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Bang Widi.
2: Mbak Sika mau request lagunya.
0: Lagunya?
2: Dari...

0: Amsam, Bang Eko, Bu Indi di Denpasar, ada yeah. Bang Lanius, Bu Subuh Sri, Kakek Ririn, Kakek Cangkup, Yola di Makassar,
1: okay.
0: Kadu Uban, Ayi Patah Hati, Bang Bael, Kak Rahma di Padang, Bunda Isti, Bung Bini di Manado, Yuni di Ketapang, Mbak Ella di Sambas, Bang Abang Jali, kemudian Aikepo, Mbak Doni, ada Bu Kartika di Singaraja juga, Mbak okay. Kakung di Kubur Raya, ada Bunda Natalia dan nenek Kebayan juga ya, dan Mbak Yuni jadi Landak ya. Untuk semuanya itu salamnya ya. Ada mau satu lagi, ada Bu Sunia ya. Itu aja sih salamnya dari aku jadi satu yang mendengarkan RRI Pro Sang satu Prasanglo ya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Mbak Cika, semprugas sampai ya. Tuntas tadi gitu, gue saya masteri semua.
1: Oke, terima kasih Bang Widi sudah bergabung dari Tokyo ya. Lanjut berikutnya silakan. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan orang di Kucing nih.
1: Oh, dengan Mak Boboy. Silakan Mak Boboy.
2: Ya lah, lama tak dengar suara kita.
1: Oh gitu.
2: Tadi rindu.
1: Rindu ya.
2: Dengar yang iklan-iklan tu lah. Ya lah, kita kan ramah, orangnya cantik. Ya lah, suara tu macam kalau ketawa tu berlemah-lemah.
1: Oh gitu.
2: Ya lah, kalau kita selalu senyum, awet muda, janganlah selalu marah-marah.
1: Suka
2: munyuk saja orang cakap kan. Nah, itu macam lah, kakak selalu suka senyum. Suka kalau dekat dengan kawan, suka gembirakan mereka lah, suruh dia orang happy.
1: Betul.
2: Tadi dato tu demam, dato mula tu. Kakak narik lagu dulu semalam, tak dapat Diki buka lagu.
1: Oh gitu.
2: Personamu yang ku rasa. Siapa nyanyi itu kak?
1: Pesanamu Stinky kalau gak salah.
2: Takkan ku lupa berlayanmu
1: yang ku rasa. Judulnya apa tuh?
2: Kalau ada karaoke dekat sana nanti dekat sana berduit lah kita dua kak. Mudah-mudahan kakak ada jumpa si kaya.
1: Amin.
2: Aduh, itulah bila nak pergi sana. Nantilah saya atur pergi sana saja ke sana. Tekong sudah tak ada orang. Kakak salam untuk saya. Nanti pulang hati-hati. I love you.
1: Okay.
2: Nanti pulang hati-hati ingat orang tercinta di rumah. Untuk mula tercinta sayang. Masuklah deh. Masuklah kakak nih. Datuk dia tadi ya. Datuk sehat selalu. Nanti mama bobo selalu doakan datuk mula dengan ini. Semoga panjang lah umur mereka tu kawin sampai bila-bila. Dengan itu Abang Eko di printing Kak Yuli yang cantik, yang berama, yang apa yang kakak suka dengar. Tadi itu Bunda Natalia pun berama juga suka dengan kawan ku tahu. Bunda Prida yang berama juga kakak Sisi sama malam kak. Sehat ya kak ya. Kakak Sisil tuh dia ada saudara saya kawin dekat Pulau Bunda tuh. Ma Michael anak Ma Eton tuh, Aditon tuh. Untuk Ai Kocha yang ganteng.
1: Okay.
2: Saya suka panggil tuh Ai Kepo. Untuk Lano dengan Bunda dia ya. Yang lama tak gabung nih Putra Galau nih mana perginya. Untuk orang Tekong tuh Mbak Esa, Bunda Bunda Ekti tadi makasih Bunda. Untuk Abang Jali, untuk Kakek Riri, untuk orang Tokyo sana, Abang Tokyo, yang satu Doko JJ, Abang Rinaldo, Kakek Uban, tercinta, tersayang. itu satu lagi, apa namanya?
1: Aduh,
2: lupa lah. Ada lah, lupa. Kalau lupa, Ayi Kepo sudah tadi kan,
1: sudah.
2: Tercinta, tersayang. yang lain yang kakak lupa. Oh itu yang di Sambas tuh yang tercinta tersayang Wan Usu dengan
1: Usu
2: Putri. Jangan lupa mereka. Untuk Kakek Ririn good night untuk dia Cika.
1: Oke.
2: Good night untuk Kakek Ririn. Bye bye. Makasih sayang.
1: Baik, malam. Terima kasih. Selamat malam ya. Mak Boboy di Kuching Sarawak Malaysia sudah bergabung ya. Oke, berikutnya satu lagi penelpon di 08 11575764 atau di 08 57538 1036.

0: 5. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga selalu jaga kesehatan ya di tengah kondisi yang seperti ini. Yang pastinya kita tetap jaga imunitas tubuh kita dan juga tetap menjaga makanan yang kita konsumsi. Jangan lupa minum air putih secukupnya karena kondisi kabut asap juga menjadi perhatian kita, terutama ketika kualitas udara menurun dan juga jarak pandang kita mulai terbatas ya. Oke, berikutnya silakan. Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Iya, dengan yang terputus.
0: Oh, tadi, kenapa terputus itu, Mbak?
1: Salah pencet.
0: Mbak. Oh, salah pencet.
1: Kena pencet yang merah, Mbak, putus.
0: Makanya tiba-tiba putus aja ya. Oke, silakan Mbak Kung.
1: Apanya nih ya?
0: Lagunya? Lagunya apa?
1: Lagunya ya, dari niat, aja lah.
0: Judulnya apa?
1: Di sana, di sini aku rindu, di sana kau berjumpa.
0: Wah, di sana.
1: Di sini aku rindu.
0: Oh, di sini aku rindu. Di sana kau berjumpa. Ya. Oke deh. Ya. Itu saja ya.
1: Ya,
0: lanjut.
1: Iya, selamatnya untuk semuanya dah, dia apa aja dari sampai chat, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Hakung di Kuburaya sudah bergabung tadi lagunya di sini kau ber di sini ku rindu. Oh, di sini aku rindu, di sana kau bercumbu. Wah, nih lagunya sakit hati banget rasanya ya. Berikutnya silakan. Halo.
2: Halo, selamat malam, semangat malam.
0: Iya.
2: Cika.
0: Oke, silakan.
2: Suasana kono. Nah, kono piye cuacane?
0: Nang cuacanya ya masih aja.
2: Oh, ngono ya, ya wis. Nang kene elek kabut asap nang sini ya,
0: sama aja.
2: Karena terlalu tebal dan susah bernapas gitu, Mbak. Karena saat tadi malam itu sempat sesak juga, sempat setesa ke dokter, tapi ya puji Tuhan aman lah, begitu ya, Mbak ya. Begitulah.
0: Oke,
2: Mbak. Ya. Lagunya lagunya ditampung, judul lagunya dari ini apa, anak-anak buahnya drummer semalam yang apa Ruang Rindu tuh, si siapa tuh, anak muridnya Gary Helep ya, ini guru bandnya Kayakas, judulnya itu Nona, Mbak.
0: Kayakas?
2: Judulnya Nona.
0: Judulnya Nona.
2: Iya. Salamnya yang pertama buat Mbak Tika. Mbak Tika, dia menjaga sehat selalu. Tadi ada Mama Boboy, terus ada Mbak Kakung tadi. Kemudian ada itu siapa tuh yang di Mbak Elsa ya, Mama Yogi, Mama Niko, terus ada Kak Ririn, Mbak Wan Usu, Pak Subusri, Dek Lela, Dek Tianya juga. Kemudian ada Bung Widi tadi. Kemudian ada Mama Merla, Bi Yu, Dek Yuli, Bung Eko di Perintis. Yang lain kita rangkul pesan di WhatsApp semuanya. Saya kemarin waktu konser yang di belakang ada saya lihat di Facebook ya, Mbak ya. Teman, Mbak ya. Kan Mbak jadi hostnya itu
0: Kalau
2: itu, Mbak ya. Ada musik DJ-nya lagi itu, Mbak. Mantap juga DJ-nya tuh.
0: Iya dong.
2: Musik DJ. Cuman apa? Mbak, saya pingin tuh rindunya Mbak. Mbak tuh enggak nyanyi, Mbak juga Mbak tuh nyanyi. Saya rindu sama Mbak nyanyi gitu. Lagu apa? Mau lagu dangdut ke apa? Mbak sukanya remix memang.
0: Oh gitu ya.
2: Tapi memang setiap orang tuh hobinya masing-masing, gendernya Mbak ya. Jadi kita hargai mau yang hobi memang apapun musik. Oke Mbak, itu saja Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau pukul 22:56 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan dulu ya. Ada lagunya dari Valdiansah, Damai Bersamamu, dan nanti kita akan lanjut dengan lagunya Stinky Pesonamu. Lagu yang saya tampung nanti kita akan putarkan di segmen berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Sapa Malam.

0: sogna mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan. Membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup. Dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: isi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, saya bacakan dulu ada beberapa pesan singkat dan juga WhatsApp yang sudah hadir. Berikutnya ada Bang Joto RJ mau request lagunya Hilangnya Seorang Gadis dari Dedi Dores. Salamnya buat Mama Indah, Bunda Hesti, Ai Susah Senang, Bang Eko, Mama Yogi, Mama Bobo, Yuli, Yuni, Mualawan, Usu, dan semua pendengar aja dari A sampai dengan Z. Berikutnya ini dari selamat malam Mbak, merekus lagunya judulnya Kawanku Yang Setia dari Dedi Dores. Salamnya buat Mbak Hesti, Ibu Parida, Mama Indah. Bu Hesti katanya terima kasih. Berikutnya ini ada siapa ya? Met malam Kak, sama malam Bi Yul mau request lagunya Dedi Dores Titik Air. Salam-salamnya buat Ma Indah, Kakak Yuli, Bang Dendi, Bang Jali, Dato Uban, Kak Sisil, buat semua-semuanya, buat Kakak kopi manis aja cuacanya panas keringatan katanya. Ai, susah senang enggak mau senggol lagi Ai katanya gitu.

Oke, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Sambil menikmati malam ini, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Dan tetap bersama kami, Anda akan dengarkan ada lagu dari Didi Dores ya, Hilangnya Seorang Gadis, yang akan kami hadirkan untuk Anda selanjutnya untuk Anda.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Dingin tidak panas atau terang tanam pohon saja.
2: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Sapa Malam Edisi malam hari ini. Saya akan putarkan beberapa lagu yang sudah saya tampung. Dan juga untuk Anda yang masih mendengarkan kami, kita akan dengarkan dulu lagunya berikut ini.

Baik, satu lagu dari Nia Daniati, Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu. Kalau sekarang kalau bila rindu langsung buka handphone aja gitu ya. Langsung telepon, video call gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau pendengar, ini ada pesan singkat dari Singaraja Bali Mother Resmi. Yukis lagunya Natasha, Tinta Merah. Makasih Mbak atas waktunya. Salamnya buat Bang Widi, Bu Parida, Bu Indi, Mbak Ayu, Sabah, Kak Rahma, Mama Indah, Mama Boboy, Mama Elsa, Mama Natalia, Bang Nasrun, Bang Benijo, dan Bang Krispati, dan semua fans Sanggau dimanapun berada. Salam sehat selalu. Oke, lanjut lagi. Ada katanya mau request lagunya Is Sugiyarti, judulnya Hatiku Masih Ada Rindu. Salamnya buat Mama Boboy, Wan Usu, Mbak Viola, terus Mbak Bu Esti, Mama Indah, Pak Kakung, terus Bang Lanius, Pak Widi di Tokyo, Mbak Miati, Kakek Ririn, Kakek Panji, Pak Nasrun, Bang Irman, Bu Resmi, Bu Indi, Bu Kartika, Rahma, Purnama Sari, buat Pak Andi di Batam, dan untuk semuanya aja pendengar setia Pro 1 RRI Sanggau. Oke, kita akan dengarkan ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda.

Peringat dengan teringatnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi 3 September 2026. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang mendengarkan kami, dan esok kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Jumat 4 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi bersama saya Isma hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saya masih jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk memulai aktivitas Anda di hari ini, di hari Jumat. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini, terlebih dahulu saya akan hadirkan pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda, Surat Abasa. Dan nanti saya juga akan hadirkan Mutiara Pagi Islam bersama Bapak Harbani dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, luasnya rahmat Allah. Terlebih dahulu saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda.

0: 101.
1: Iya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan pengajian Al-Quran mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda, yang mana dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, luasnya rahmat Allah. Nah, pendengar, pernahkah kita merasa bahwa dosa kita terlalu banyak untuk diampuni? Pernahkah kita merasa hidup begitu berat, seolah-olah pertolongan Allah terasa jauh? Dan Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang ingin kembali, bahkan ketika kita berkali-kali jatuh, pintu ampunannya pun tetap terbuka. Ketika manusia menjauh, Allah tetap dekat. Ketika kita merasa tidak punya siapa-siapa, Allah selalu ada. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan di pagi hari ini di Mutiara Pagi Islam terkait dengan satu topik, luasnya rahmat Allah, bersama Bapak Harbani selaku Kepala KUA Kecamatan Sekayam. Di Zoom sudah hadir bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, apa siap kabar? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Di Balai 1 sudah ada rintik-rintik hujan. Mudah-mudahan Allah turunkan ya, supaya kabut asap ini bisa hilang. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita. Saya mulai dulu ya.
1: Oke, siap Bapak, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada subuh pagi ini kita masih dibangunkan oleh Allah dalam terlelap tidur ya. Yang mana pada hari ini mungkin ada saudara-saudara kita yang barangkali sudah tidak bisa bangun lagi. Mereka yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian kita juga bersyukur atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya kemarau seperti ini, membuat kita introspeksi diri. Kita menyadari khilaf dan salahnya kita, ini merupakan cintanya Allah kepada kita, ibaratkan anak bayi yang kita kangen, yang kita rindu, ingin mendengarkan suaranya, terkadang kita cubit, atau kita sengaja buat dia menangis, karena kita kangen dan rindu mendengarnya. Karena manusia ini sifatnya lalai, kemudian mudah lupa terhadap rahmat dari Allah, apa yang dikatakan oleh Mbak Ismailina tadi. Kadang kita memang kadang suka lupa dengan rahmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dari keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman senantiasa mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Sanggau Entikong yang berbahagia, tentunya di wilayah Kabupaten Sanggau, saudara-saudaraku yang pada hari ini mendengarkan siaran ini, kita merasa bahagia, kita merasa bangga dengan ada siaran seperti ini, menghidupkan kembali hati kita yang barangkali yang sudah mati. Ingat, kita di zaman dahulu kita sering mendengarkan Mutiara Pagi dari Kiai Haji almarhum Zainuddin MZ. Ibu-ibu, bapak-bapak barangkali sambil masak sudah mendengarkan siaran, dan mudah-mudahan kami yang mengisi acara demi acara bisa membuat senang, bisa membuat bahagia adanya mutiara-mutiara pagi seperti ini. Saya juga doakan semoga para penyiar, pegawai RRI Sanggau Entikong diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah lahir dan batin. Demikian untuk pengantar dari saya, Mbak Dina.
1: Baik, siap. Berarti luasnya rahmat Allah itu kita juga harus melihat ya Pak ya, seperti apa rahmat Allah yang kita rasakan untuk saat ini dan untuk seterusnya. Nah, kalau biasanya kita ini kan Pak, kebanyakan dari kita ini lalai seperti yang Bapak sebutkan, lalai dan lupa juga terkait dengan rahmat Allah. Mungkin untuk lebih lengkapnya, silakan Bapak, seperti apa luasnya rahmat Allah ini?
2: Baik, kita memang hidup di dunia ini sifatnya kan sementara. Kita dari rahim seorang ibu, kemudian ditiupkan ruh ke dalam jasad kita, kemudian kita lahir ke dunia. Pada saat kita di dalam kandungan ibu kita, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apapun yang engkau perintahkan, apapun yang engkau larang, akan aku laksanakan dengan baik. Kalau seandainya engkau perintahkan aku ibadah kepadamu, demi Allah, aku akan melaksanakannya dengan baik. Jika engkau melarangku, maka aku juga akan meninggalkannya. Oleh karena itu, janji tersebut kita pegang sekuat-kuatnya. Begitu kita dilahirkan ke dunia ini, begitu terkejutnya kita melihat keindahan-keindahan dunia ini yang berwarna-warni. Kemudian ada yang berbukit-bukit, kemudian langit bisa tergantung tanpa tiang. Begitu indahnya, luar biasa, bunga-bunga yang begitu indahnya, kemudian kita kaget, kita terkejut, sehingga kita lupa terhadap janji yang kita ucapkan pada saat kita berada di dalam rahim seorang ibu. Seperti sekarang inilah umpamanya kan. Kenapalah kabut asap? Kenapalah kemarau? Karena pada saat kita memperingati 17 Agustus banyak maksiat yang kita lakukan. Banyak maksiat yang kita lakukan, kemudian kita berpesta pora, kita lupa. Ya. Kita lupa dengan rahmat Allah. Seharusnya kita laksanakan 17 Agustus dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membawa manfaat bagi masyarakat, hal-hal yang membawa bermanfaat bagi manusia. Tapi kita lupa. Kita saking senangnya, kita mabuk-mabukan, judi dan sebagainya. Banyak hal-hal yang membuat akhirnya Allah murka. Banyak, mohon maaf. Kadang-kadang ada seorang ustaz mengatakan belum tentu azab yang diturunkan Allah. Sehingga introspeksi diri kita tidak ada. Seharusnya kita introspeksi diri apa yang kita lakukan pada saat kita menyambut 17 Agustus itu. Ya. Seharusnya kita bagaimana kita berdoa. Kalau perlu kita berdoa bersama-sama, kita merayakan 17 Agustus dengan bahagianya kita, dengan senangnya kita, karena kita merdeka. Coba bayangkan kalau kita tidak merdeka, bagaimana kita mau sholat susah, mau cari makan susah. Pahlawan-pahlawan di zaman dahulu, mereka tidak bisa menikmati kehidupan dengan tenang. Bahkan mereka memindah ke sana kemari anak dan istrinya supaya tidak terkena peluru dan sebagainya. Kemudian mereka ada yang terburai perutnya, ditusuk dengan sangkur oleh penjajah. Anak istrinya ada yang merenggang nyawa, dihantam oleh peluru dan sebagainya. Seharusnya kita melaksanakan hari kemerdekaan dengan rasa bersyukur kepada Allah karena kita sudah terbebas dari hal-hal yang penjajah tadi. Oleh karena itulah, kaum muslimin pendengar RRI Intikong yang berbahagia, ini introspeksi diri. Apa sebabnya saya sampaikan demikian? Karena ini rahmat Allah. Kita kepingin Allah senang dengan kita. Kita kepingin Allah sayang kepada kita. Coba ibaratkan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, maha pengasih itu, siapapun orangnya, yang dikasih pasti akan dikasih. Apakah orang itu ingkar kepada Allah? Apakah Allah itu orang itu menutup diri? Apakah hambanya tidak bersyukur kepadanya? Siapapun yang minta, pasti Allah akan kabulkan. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan rahmat Allah itu tidak sembarangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Sa'altun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyu amalu ahabu ila Allah? Qala salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala thumma bi walidayhi. Qala thumma ayyu? Qala jihadu fi sabilillah. Ini salah satu kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersujud mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbuat baik kepada orang tua kita. Inilah yang harus kita lakukan. Karena luasnya rahmat Allah ini, kita kepingin bagaimana supaya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Bahkan Rasulullah juga bersabda, La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah, wa la yajiruhu minan nar, wa la ana ila birahmatim minallah. Tidak ada amalan seseorang yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka, tidak juga denganku, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja mengakui, Rasulullah mengakui bahwa Rasulullah juga tidak akan bisa masuk ke dalam surga, tidak akan bisa dikasih sayang oleh Allah kalau bukan kena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang kita tidak sembarang kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi diri bagaimana kita, makanya kadang-kadang kita diberi sakit. Kan kadang kita, kalau seandainya kita yang Mbak Nina ya, kalau misalnya kalau kita tidak sakit, kadang-kadang kita senang-senang kita lupa ibadah kepada Allah. Bahkan kadang-kadang sakit pun kita ya lupa juga kadang kepada Allah, marah-marah dan sebagainya. Nah, pada saat sakit itulah sebenarnya Allah memberikan peringatan kepada kita supaya ingat kepada Allah. Allah cinta kepada kita, ingin mendengarkan suara kita. Pada saat kita demam, pada saat kita sakit parah, pasti kita astagfirullahaladzim, ya Allah, apakah aku ini bisa hidup ya Allah, kembali ya Allah. Bahkan ada yang meninggal dunia pada saat dia mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, dia ingin dikembalikan ke dunia supaya apa? Supaya dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, supaya dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Tapi sayang, sudah terlambat. Nah, inilah Malina yang harus kita lakukan. Tentunya ada berapa hal supaya kita mendapat rahmat dari Allah. Yang pertama, ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Nah, kita banyak istighfar di bulan suci Ramadan. Kita minta ampun kepada Allah. Allahumma inna afuun tuhibu al-afwa fa'fu 'anni.

0: bila kita memperlakukan orang tua kita dengan tidak baik. Kemudian apalagi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah, kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia atau hamba Allah yang betul-betul disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pintu rahmat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar RRI Entikong Sanggo yang berbahagia, tentunya rahmat Allah adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Karena rahmat Allah Azza wa Jalla merupakan kebutuhan primer seorang hamba untuk hidup di dunia ini sebagai persiapan di akhir. Rahmat berarti kasih sayang, yaitu sifat berkonsekuensi adanya kehendak atau keinginan untuk berbuat baik kepada yang dikasihani. Maka rahmat Allah adalah kasih sayang kepada hambanya yang memberikan taufik kepada mereka hingga selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah tentunya sebagaimana yang dikatakan oleh Mbak Lina tadi, rahmat Allah ada lawan katanya itu adalah laknat, yaitu orang yang jauh dari kebaikan hingga jauh dari pertolongan Allah dan di akhirat disiksa di neraka. Nah tanpa rahmat Allah, manusia akan binasa dan rugi. Sebagaimana juga yang telah disampaikan di dalam Al-Quran Surah Hud, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbi inni a'udzu bika an as'alka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Nah pada saat itu Nuh berkata, ya Rob, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, Nuh juga sama apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama bahwa aku pun kata Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surga kalau bukan kena rahmat Allah. Nuh pun demikian mengatakan hal yang sama. Sama dengan artinya kalau seandainya kita berbuat, misalnya berbuat baik, tentunya kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya itu orang berbuat baik juga kepada kita, artinya kita mendapatkan rahmat dari orang lain karena turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti begini, kalau seandainya kita berbuat baik kepada seseorang, bagaimanapun kita berbuat baiknya, kita tertunduk-tunduk dengan dia, kemudian kita ngasih apa saja kepada dia, kalau dia tidak ada rasanya baiknya dengan kita, tidak ada rasanya kasih sayang kepada kita, maka yang bersangkutan pun tidak akan peduli dengan kita. Begitu halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berprasangka baik, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyayangi, pasti akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Nah, ini adalah salah satu usaha kita untuk senantiasa supaya rahmat Allah datang. Dengan hal seperti ini, ujian-ujian yang Allah berikan seperti tadi dilaknat oleh Allah, karena kita kadang-kadang lupa. Kita semaunya kita berbuat di muka bumi ini tidak peduli. Bahkan ucapan-ucapan para ulama, ucapan-ucapan para ustaz tidak didengarkan oleh kita demi keuntungan sesaat. maksiat dilarang, mereka tetap saja melaksanakan maksiat dengan alasan yang berbagai macam. Ada yang menyatakan bahwa kalau kertas putih tidak ada titik hitam, tidak indahnya dunia ini. Oh, silakan, silakan. Allah sudah menyiapkan adanya dua tempat, adanya neraka dan adanya surga. Silakan, saudara mau memilih yang mana? Apakah mau memilih neraka? Silakan. Laksanakan maksiat semau-maunya, makanlah semau-maunya yang haram-haram, silakan. Tapi jangan menyalahkan Allah. Jangan nanti menyesal. Sama dengan orang diberikan nasihat, dia marah-marah, tahu-tahu udah kejadian baru dia menyesal. Sama dengan hal ini. Tiba-tiba kita menyesal, kenapa kok jadi begini? Coba saya dulu mengikuti saran begini-begini, saya pasti selamat. Nah, ini apa lagi? Karena sudah terjadi. Begitu halnya dengan kelak di kemudian hari, kita akan menyesal dengan apa yang kita lakukan apabila kita melanggar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa amal kita, solatnya kita, bukan solat itu membuat seseorang masuk ke surga, bukan solat puasa kita masuk ke dalam surga kalau bukan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sudah menyampaikan di dalam hadis Bukhari nomor 5673 dan Muslim nomor 2816 mengatakan, yang artinya sesungguhnya Abu Hurairah berkata, yang mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan masuk, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah. Tanya berapa sahabat, beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu insan muslim yang dikehendaki rahmat oleh Azza wa Jalla selalu menaungi dan senantiasa mendapat limpahan dan tambahan rahmatnya. Maka hendaklah yang menempuh langkah-langkah yang mendatangkan rahmat baginya semua faktor. Kata Syekh Abdurrahman Al-Syaidi rahimahullah, terhimpun pada firman Allah Azza wa Jalla, inna rahmatallah qarib minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, tentunya dengan berbuat baik kita, nah tentu seperti sekarang ini, situasi seperti ini yang mana BBM kesulitan, masyarakat kesulitan, ingat saudaraku, bagaimana kita berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Kasihan saudara-saudara lain yang barangkali mereka yang tidak mendapatkan, mereka harus membeli dengan harga yang mahal. Bagaimana caranya kita? Nah, tentunya dengan cara kita misalnya antrilah kita dengan menggunakan, kalau ada motor besar, mungkin kita antri dengan motor besar untuk mengisi motor-motor kita yang di rumah, anak dan istri kita, supaya orang lain kebagian. Nah, kalau tidak ada, bagaimana caranya? Nah, setelah motor-motor yang di rumah mungkin kita sudah terisi, ya sudahlah kita, supaya apa? Nah, supaya yang lain yang mendapatkan juga bagiannya. Kalau kita antri terlalu panjang, kasihan saudara-saudara kita. Nah, kita pikirkan itu, jangan mencari keuntungan, tidak memikirkan orang lain, hati-hati. Bisa saja azab Allah akan diturunkan kepada kita kalau perbuatan kita seperti itu. Nah, tentunya kita sama-sama bersabar dengan kehidupan seperti ini, bagaimana kondisi seperti ini. Kita berbagilah dengan saudara-saudara kita. Kita harus meneteskan juga air mata ibu-ibu yang mengantri. Anaknya di rumah sudah menunggu kedatangannya. Dia mau beli mungkin eceran mahal. Anaknya di rumah menangis, menunggu kedatangan ibunya. Sementara dia antri panjang sekali. Masya Allah, ya Allah. Kadang saya sedih melihatnya. Mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang baik di kemudian hari. Kita sedih banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga membuat penderitaan-penderitaan saudara-saudara yang lain. Punyalah hati nurani, wahai saudaraku. Kita hidup di muka bumi ini tidak lama. Kita sebentar saja. Oleh karena itu, inilah kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, supaya di kemudian hari kita masuk ke dalam surga Allah. Janganlah sampai kita masuk ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan, yang mana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaa'ika ilazun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'alu dabar. Kita jaga keluarga kita dari siksaan api neraka, ibadah kepada Allah. Jangan kita tinggalkan, bawa anak dan istri kita untuk ibadah kepada Allah. Sering kita sholat di rumah supaya anak dan istri kita ikut sholat, karena mereka butuh bimbingan kita. Kalau kita tidak membimbing mereka, mereka nanti akan menjadi lalai. Mereka tidak ibadah kepada Allah. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti, apa yang telah kita lakukan. Kadang kita di masjid jadi imam bagus, suara kita orang kagum dengan kita, ceramah kita ke sana kemari, kita orang kagum mendengarkan ceramah kita. Tetapi sayang, kita lalai dengan keluarga kita. Anak dan istri kita tidak sholat, anak istri kita nakal. Apa yang akan terjadi? Apakah kita mengatakan, oh, seperti zaman dahulu, begitulah Nabi Nuh, anak dan istrinya lalai, anak istrinya tidak mau, walaupun sudah diberikan nasihat oleh Nabi Nuh. Beda, saudara. Nabi Nuh itu beda. Karena Nabi Nuh betul-betul anak dan istrinya tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nuh. Sementara anak dan istri kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka sudah beragama Islam. Mereka sudah masuk ke dalam agama kita. Nah, tentunya mereka sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, satu-satunya Tuhan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Ismailina.
1: Baik, Pak Harbani juga sudah cukup panjang penjelasannya di pagi hari ini terkait dengan luasnya rahmat Allah, dan tadi kami mohon maaf sempat padam listrik di studio kami dan kita masih bisa terhubung ya, Pak ya.
0: Ya,
1: baik, Bapak, saya tadi juga tertarik dengan apa yang sudah Bapak jelaskan, apalagi terkait dengan perayaan 17 Agustus, banyak maksiat yang kita lakukan. Nah, tentunya ini juga masih jadi pertanyaan bagi saya, Pak. Karena kalau masyarakat dan juga pendengar mengetahui kalau kita ini kan sudah merdeka, tetapi bagaimana cara kita merayakan sebuah kemerdekaan yang sudah kita nikmati selama ini? Nah, yang mana kemerdekaan yang sejati bukanlah bebas melakukan segala sesuatu, tetapi mampu menggunakan kebebasan untuk memilih jalan yang diridai Allah. Seperti itu ya, Pak Harbani ya?
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: benar.
1: Baik, siap. Tetapi kalau sebenarnya, Pak Harbani, kita sering bersyukur karena Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Tetapi apakah diri kita sudah merdeka dari maksiat, hawa nafsu, dan perbuatan yang tidak diridai Allah ini, Bapak? Silakan.
0: Nah, inilah yang memang kadangkala orang ini kadang kalau diingatkan kadang-kadang marah. Orang-orang maksiat ini suka begini kan. Nah, kenapa saya katakan banyaknya kita merayakan 17 Agustus dengan maksiat? Coba kita melihat berapa banyak orang yang hamil, ya kan? Karena perzinahan, mereka merayakan 17 Agustus. Padahal kita, bagaimana kita merasakan, merenungi, coba kita renungkan. Pada saat begini sajalah kita, takut kita kan dengan kabut asap ini, takut kita ini, semua orang ketakutan. Apalagi kalau dia mempunyai bayi, kemudian bayinya terengap-engap, susah bernapas, ya kan? Dilarikan ke rumah sakit, mamanya panik luar biasa, ya kan? Mengerikan sebenarnya kabut asap ini, ya kan? Nah, bagaimana kita merasakan kemerdekaan? Sebenarnya kita coba bagaimana kita pada saat kita mau sholat tiba-tiba ada desingan peluru, ya kan? Kemudian pada saat kita mau sholat, kita tahu na'udzubillah min zalik, keluarga kita dipancung, ditusuk, kita tidak hanya bisa menangis, kita berteriak. Coba seharusnya kita tuh menangis. Saya sering itu, saya sering khotib itu sebelum 17 Agustus, sering saya sampaikan. Coba kita perhatikan, benar-benar kita perhatikan. Dari bulan Juni sampai bulan September itu pasti sulit hujan. Ya kan? Ini kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan. Belum tentu loh, belum tentu orang membakar. Belum tentu. Bisa saja api neraka yang dipercikkan oleh Allah dalam perut bumi sehingga terjadi kebakaran. Coba kita perhatikan, kan banyak itu. Kita hanya kadang-kadang, oh kena manusia membakar, oh manusia membakar. Belum tentu. Sekarang orang membakar ladang. Ya kan? Orang membakar ladang, coba perhatikan. Begitu pada saat api hidup, itu asapnya kan sedikit. Ya kan? Asapnya sedikit, tidak banyak asapnya kena. Oh, apinya yang menyala kuat itu. Nah, pada saat dia mati, baru ada asap yang keluar. Nah, asap yang keluar itu pun tidak lama. Coba kita begitu kita udah membakar, begitu mati apinya, udah bisa kita berjalan walaupun menggunakan sendal di ladang kan. Nah, udah bisa kita berjalan di situ. Artinya apa? Itu sudah padam. Nah, ini kenapa? Ya kan? Dari perut bumi tiba-tiba bisa mengeluarkan api. Bisa saja batu-batu yang di dalam perut bumi ini bisa mengeluarkan api. Percikan api neraka yang di Allah berikan, bisa saja itu terjadi. Nah, oleh karena itulah kita tidak merasakan, karena kita tidak merasakan itu, Pak. Tidak merasakan. Tapi begitu merasakan baru kita coba kita lihat ini. Sekarang kabut asap sampai gelap gulita seperti ini. Kita ketakutan. Na'udzubillahi min zalik. Ya kan, syukurlah Allah mendengarkan doa kita, ada diturunkan sedikit gerimis-gerimis hujan. Ini sebenarnya harus kita semua kita ini seharusnya berdoa kepada Allah. Di masjid kita sholat, berdoa terus, minta hujan, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Para pejabat, minta ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Apa yang telah dilakukan selama ini, mungkin kita khilaf, kita salah. Hukum barangkali di negara kita tidak mampu menyentuh kita, tapi hukum Allah pasti. Ya kan? Coba kita kalau kita mau meneteskan air mata, kita pergi ke rumah sakit. Berapa bayi, ya kan, yang mereka ini terkena asap. Ya kan? Supaya apa? Manusia takut, khawatir. Kan gitu. Orang begitu dikatakan saja BBM akan hilang, kita ramai-ramai menyerbu SPBU, kita takut, kita ketakutan. Coba ada isu misalnya beras akan tidak ada, pasti kita akan ketakutan. Itu hanya azab yang sedikit saja yang Allah berikan kepada kita. Maka untunglah ya Mbak Mila ya, untungnya orang masih banyak yang ibadah kepada Allah, masih banyak anak bayi. Maka kata Allah mengatakan, kalau aku tidak memikirkan orang yang ibadah, orang yang sayang, mereka yang betul-betul ibadah kepadaku. Kalau tidak melihat bayi-bayi yang dilahirkan ini, mereka tidak berdosa, orang-orang yang mu'alaf, sudah aku timpakan, kata Allah, azab. Ini kan coba kita perhatikan kan. para ulama. Nah, kemarin kita lakukan doa bersama, ya kan? Tokoh-tokoh agama berdoa. Tapi pada saat kita menegur maksiat, kita menyampaikan maksiat, tidak ada yang mau dengar. Nah, kan? Tapi giliran datang azab dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini, semua ketakutan. Ya. Berarti bagaimana kita sendiwara kadang kita nih. Begitu yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama adaa lahum masaufi. Pada saat petir menyambar, juar, kata petir menyambar. Kita ketakutan, kita pegang telinga kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apalagi kilat itu menyambarnya di dekat kita. Kita ketakutan. Di zaman dahulu, saya ingat ya, Mbak Dina, kalau bapak saya begitu dia petirnya menyambar kuat, dia naik ke atas rumah, ke atas bumbung rumah, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya petir itu berhenti. Nah, ketakutan. Makanya pada saat petir menyambar, orang ketakutan. Tapi setelah petir berlalu, dia lupa kembali kepada Allah. Tapi orang bilang, jangan ngait-ngaitkan. Belum tentu itu bisa terjadi. Bahkan ada seorang ustaz, saya dengar khotib juga. Dia bilang, belum tentu hal seperti ini, kabut asap ini, belum tentu itu azab dari Allah, belum tentu. La ilaha illallah. Bagaimana kita mau taubat kepada Allah kalau kita bilang belum tentu? Ya kan? Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ada orang yang serakah, ya kan? Lalu tiba-tiba dia kena penyakit, habis hartanya kena itu. Apa itu tidak azab dari Allah? Ya kan? Ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya kan? Dia tidak peduli dengan orang tuanya, dia mementingkan diri sendiri, dia makan minum dengan anak dan istrinya, dia mengenyangkan anak dan istrinya, dia tidak peduli dengan orang tuanya. Lalu nanti suatu saat diperlakukan oleh anaknya sendiri, itu bukan tidak azab. Dia mengatakan tidak, jangan mengait-ngaitkan, inilah tidak ada introspeksinya diri kita. Ya kan? Bagaimana kita mau meneteskan air mata, minta ampun kepada Allah, itu boro-boro, tidak ada. Orang yang sholat itu sendiwara aja, yang menangis-nangis. Coba kita perhatikan, benar enggak air matanya keluar? Ya kan? Itu karena dia memang tidak merasakan. Ya kan? Ada, kalau kita kan perhatikan, ada misalnya orang tua meninggalkan, kita bertanya, loh, kok anaknya enggak nangis ya? Ya kan gitu. Atau ada yang punya nangis pula, ya Allah, tapi kelihatannya tidak menitis air matanya kan? Bisa saja itu sendiwara gitu kan? Nah itulah, berarti kita ini banyak sendiwaranya kita. Padahal azab Allah ini sangat mengerikan.
1: Baik.
0: Maka untungnya, ya. Okay.
1: Tapi introspeksi juga harus kita lakukan gitu ya Pak Harbani ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, Pak, mungkin satu pertanyaan penutup di Mutiara Pagi pada pagi hari ini, mungkin bisa singkat saja nanti jawabannya, karena kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan. Apa Baik. Pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seseorang yang saat ini merasa dirinya terlalu berdosa dan tidak layak lagi untuk mendapatkan rahmat Allah?
0: Baik, pertama kita merenung dulu apa yang telah saya lakukan. Kan ada yang barangkali menikmati ya hasil maksiat, ya kan? Coba kita renung dulu. Oh, saya ini kemarin maksiat, saya dapat rezeki dari maksiat. Nah, kemudian setelah itu, kok tiba-tiba saya dapat sekian, kok tiba-tiba ada masalah begini. Nah, misalnya, itu kita kan merenung diri. Nah, setelah kita merenung diri, kemudian apa lagi? Kan, terutama saya berpesan, coba kita rubah perilaku kita, mohon dirubah perilaku kita. Jauhkanlah maksiat. Ya, jauhkanlah maksiat. Tolong para pemimpin, kalau ada maksiat-maksiat, coba tegurlah. Kita mau, coba kita praktikkan. Kita lihat tahun depan. Kita lihat tahun depan. Kita hentikan maksiat. Bagaimana tahun depan? Apakah masih seperti ini? Ya kan? Nah, supaya kita tadi introspeksi diri, kita ibadah kepada Allah, kita taat kepada Allah. Ya kan? Kemudian, kita juga banyak-banyak berbuat kebaikan. Supaya kemudian juga saudara-saudara saya, yang pada saat ini mungkin ada yang mau membakar lagi, untuk sementara stop dululah ya, tahan dulu, Saudaraku, karena kita masih menunggu kabut asap yang luar biasa seperti ini, juga saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mendengar selalu doa kami, ya Allah. Kalau memang musibah ini yang Engkau turunkan karena perbuatan dan tingkah laku kami, ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, jalan yang benar. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, ya Allah. Jangan Engkau sesatkan kami, ya Allah. Karena kami, kalau kami seandainya suka melakukan maksiat-maksiat, ya Allah, kembalikanlah kami untuk senantiasa takut kepadamu, ya Allah. Kalau seandainya Engkau percikan api neraka dari bumi, ya Allah, untuk mengingatkan kami karena Engkau kasih sayang kepada kami, mudahkanlah kami untuk istighfar kepadamu. Mudahkanlah kami untuk minta ampun kepadamu, ya Allah. Jika kami ada salah dan dosa terhadap orang tua kami, karena perbuatan kami yang lalai, ya Allah, oleh karena itu ampunilah kami, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk senantiasa berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Indonesia ini akan diturunkan hujan. Mudah-mudahan kabut asap ini Engkau hilangkan, ya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Mak Mila. Terima kasih, RRI NT Kong Sanggau. Saya mohon maaf, mungkin ada ucapan yang menyinggung perasaan.

0: Dan untuk pendengar yang tidak bisa menyaksikan secara langsung penjelasan dari Bapak Harbani tadi, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Nah, pendengar, jangan pernah merasa terlalu jauh untuk kembali kepada Allah. Jangan merasa dosa kita terlalu besar untuk mendapatkan ampunannya. Selama masih ada kesempatan untuk hidup, masih ada kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan kembali mendekat kepadanya. Dan mari kita jadikan setiap kesalahan sebagai pelajaran, setiap ujian sebagai penguat iman, dan setiap nikmat sebagai alasan untuk semakin bersyukur. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita, menguatkan hati kita untuk selalu berada di jalannya, serta menjadikan kita hamba yang senantiasa berharap hanya kepadanya. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena boleh jadi di balik air mata dan penyesalan kita hari ini, Allah sedang membuka pintu menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Baik pendengar, sesaat lagi saya akan hadirkan warta berita pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.
1: Pro 1.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan untuk Anda mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital, selamat pagi, semangat pagi. Selanjutnya saya akan hadirkan warta berita pagi untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: agak mulai menaik dia. Naiknya 2.000. Nah, kalau dulu kan harga kami 40.000, sekarang udah 43.000.
1: Hari cabang Sanggau dalam memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74 mengunjungi masyarakat yang kurang mampu.
2: Warta Berita Pagi selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Rumah BUMN Pertamina Sanggau bersama UMKM Binaan membagikan 2.000 masker gratis kepada masyarakat terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Supervisor Rumah BUMN Pertamina Sanggau, Supian Jeldi mengatakan, pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Ia mengungkapkan, pembagian masker dilakukan secara langsung kepada masyarakat di sejumlah titik dengan mobilitas cukup tinggi di wilayah Sanggau. Disampaikan, pembagian menyasar pengendara, pekerja, pedagang, pejalan kaki, serta masyarakat yang sedang beraktivitas di sekitar kota Sanggau. Ia memaparkan, sebanyak 2.000 masker dibagikan kepada masyarakat di SPBU Bunut Sanggau Kapuas, kawasan Lampu Merah Pasar Sentral Sanggau, pasar serta sejumlah toko dan bengkel di sekitar lokasi. Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan selama kabut asap masih berlangsung. Bayangkari Cabang Sanggau menggelar aksi bakti sosial dengan menyalurkan bantuan kepada warga kurang mampu di Kabupaten Sanggau dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74. Selain menyerahkan bantuan kebutuhan harian, Ketua Bayangkari Cabang Sanggau, Nyonya Made Kadek Ari, juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan di tengah kepungan kabut asap.
3: Bayangkari Cabang Sanggau melakukan bakti sosial kepada warga kurang mampu di Kabupaten Sanggau. Ketua Bayangkari Cabang Sanggau, Nyonya Made Kade Ari mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Bayangkari dalam momen Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74. Ia memaparkan kegiatan bakti sosial ini dilakukan dengan mengunjungi langsung masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan imbauan kepada warga untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan di tengah kondisi kabut asap. Nyonya Made berharap melalui bantuan ini dapat sedikit membantu warga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
1: Kami dari Bayangkari Cabang Sanggau dalam memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74 mengunjungi masyarakat yang kurang mampu, memberikan sedikit bantuan untuk mereka. Dan karena kondisi di Sanggau ini juga masih berasap, jadi kami juga melakukan himbauan ke masyarakat agar tidak terlalu banyak berkegiatan di luar rumah dan menjaga daerahnya masing-masing agar tidak membakar lahan yang kosong.
3: Nyonya Made menilai kepedulian terhadap lingkungan perlu dilakukan bersama untuk mencegah kondisi kabut asap semakin memburuk. Ia menambahkan kegiatan bakti sosial tersebut menjadi bagian dari upaya Bayangkari Cabang Sanggau untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oktav Randi melaporkan.
2: Polres Sanggau terus berupaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla melalui edukasi langsung kepada masyarakat, salah satunya di lingkungan Sumajau, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas. Kapolres Sanggau, AKBP Kade Ari Mahardika, bersama tim Lemdiklat Mabes Polri mengingatkan warga terkait dampak karhutla terhadap kesehatan, ketersediaan air bersih, dan aktivitas ekonomi. Dalam kondisi kemarau panjang dan kabut asap, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan serta mencegah munculnya titik api. Kapolres juga mengimbau warga untuk sementara menunda pembukaan lahan dengan cara membakar hingga kondisi lebih aman. Ia memastikan edukasi dan sosialisasi pencegahan karhutla akan terus dilakukan di berbagai wilayah. Kabut asap dan kondisi cuaca yang kurang mendukung mulai mempengaruhi aktivitas penjualan ayam di Pasar Sentral Sanggau. Sejumlah pedagang mengaku kondisi tersebut berdampak pada jumlah pembeli dan penjualan ayam di pasaran.
4: Harga ayam potong di Pasar Sentral Sanggau mengalami kenaikan di tengah kondisi cuaca dan kabut asap. Salah satu pedagang ayam di Pasar Sentral Sanggau, Wilson, menyampaikan kenaikan harga tersebut turut diikuti penurunan jumlah pembeli dan penjualan pedagang. Ia menyebut pasokan ayam diperoleh dari pengepul yang melakukan pemotongan di wilayah Munggu Badang Sanggau. Kenaikan harga dan kondisi cuaca membuat aktivitas pembelian tidak seramai biasanya. Ia menambahkan penurunan penjualan terlihat dari jumlah ayam yang masuk setiap harinya. Jika sebelumnya ia mampu menjual sekitar 200 ekor ayam per hari, kini jumlahnya turun sekitar 30%.
0: Ini ayam agak mulai menaik dia. Naiknya 2.000. Nah, kalau dulu kan harga kami 40.000, sekarang udah 43.000 per kilonya. Kita ngambil dari ini pengepul. Dia buka pemotongan di Munggu Badang. Kebetulan karena satu ya, mungkin karena faktor cuaca ya kan, satu pembeli berkurang dan kedua mungkin karena kenaikan harga juga ya, nggak sebegitu biasa ramainya seperti itu, berkurang begitulah. Biasa kita sih kalau nggak biasanya 200 ekor, cuman sekarang nih jauh menurun 30% seperti itu.
4: Wilson mengaku penurunan pembeli berdampak langsung terhadap pendapatan harian. Menurutnya, kondisi kabut asap dan cuaca menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi aktivitas jual beli di pasar. Mulandari melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Eben Ezer Simangonsong, menjadi salah satu pembawa berita spesial dalam program buletin khusus di program 1 RRI Sanggau. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi kejaksaan dan RRI dalam menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat.
4: Dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81, Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Eben Ezer Simangunsong, menjadi salah satu pembaca berita spesial dalam program buletin khusus Warta Berita Siang di program 1 RRI Sanggau. Eben mengaku kesempatan tersebut menjadi pengalaman menarik sekaligus mempererat sinergi kejaksaan dengan RRI. Ia mengaku kembali tampil di RRI sebagai pembaca berita menjadi pengalaman yang berkesan. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam mendekatkan informasi kepada masyarakat. Ia menilai kolaborasi kejaksaan dan RRI selama ini telah berjalan dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, terutama informasi terkait kegiatan kejaksaan dalam mendukung pemerintahan di Kabupaten Sanggau.
5: Ini termasuk suatu pengalaman saya yang menarik, diberi kesempatan kepada saya. Ya, di mana ini saya bukan pertama kali yang tampil di RRI. Saya selaku pembaca sendiri, terima kasih pada RRI telah memberi kesempatan kepada saya untuk sebagai pembawa berita pada RRI. RRI ini suatu informasi yang benar, yang akurat, dan salah satunya edukasi kepada masyarakat.
4: Ia berharap kolaborasi antara Kejaksaan Negeri dan RRI Sanggau dapat terus terjalin secara berkelanjutan. Sinergi ini diyakini mampu meningkatkan edukasi hukum serta pemenuhan informasi berkualitas bagi masyarakat. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Disbunak Sanggau memantau dampak kemarau berkepanjangan terhadap kesehatan dan produktivitas ternak ayam di sejumlah kecamatan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunak Sanggau, Ambius Anton, mengatakan pemantauan dilakukan setelah sejumlah peternak mengeluhkan keterbatasan air untuk memenuhi kebutuhan ternak. Tim Disbunak telah memantau kecamatan Toba, Kembayan, Beduai, Sekayam, Balai, dan Parindu untuk melihat kondisi peternakan serta ketersediaan sumber air. Anton mengatakan, keterbatasan air dapat mengganggu pemeliharaan dan produktivitas ayam, sementara kondisi kemarau dan karhutla juga berpotensi mempengaruhi kesehatan ternak. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan Disbunak Sanggau dalam menentukan langkah penanganan bagi peternak yang terdampak kekeringan. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan masyarakat di Pasar Sentral Sanggau. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah bawang merah yang harganya kini mencapai sekitar Rp55.000 per kilogram.
6: Harga bawang merah di pasar sentral Sanggau melonjak hingga sekitar Rp55.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan kenaikan harga terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya informasi tentang gagal panen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan harga yang belum diketahui secara jelas penyebabnya oleh pedagang di pasar. Jika kenaikan berlanjut, konsumen di Sanggau berpotensi menghadapi harga bawang merah yang semakin tinggi.
7: Bawang merah tuh agak ada kenaikan gitu, naiknya sih sedikit. Kalau misalkan kita per on masih sama, kita jual 6.000. Cuman kalau misalkan timbangan kiloan, bawang merah tuh di kisaran 55.000. Bawang putih tuh bisa 45-50 gitu. Seminggu inilah dia naik bawang merah tuh gitu. Faktornya kayaknya tuh bukan gagal panen, bukan apa, tidak ada yang gitu, teman naik aja gitu kan, juga naik gitu.
6: Wida berharap harga bawang merah dapat kembali stabil dalam waktu dekat sehingga tidak semakin memberatkan konsumen. Ia juga berharap pasokan bawang merah ke pasar sentral Sanggau kembali lancar dan harga bisa terjangkau bagi masyarakat. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangka informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bhayangkari Sanggau salurkan bantuan untuk warga kurang mampu. Kabut asap dan cuaca pengaruhi penjualan ayam di Sanggau. Seis Melina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pendengar, baru saja tadi dihadirkan warta berita pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Dan sesaat lagi kami masih lengkap informasi pendengar dari berbagai wilayah yang ada di Kalimantan Barat. Tentunya kabar dari Kalbar, nanti kami akan hadirkan informasi dari Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Nah, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di hari Jumat di hari ini, tepatnya di 4 September 2026. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini mungkin juga melakukan aktivitas di luar ruangan, Anda harus menjaga kesehatan Anda, gunakanlah masker di tengah kabut asap yang masih melanda saat ini. Nah, pendengar, kabut asap ini bukan hanya sekadar membuat suasana terlihat berkabut, kondisi ini juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, dan apabila berlangsung cukup lama tentu juga dapat berdampak pada kesehatan, khususnya bagi anak-anak, lansia, serta mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Maka dari itu pendengar diimbau untuk lebih berhati-hati jika kondisi udara di sekitar terlihat berasap dan kualitas udara sedang buruk, kurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak diperlukan. Dan saat beraktivitas di luar, tentu Anda juga harus menggunakan masker yang sesuai dan hindari olahraga berat di area dengan udara yang tercemar.
1: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Baik pendengar, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama dari Pontianak mengikuti kabar dari Kalbar, siaran berjaringan Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau.
1: Harus mau belajar ya?
2: Turan, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
1: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di pagi ini, pendengar, kami ajak Anda untuk terus bersama kami dan kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan di pagi ini saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir dan menemani saya. Langsung saja kita sapa rekan-rekan saya satu persatu. Di pagi ini kita pertama sapa rekan saya Asri di Sintang. Selamat pagi Asri.
2: Baik, selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Baik, terima kasih Asri. Dan selanjutnya di Sanggau, saya ketemu rekan saya Isma pada pagi ini. Selamat pagi Isma.
3: Iya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar semuanya.
0: Baik, dan di samping itu ada rekan saya Firdaus di Sambas. Selamat pagi Firdaus.
4: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih. Sebelum kita melangkah ke rekan-rekan saya, pendengar, di mana pun Anda berada, saya hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana dukungan terhadap petugas yang bekerja menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus datang dari berbagai elemen masyarakat. Nah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi kepedulian tersebut dan menurutnya partisipasi masyarakat ini sangat membantu petugas yang bekerja dan juga menjalankan operasional di lapangan. Sejumlah elemen masyarakat termasuk pramuka dan Karang Taruna ini turut memberikan dukungan kepada petugas. Karang Taruna diantaranya memberikan vitamin dan kesehatan untuk membantu menjaga kondisi para petugas selama bertugas. Ria Norsan menilai kepedulian dan juga semangat gotong royong dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Dan Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan tidak saling menyalahkan dalam menghadapi persoalan karhutla. Usai meninjau lahan yang terbakar di Desa Limbung, Gubernur juga menyebut setelah musim kemarau berakhir dan hujan turun, dirinya meminta instansi terkait menyiapkan bibit untuk penghijauan di kawasan tersebut. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak dan kita bergeser ke Sintang di mana dampak karhutla Bupati Sintang tunda sejumlah agenda daerah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
2: Ya baik, benar sekali di mana pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Sintang memaksa pemerintah daerah mengambil langkah tegas. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memutuskan untuk menunda sejumlah agenda dan kegiatan pemerintah daerah yang melibatkan banyak orang demi mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan kepada awak media di Pendopo Bupati Sintang Selasa 1 September 2026. Menurut Bupati, kebijakan penyesuaian jadwal acara hingga instruksi libur sekolah terpaksa diambil karena kabut asap berdampak langsung pada kelompok rentan terutama anak-anak. Dan keputusan ini diakui tidak mudah mengingat kondisi cuaca dan alam yang bisa berubah sewaktu-waktu. Bupati Sintang mencontohkan bagaimana dilema yang dihadapi pemerintah dalam mengambil keputusan di tengah situasi darurat asap. Kebijakan yang dikeluarkan pada siang hari saat asap sedang pekat seringkali dipertanyakan oleh masyarakat jika tiba-tiba cuaca berubah cerah pada keesokan harinya akibat diguyur hujan. Dan oleh karena itu, Pemkab Sintang berharap seluruh elemen masyarakat dapat memaklumi penundaan berbagai kegiatan pemerintahan dan kebijakan lainnya. Dan langkah ini murni diambil sebagai bentuk mitigasi untuk melindungi kesehatan warga dari paparan kualitas udara yang berbahaya akibat dari karhutla. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau di mana aktivitas bakar lahan di Entikong berkurang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
3: Baik, petani tradisional di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau mulai memasuki masa tanam padi. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Entikong, Mahmudi, menyampaikan penanaman masih dilakukan secara konvensional melalui tradisi menugal atau menebar benih padi pada lahan kering secara gotong royong. yang mana menurut Mahmudi, tradisi menugal ini dilakukan secara berkelompok dengan membuat lubang menggunakan kayu, dan metode ini tentu juga diterapkan petani pada ladang yang telah selesai dipersiapkan untuk musim tanam. Dan dengan dimulainya musim tanam, aktivitas petani kini lebih banyak diarahkan pada penanaman dan pemeliharaan tanaman. Kondisi ini tentu juga sekaligus ditandai berkurangnya aktivitas pembersihan lahan dengan cara membakar. Dan Mahmudi juga menyampaikan, selama proses penanaman, pihaknya juga terus melakukan pemantauan lapangan. Pemantauan dilakukan dengan edukasi petani tradisional di daerah perbatasan agar beralih ke metode pertanian tanpa bakar. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas, di mana 105 hektar lahan terbakar, kartula Sungai Baru masih membara. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
4: Ya, betul sekali Budi, kebakaran hutan dan lahan kartula di Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat masih membara hingga saat ini. Berdasarkan data Masyarakat Peduli Api atau MPA Desa Sungai Baru, sekitar 105 hektar lahan kebun terbakar. Sebagian lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, dan Ketua MPA Desa Sungai Baru yang juga Sekretaris Desa Aspar mengatakan kerutlah di wilayah tersebut sudah terjadi sejak 14 Agustus dan hingga kini api masih menyala. Upaya pemadaman terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, MPA, TNI, Polri, serta pihak lainnya. Pemadaman dilakukan siang dan malam termasuk dengan melakukan penyekatan di kebun masyarakat karena api sudah mendekati area perkebunan warga. Salah satu kendala yang dihadapi petugas adalah jauhnya sumber air. Untuk mengatasinya, pihak MPA memasang 29 selang dengan total panjang sekitar 540 meter yang diperkuat dengan mesin penyedot air. Kondisi angin yang cukup kuat juga membuat api semakin membesar, bahkan bara api sempat terbawa angin dan melayang ke berbagai arah. Lahan yang terbakar diantaranya merupakan kebun karet dan kebun sawit milik warga, dan lokasi kebakaran di Desa Sungai Baru berada di dua jalur. Untuk jalur pertama menuju perbatasan Desa Sarang Burung Kuala dan dilaporkan aman dan terkendali. Menuju berlima. Di jalur inilah kondisi kebakaran masyarakat cukup parah dan terus dilakukan pemadaman. Dan berdasarkan pengamatan MPA, karhutla tersebut diduga terjadi akibat ulah manusia. Namun pihak MPA belum mengetahui siapa yang memulai kebakaran, dan masyarakat selalu dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih lagi di tengah kondisi cuaca panas seperti saat ini. Demikian informasi pertama, Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda dalam kabar dari Kalbar sesaat lagi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya. Kita kembali awali dari Kota Pontianak. Ketua Panitia Pelaksana Poitron Pontianak Indonesia Master Super 100, Yuni Kartika, mengatakan pelaksanaan turnamen selama 3 hari berjalan sangat baik dan juga positif. Hal ini terlihat dari penjualan tiket yang lebih tinggi dibandingkan turnamen Indonesia Challenge, seiring meningkatnya kualitas peserta pada level Super 100, begitu pendengar. Persaingan yang lebih ketat membuat perjalanan wakil Indonesia menuju babak akhir tidak mudah. Meski demikian, Yuli menyebut masih terdapat sejumlah wakil Indonesia yang berhasil melaju ke babak perempat final. Panitia juga memastikan penjualan tiket ini tetap dibuka melalui tiket box meski penjualan secara daring untuk satu pekan telah habis. Jumlah tiket di lokasi akan terbatas, sementara pada hari Minggu panitia juga menyiapkan tambahan tempat duduk di area lapangan atau on-court seating. Dan tambahan tempat duduk ini akan diperuntukkan bagi sponsor PBSI dan Pemprov PBSI Kalimantan Barat. Dengan demikian, kursi di tribun dapat kembali dijual kepada masyarakat sebagai upaya membuka kesempatan lebih luas bagi warga Pontianak untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Ia pun berharap masih ada wakil Indonesia yang mampu bertahan hingga partai final. Menurutnya, kehadiran turnamen Super 100 di Indonesia ini juga akan menjadi ruang bagi pemain muda untuk mengukur kemampuan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pelatih dan pembinaan prestasi bulu tangkis nasional. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Kita bergeser kembali ke Sintang. Kapolres Kadau lakukan pelepasan Satgas Pencegahan Karhutla Lemdiklat Polri. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
1: Ya, baik, informasi kedua dari Sintang, di mana setelah 8 hari menjalankan misi kemanusiaan di Kabupaten Skadau, 5 peserta didik S2 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK Polri yang tergabung dalam Satgas Edukasi Pencegahan Karhutla Lemdiklat Polri dilepas Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama Kamis 3 September 2026. Penugasan berlangsung sejak 27 Agustus hingga 3 September 2026. Selama berada di Skadau, Satgas bergerak ke sejumlah wilayah bersama personel Polres dan Polsek jajaran untuk memberikan edukasi, berdialog dengan masyarakat, serta menyampaikan pesan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kelima peserta didik tersebut yakni AKP Anas Yogawe, Ibtu Robianli Dewa Putra, Ibtu Muhammad Irza, Ibtu Rahmat Andira Fajri, dan Ibtu Rizky Nugraha. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga menjadi ruang bagi Satgas untuk mendengar langsung kondisi dan juga persoalan masyarakat terkait dengan pencegahan karhutla. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama menyampaikan apresiasi atas dedikasi Satgas selama menjalankan tugas. Dan ia berharap edukasi yang diberikan dapat memberikan manfaat dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dan menurut AKBP Andika, upaya pencegahan karhutla harus melihat kondisi nyata di lapangan, persoalan pembukaan lahan khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat perlu dihadapi melalui edukasi, komunikasi, dan pencarian solusi bersama dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dan ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan pencegahan sejak dini, terutama ketika musim kemarau menyebabkan sumber air mulai berkurang dan kondisi lingkungan semakin kering. Kesamaan pemahaman antara pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan ini dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi karhutla. Dan pelepasan berlangsung di Aula Bayangkara Patriatama Polres Kadau dengan ditandai dengan penyerahan plakat dari Satgas kepada Kapolres Kadau. 8 hari penugasan tersebut menjadi bagian dari misi kemanusiaan para peserta didik STIK Polri untuk hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan karhutla yang ada di Kabupaten Skadau. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri. Informasi kedua dari Sintang sudah disampaikan. Kita kembali bergeser ke Sanggau, di mana Bupati Ontot katakan kerukunan umat beragama pondasi utama stabilitas Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
2: Baik, Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan kerukunan umat beragama merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas daerah dan keberlanjutan pembangunan. Ia mana hal itu disampaikannya pada saat membuka rapat koordinasi FKUB Sekabupaten Sanggau di kantor Bupati Sanggau pada Kamis kemarin 3 September 2026. Tanggung jawab dan fasilitasi itu dikatakan sejalan dengan visi Pemkab Sanggau untuk mewujudkan kabupaten maju berkelanjutan dan berkeadilan. Dan menurutnya tolak ukur kemajuan daerah salah satunya adalah terpeliharanya ketentraman dan juga keharmonisan masyarakat. Untuk mewujudkan Pemkab Sanggau bersama FKUB tentu harus mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan dan juga memastikan seluruh pemeluk agama mendapatkan hak, perlindungan, dan juga kesetaraan yang sama dalam menjalankan ibadahnya. Ia juga menegaskan tidak boleh ada diskriminasi di Kabupaten Sanggau. Bupati Ontot juga menekankan beberapa poin penting mengenai kemitraan dengan FKUB. Pertama adalah penguatan sinergi hingga tingkat kecamatan. Dan kedua, antara pemerintah dan FKUB tentu harus mengedepankan musyawarah dan juga kebijaksanaan, terutama dalam mengelola keberagaman dan menyelesaikan isu kerukunan. Ketiga, sosialisasikan peraturan agar pemahaman mengenai pendirian rumah ibadah dan kerukunan beragama tersampaikan dengan baik dan juga transparan kepada seluruh masyarakat. Dan ia juga meminta agar toleransi dan kerukunan yang sudah terjalin dijadikan modal utama mendukung pembangunan Sanggau. Kembali ke rekan Budi.
0: Terima kasih semua informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas di mana pasukan Brimob 2 bor 5 titik untuk mencari sumber air karhutlah di Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
3: Ya, baik Budi, upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan. Personel BKU pasukan Brimob 2 di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat salah satunya dilakukan dengan mencari sumber air melalui pengeboran sumur di Desa Teluk Kasih, Kecamatan Teluk Keramat. Kegiatan tersebut melibatkan 10 personel BKU termasuk pasukan Brimob 2 bersama 8 personel Polsek Teluk Keramat. Tim terlebih dahulu berkumpul di kantor desa Teluk Kasih dan bergerak menuju lokasi pengeboran. Setibanya di lokasi, personil menyiapkan peralatan dan melakukan pengeboran di sekitar siang hari. Upaya pencarian sumber air ini dilakukan pada 5 titik percobaan dan berlangsung hingga sekitar sore hari. Dalam prosesnya, personel menghadapi kondisi medan berupa tanah gambut dengan ketebalan sekitar 6 meter. Namun hingga kedalaman maksimal 12 meter, hasil pengeboran masih menemukan material lumpur. Dan dengan kondisi tersebut, sumber air masih belum berhasil ditemukan. Meski belum membuahkan hasil, upaya pengeboran ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menyiapkan sumber air yang dapat mendukung penanganan karhutla, khususnya dalam menghadapi kondisi lahan gambut yang rawan terbakar. Pasukan Brimob 2 bersama jajaran kepolisian setempat akan terus melakukan upaya pencarian titik sumber air yang potensial, dan langkah tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan dalam memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Sambas. Demikian informasi kedua, Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas, dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah bersama saya pagi ini, ada Asri di Sintang. Terima kasih Asri.
1: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Terima kasih juga saya ucapkan kepada Firdaus di Sambas.
3: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terakhir ada Isma di Sanggau, terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya rekan-rekan. Tetap jaga kesehatan dan sehat selalu. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar Penjaringan Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Yeah. Peringatan baru saja tadi Anda mengikuti kabar dari Kalbar, siaran berjaringan bersama RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di pagi hari ini di edisi Jumat ya, 4 September 2026. Dan sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevan